0: aksi titik rawan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Pujo, pembahasan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan persoalan pada laporan sebelumnya, tetapi juga memastikan setiap perangkat daerah memahami potensi resiko sebelum penyusunan LKPD 2026. Sinergi antara BPPKAD, Inspektorat, dan seluruh perangkat daerah dinilai penting agar pengelolaan keuangan berjalan transparan, akuntabel, sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menegaskan evaluasi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas seluruh perangkat daerah. Ia meminta hasil pemeriksaan dan evaluasi tidak berhenti sebagai catatan, tetapi ditindaklanjuti menjadi perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Aminuddin juga mendorong pemanfaat transformasi digital untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, koneksivitas antar perangkat daerah mulai sistem integrasi dapat membantu pemerintah melakukan pemantauan dan pengambilan keputusan secara lebih tepat. Pemkot Probolinggo juga memberikan apresiasi kepada 3 perangkat daerah dengan penyusunan laporan keuangan 2025 terbaik berdasarkan ketepatan waktu, aktualitas, dan akuntabilitas. Dan Inspektorat berada di peringkat pertama, disusul Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Kependudukan, Olahraga, dan Pariwisata. Pemkot berharap evaluasi LKPD 2025 menjadi pijakan untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan 2026 dan memastikan target 1 dekade WTP Kota Probolinggo dapat dipertahankan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Porto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan saya ucapkan selamat pagi serta selamat menjalankan aktivitas Anda untuk hari ini.
1: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Nanti kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
6: Oi, Mai Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
7: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
6: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
7: Makcik Joyah tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
6: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
8: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

masih silakan absen, kirimkan saja pesan di WhatsApp 081-5569-1053. Mengantar keponakan Kang Pamil ditahan yang telpon. Saya mau panjenengan semua senam pagi barengan sama saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

kita nggih. Ada namanya kortisol, menika hormon ingkang membuat kita tetap terjaga dan waspada. Jadi hormon kortisol. Kortisol niki umumnya meningkat di pagi hari dan turun di malam hari. Jadi hormon ini akan mencapai puncaknya sekitar jam 8 pagi.

agar di saat pagi dan hormon kortisol. Aduh, ya apa sih? Gak jelas udah megang jenis yo. Yang jenis sih itu iki lakwes dijang ama ngambil uang waket mang. Ya wes aku tanya aja olahraga pokoknya wes pokoknya intinya ngono lah yo. Ayo siap.

pagi sepanjang hari. Aduh, tarik meneh. Yo, lah kok gendeng-gendeng bude. Gak popo. Olahraga nih lansia itu harus apa ya namanya ya? Ritmenya agak agak turun ya. Pak Kasno, salam kagem Bu Nur Cayani, Rencang SD, nggih Bapak.

0: telepon mangke teleponi pun dibuka mangke setelah jam 8. Ini sinten diketik mawon panjenengan sinten niki? Diketik mawon nanti saya sapa panjenengan nggih. Bapak kadang pamireng enjang menika budhe ugi live wonten TikTok nggih, monggo pinara ingkang badhe ngawiji kalian kula mirsani wonten TikTok ya. Boleh ha, siap-siap ayo kita berotkan Bu Sri Poncowati. Ya,
1: mau nih si Anto dari tadi.
0: Ya, pokoknya habis ini kita akan berot bersama. Jadi ditunggu mawon para kadang pamireng. Kita akan bersama-sama menikmati persembahan mekaten nggih. Bu Sri Poncowati sampun siap, boleh ha, semonggo.

meskipun kita sedoyo nate mireng nggih, malah sering nggih

squad, banana, ranks of white, DJ, one, Fauzi.

Saya sesarangan kalian kula Bu Deme senam pagi nggih. Tiap pagi pokoknya Bu Deme sing siaran mesti ngajak dulurku kabeh senam ya. Karena banyak sekali manfaat dari senam pagi nggih para kadang pamirang, bisa meningkatkan energi tubuh kita nggih. Tatos lek awake dhewe gerak isu ini membuat tubuh ini mendapatkan oksigen dengan jumlah yang cukup banyak ya kalau pagi ya, apalagi kalau kita keluar rumah menghirup udara segar mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Niki saya sangat tatos monggo enjang menika ingkang wonten 101,3 wonten RRI digital ugi wonten rri.co.id. Sumangga ingkang badhe ngawiji kalian kula senam pagi menggerakkan badan kita pagi hari ini.

Pami Rengge, satu saat kita melakukan olahraga pagi niki sakit napa nggih, sakit membuat tekanan darah engkang kita miliki mengatakan di opo yo bahasa nih. Tatos, darah yang kita miliki ini akan menjadi lebih stabil mengatakan para kadang pamirengge pun supe niki aliran darah pun juga lancar oksigennya. Jadi olahraga pagi itu juga akan menentukan bagaimana mood kita ini terjaga sepanjang hari. Lek isu awake dhewe tangi, turu, wis mesem, wis guyu, siapapun yang kita jumpai, kemudian kita sisihkan waktu untuk berolahraga, insya Allah ini akan membuat hidup kita akan lebih produktif. Pekaten nggih, Bu Riatin sabar mangke setelah jam 8 nggih, Bu. Mangke setelah jam 8 teleponnya setelah berita nggih, Bu.

Pas satu. Dados niki penurunan gula darah ingkang berlebihan niki saged saged terjadi pada siapapun mekaten nggih. Dados penurunan sak menika menyebabkan beberapa masalah seperti tubuh jadi sangat lemas. Nah, ini kalau gula darahnya kurang ya.

Iki kelewat 57 dadi saiki wayahe pendinginan kok pelemasan. Pendinginan perakat tanpa mireng olahraga sudah cukup ya sekitar 45 menit saja. Dan juga ritme musiknya tadi yang kulaturakan kagem panjenengan juga enggak terlalu beat up ngaten nggih. Tato sedengan lah ya, khusus gawe awake dhewe sing usiane anjene ya wis mboten enem.

makatan nggih para kadang pamireng nggih. Alhamdulillah enjang menika tasih diparingi sehat seger waras, tasih diparingi kesempatan menghirup udara segar wonten donya menika. Para kadang pamireng ugi budi aturaken kagem panjenengan mungkin sekarang dalam perjalanan menuju tempat kerja, tetap waspada, tetap hati-hati. Ya waspada, mengalahlah pada setan-setan jalanan. Kalau memang diharuskan datang lebih awal, maka berangkatlah lebih awal mekaten nggih. Utamakan keselamatan karena keluarga di rumah menunggu panjenengan sedoyo. Dulur-dulur

0: kuncinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kamis 8 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Kota Malang hingga awal Oktober 2026 masih nihil. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Dispangtan terus memperkuat pencegahan melalui vaksinasi hewan ternak. Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan Kota Malang mendapat alokasi 1.700 dosis vaksin PMK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.200 dosis telah direalisasikan. Dan vaksinasi dilakukan di sejumlah wilayah meliputi Kecamatan Sukun, Blimbing, Lowok Waru, dan Kedung Kandang. Pelaksanaan vaksinasi dimulai 5 Oktober 2026 dan dalam 2 hari pertama sebanyak 120 dosis telah diberikan. Menurut Slamet, masih tercatat 500 dosis vaksin yang terus diaplikasikan dalam 3 bulan ke depan. Selain PMK, kondisi penyakit lumpy skin disease, LSD, di Kota Malang juga dilaporkan nihil. Dispangtan mengimbau pemilik ternak, maksud kami, tetap menjaga kesehatan hewan dan segera melapor jika menemukan gejala yang mengarah pada PMK. Kita beralih ke berita kedua, saudara pendengar, pengukuhan Dewan Pengurus Korpri pengganti antar waktu Kota Batu resmi dilaksanakan di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani pada Rabu 7 Oktober 2026. Acara pengukuhan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua 2 Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur Anom Surahno. Pengukuhan ini ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur tertanggal 2 Oktober 2026. Keputusan tersebut menandai pengesahan jajaran pengurus baru untuk melanjutkan sisa masa bakti kepengurusan. Prosesi naskah pengukuhan dibacakan secara khidmat oleh Anom Surahno mewakili Dewan Pengurus Korpri Jawa Timur. Dalam pembacaannya, beliau menyampaikan keyakinannya terhadap integritas para pengurus yang dilantik. Dalam sambutannya, Anom Surahno memberikan apresiasi atas dinamika pembangunan dan kolaborasi yang ada di Kota Batu. Ia menilai para pemimpin daerah telah memberikan teladan kekompakan yang baik dalam membangun daerah. Anom juga menyoroti keunikan Kota Batu yang memiliki daya tarik wisata tinggi dan perkembangan kota yang sangat dinamis. Menurutnya, dinamika ini terlihat dari tingginya mobilitas masyarakat dan wisatawan yang berkunjung setiap akhir pekan. Melalui pengukuhan ini, Korpri Kota Batu diharapkan semakin solid dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Sinergi pengurus baru menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan pembangunan kota ke depan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 8, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 09.00.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
5: Tas keranjang.
6: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
5: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
6: Makcik Joyah tak tahu ke?
5: Tahu apa?
6: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
5: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
7: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
8: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
4: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
5: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri

0: Tantara, barokah tambah mireng, wilujeng enjang, matur sembanuan sanget kagem panjenengan engkang tasih setia tuh wontena di coro warung gaul enjang menika dinten Kemis tanggal 8 Oktober kaliyan 6 lekor sesarengan kalian kula Budeme. Sekedap malih dibuka nggih telepone ananging sekedap niki Budhe badhe ngaturaken setunggal informasi saking informasi mengenai komoditas nggih saking Siska Perbapo jatimprof.go.id para kadang pamireng nggih apa regane beras dina iki Budhe? Iya regane beras premium dina iki modon dulur teko 15.85 dadi 14.820. Nah, beras medium per kilogramnya hari ini juga mengalami penurunan ya. Teko 13.36 dadi 12.500 dan untuk gula kristal putih teko 17.342 dadi 17.100. Alhamdulillah modon minyak gorengnya apa munda ya lumayan iki munda ya minyak goreng curah per kilogramnya teko 20.516 dadi 11.600 dan minyak goreng kemasan premium per liternya teko 11.11 rupiah dadi 12.750 munda e 738. Nah minyak goreng kemasan sederhana teko 18.800 iki munda 1.200 dadi 20.000 minyak goreng minyak kita per liternya 15.900 ngawingi saiki dadi 15.700 modon 250 rupiah ya. Untuk daging sapi paha belakang per kilogramnya hari ini mengalami penurunan teko 133.83 dadi 132.500. Dan untuk daging ayam ras iki lho koyoke gak modon-modon ya. Iki teko 38.474 iki saiki mang modon ya, modon dadi 36.500. Modone meh 2000 ya. Daging ayam kampung per ekornya piro Budhe memodon mudune lumayan 10.45 teko 79.794 dadi 72.500 dan untuk telur ayam ini teko 14.450 dadi 14.000 ya dulur dan telur ayam kampung per kilogramnya teko 45.630 dadi 40.000 modon pisan alhamdulillah. Terus saiki kita akan pindah ke cabe-cabean. Cabe keriting mundak 1816 dadi 50.000 wingi 48.113. Cabe merah besar per kilogramnya 38.554 saiki dadi 40.500 mundake 20.000. Dan cabe rawit merah per kilogramnya wingi 78.992 saiki dadi 78.500 rupiah modon ya. Dan untuk bawang merah per kilogramnya ini juga mengalami penurunan teko 6.900 lawit dadi 6.250 dan bawang putih sincohonan iki teko 8.891 dadi 7.750 modone 1.141. Alhamdulillah ya lor ya, ya iku informasine. Nah saya kita buka kesempatan untuk panjenengan ya yang mau bergabung saya persilakan Mr. Siara selamat pagi. Ya Mr. Siara Budhe saya akan melewati RRI Jakarta, RRI Jakarta Jalan Merdeka Barat 45. Oh terima kasih banyak ya. Terima kasih Mr. Siara. Oke ada Buryatin. Assalamualaikum Wilujeng Enjang.
1: Wilujeng Enjang, warung gaul.
0: Iya.
1: Iya. Oh anu saya ini berasnya pecenayam itu modon.
0: Ah modon bu.
1: Lomboknya tidak walu.
0: Iya. Lomboknya lombok merah keriting. Iku mundake merongnya bu.
1: Oh iya. Senengnya modon.
0: Iya mundak lombok ibu duduk modon.
1: Oh lombok mundak.
0: Terus gak apa-apa sih penting diparingi sehat seger waras ya seisa nyambut gawe ya.
1: Amin yang penting seger waras.
0: Betul. Iya benar.
1: Murah larang kok bisa tuku. Iya
0: betul.
1: Saya ingin zaman lo udah biar ini ku berasnya bolaannya dari bapakku nyabangnya bong lo nang mergan iku nyabang embung wangi
0: goleane. Nggih.
1: Saiki ku gampang, masih larang murah di toko-toko akeh, di meja akeh.
0: Nggih, sing penting ono ya, Bu ya.
1: Sing penting ono.
0: Oke.
1: Mangke kula lagune yen inca wangono lintang.
0: Oke, siap wonten. Salame kagem sinten langsung mawon.
1: Nggih. Anu, salame kagem Pak Widi Bu Widi, degeng pirengaken, Bu Marlena, Bu Pandan. Bu Sumiaton, ayo Bu Sumiaton, tak enteni suara nih. Bu Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Triana, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami. Ada itu Bu Titi Wagir. Ayo kabare apa? Titi Wagir kabare. Ada Pak Korembun, Pak Esmoyo, Paris. Ada yang di TikTok itu, Putra Gilang yang di TikTok ini loh, sebenarnya jangan mengudara loh. Iki, dengarkan, yang Intamang Nolintang lagi ini enak sekali. Yang di TikTok semuanya, yang di Bali ya ada. Yang di, tadi Jakarta Maisera ya. Maisera ini loh, pakai lagu yang Intamang Nolintang, dengarkan ya Maisera. Ada Kalimantan ya ada, Papua ada, mendengarkan ini, Sumawe. Ada Jayapura. Mendengarkan ini berarti jam udara ya sayang, temannya pendengarku Jakarta, Surabaya, Jember, ada Ateng, ayo Ateng, ini berarti tak bertingkring lo, ayo dengarkan Yen Intamang Nolintang nanti ya, Pak Grandeng, iki lo takil lagu Yen Intamang Nolintang cepat ya, Pak Suranto, ayo sudah sembuh ya, senang sekali temanku sudah sembuh, semuanya ya Mbak Yaya yang di Bandulan Gang 9 jangan mendengarkan lo, semuanya yang pendengarku di Jepang Utara, di Wagir semuanya ya. Salam sayang semuanya. Ini nyari ya, salam sayang. Salam I love you, Pur.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum, dadah Lala.
0: Dadah Pur, terima kasih.

0: Nggih matur sumen nuwun buriyaten sinten malih ingkang badhe ngawiji kalian kula sumangga. Nah, ini dia. Assalamualaikum lejeng enjang.
1: Sugeng enjang. Sipan baru, Mbak.
0: Oh, nggih kalian sinten Ibu?
1: Ibu Sudarmani.
0: Ibu Sudarmani, Nduk tolong dicatet iki Ibu Sudarmani nek kono sing telepon iki nek handphone awake dhewe ya. Bu Sudarmani saking pundi, Bu?
1: Kedungrejo.
0: Kedungrejo niku pundi, Bu?
1: Kedung Boto.
0: Kedung Boto. Malang nggih kabupaten nggih.
1: Oh, nggih.
0: Oh. Nggih, terus pundi pawartose panjenengan?
1: Sehat-sehat kemawon.
0: Matur sembah nuwun sanget alhamdulillah. Sampun pinarak wonten warung gaul tepangaken kula budheme.
1: Kok budheme teh?
0: Lah nggih.
1: Wah, kula seneng, Mbak.
0: Mbak Budhe. Bu Sudarmani.
1: Nggih, Mbak nggih.
0: Dalem.
1: Saking Kudus saged mireng.
0: Saged, cukup download RRI digital mawon.
1: Kudus, Pasuruan. Wangi saged nggih.
0: Saged dari Sabang sampai Merauke.
1: Negara Tuban. Hidup saya selalu berkeliling itu.
0: Oh, luar biasa.
1: Sekolah saya di Kudus dulu. Jalan Panglima Sudirman nomor 1.
0: Luar.
1: Dulu kan ada SPG, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Nggih, nah nggih. Jenengan nggih dereng lahir.
0: Ya, oh, nggih ta, Bu. Lah wong kula niki nggih pun sampun enggak ada putu lho, Bu. Bu.
1: Tapi ngendikane kok tas sling.
0: Lah nggih ta suarane Bu kayak keropok ya, Bu ya. Nggih. Matur sembanuan. Nggih, Bu.
1: Dalam mantun semep Jalan Sunan Muria nomor 2, semep Negeri Kudus.
0: Oh.
1: Terus SPG Negeri 1.
0: Wah, wow, luar biasa.
1: Iya. Ya, pokoknya jajah, Mbak.
0: Wah, wow, luar biasa itu yang kita inginkan, Ibu, bisa keliling kayak panjenengan.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Sekarang terakhir di Malang.
0: Sekarang terakhir di Malang nggih. Sampun kerasan ter Malang nggih.
1: Nggih,
0: kraos. Sampun kraos ten mriki nggih, Bu, nggih. Masyaallah, alhamdulillah. Ibu, enjang menika badhe sarapan napa niki warung gaule Bu Deme iki lengkap panganane, Bu?
1: Nasi pecel lawuh tempe.
0: Oh, nasi pecel lawuh tempe. Gawe empal apa ora, Bu?
1: Sego pecel lawuh tempe, duwe gak nyekel pacar duwe.
0: Kapuk. Ngenes lan Bu, Bu. Ya Allah kok melas temen sih, Bu. Wes gak apa-apa karena sampean ini pelanggan baru tak kasih empal gratis sampai aku. Nggih. Nah, cekne tambah, cekne tambah guayeng lek sarapan nggih, cekne nikmat jenengan ngrasakaken sesekaran opo?
1: Dalam nyuwun sekaran. Esok awan ning omah wis ora krasan.
0: Aduh biyong repot.
1: Guyuran anggonis sing tak sayang.
0: Aduh biyong. Apa iki judule?
1: Elakae manu elakae ojo-ojo ngece. Pocong kuning.
0: Pocong kuning.
1: Oh. Tak sawang katon manis. Bunga yang dadi calon.
0: Calon.
1: Duwe.
0: Podang kuning aku ro aku. Oke, siap.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Bunda Marlena.
0: Selamat pagi. Selamat pagi Bunda Marlena nggih.
1: Udara.
0: Oke. Siap Ibu.
1: Makasih.
0: Matur nuwun Bu Sudarmani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ela dulur anyar ya lur ya. Ya Allah alhamdulillah. Nggih monggo sinten male buton aku gurunya apa buton mau ya. Ayo buton kate mlebu iki saking Mas Abimanyu Jember. Mas Abimanyu Jember. Wilujeng enjang matur sembah nuwun sanget. Waalaikumsalam. Senamnya capek maaf ya. Oh alah sename kesel nggih. Bu Sudarmani mau wis disimpen nduk. Wis ya, Bu Sudarmani disimpen di lemari. Monggo monggo engko Budinya Wiji kalian kula budeme kula ngantos loh. Nggih ngantos jam pinten? Yo ngantos mangke jam sedoso ta. Assalamualaikum Bu Nani. Loh ya apa Bu Nani iki yo? Lah wis dibuka nang lawang iku lho kok iso mundur meneh lawange ditutup iki lho kok njur piye to yo yo. Gusti Pangeran. Budhe iki gak kesel ta isuk-isuk ket mumuang ya ket jam 5 wis bengok-bengok ya gak talek jam 5. Jam 5 lho iki lho tilpune bareng-bareng antara Kang Aceng Bu Nani terus apa meneh iki dadi gak kena dipitet. Wis ah, mamu lho lek mlebu kok aja bareng-bareng ta lah Gusti. Siji-siji lawange ku lho. Ya Allah, siji-siji. Kate mlebu nang nggih warunge Budheme kok asyaram lek larise kaya ngene iki dulurku teko Kalimantan isuk-isuk sarapane nang nggih Malang. Sopo? Ya Kang Aceng pinara.
2: Assalamualaikum Budhe.
0: Waalaikumsalam dulur lanang nggih apa kabare panjenengan?
2: Alhamdulillah sehat Budhe.
0: Alhamdulillah sehat. Di apa Kang? Karhutlan di kono Kang?
2: Masih terus terjadi Budhe.
0: Oh, iki lho Nduk. Oh, nggih. Oh alah. Masih terus terjadi ya Kang ya. Terus ya apa Kang? Di kono maksudnya?
2: Niki asepe nggih sik. Sepanjang hari, sepanjang malam.
0: Ya Allah, tapi
2: belum mau pergi Budhe.
0: Tapi nggak separah yang beberapa bulan yang lalu kan?
2: 2-3 hari ini malah semakin parah kayaknya Budhe.
0: Aduh ya Allah, Kang Aceh sekali-sekali ya coba kalau panjenengan di luar rumah boleh dikirimkan apa namanya bagaimana situasi di sana terus asapnya kirimkan video sama Budheme ini juga informasi juga bisa saya sampaikan. Kang Aceh kan di Kalimantan mana?
2: Kalimantan Tengah Budhe.
0: Kalimantan Tengah kebakarannya ada di Kalimantan?
2: Di Kalimantan Tengah juga.
0: Tuh kan, iya kan benar makane iku. Ya Allah muka-muka dulurku ndek kono diparingi sehat seger waras kabeh yo ya Allah.
2: Ada nanti tak kirimin Budhe ini kemarin. Saya sempat bikin video di jalan tapi Budhe tengah hari kemarin. Tapi bisa nanti dilihat seperti apa kabut asapnya.
0: Oke.
2: Okay. Itu jarak pandang sekitar 50 meter Budhe.
0: Waduh, koyok pedut nih omahku lek kadung puwet ndedekno ya Allah, serem ya. Aduh ya Allah.
2: Kalau pagi jam 4:30 jam 5 itu semakin pekat Budhe, soalnya campur kabut pagi.
0: Oke. Berarti ini matahari nggak ono ya Kang Aceng ya?
2: Nggak ada Budhe. Beberapa bulan ini.
0: Allahu Akbar, la ilaha illallah. Muka-muka ya.
2: Kalaupun muncul mataharinya itu seperti rembulan aja Budhe, bisa dipandang langsung. Soalnya
0: enggak
2: begitu tembus.
0: Enggak silau merah gitu ya. Enggak silau. Oke. Iki yo aku ngejak dulur-dulurku kabeh ndonga bareng muga-muga nanti paringi udan nek kono yo Kang yo. Nek kono gorong udan blas yo.
2: Enten Budhe, enten Jawa nggih pisan pindho niku enten. Tapi, cuman mboten ngatasi sian.
0: Lah iya iku ya Allah. Saya yakin iki juga pemerintah sudah berusaha keras juga ini ya muka-muka lah Kang Aceng ya. Ya wis lah
2: ini yang di mana itu di kota Palangkaraya karayanya sana Budhe. Itu serba salah juga seperti itu mau dikasih apa air dari helikopter itu Budhe. Nah, lokasinya itu terlalu dekat sama pemukiman. Jadi bahaya juga kalau sampai kena rumah-rumah kan Budhe. Airnya itu. Terus penerbangan juga bisa juga di Kalimantan Tengah Budhe.
0: Ya Allah, Gusti Pangeran. Eh, cobaan kayak gini.
2: Kalau apa orang-orang dari Kalimantan Tengah itu kebanyakan kalau ke Jawa kemana ikut penerbangan itu ya dari Kalimantan Selatan Budhe, dari Banjarmasin.
0: Banjarmasin ya.
2: Ya.
0: Oke. Baiklah. Yus muka-muka ya Kang Aceng ya. Mesti paringi mujizat no langsung padam lah ya. Kita berdoa bersama ya. Oke deh. Iya wes. Tisu iki sampean pengen ngersak no lagu apa iki?
2: Lagu damel anu damel makton Budhe.
0: Damel makton. Oke. Lagune apa?
2: di sing dipelet anake kok sing kena mboke.
0: Judule ngono.
2: Pelet nyasar Budi.
0: Ono oh, mana iki ya Allah. Gusti.
2: Enten Budi niku pelet nyasar jadir jenengan pada sila enten.
0: Sampeyan niku yang golek lagu kok yo ono e lho nggarai aku ngakak ae jenengan Kang Ajeng iki. Ala yo wes salame ke sapa dulur?
2: Salame gemut Makten wau nggih, mun kuwatah niku sing disebut Makten.
0: Niku wau Bu Sudarmani, dulur anyar.
2: Oh nggih, salam kenal. Kula kinten lek namung Makten tok sing rada anu, enten malih tibake.
0: Iku hiburan kok, Kang.
2: Jelek mboten-mboten kan mboten rame ta, Bu.
0: Langke ta wong urip iki ya wis abot, ya wayahe nyambut gawe nyambut gawe, wayahe mikir-mikir, wayahe hiburan ya hiburan ngono lho.
2: Lah niki enten malih Budhe sempat rame ten kampung kula niki.
0: Napa? Napa niku?
2: Nggih. Niki kabut niki kan bencana ta, Budhe.
0: Nggih, leres.
2: Tapi damel seneng-seneng, damel nostalgia kali wong-wong niku, Budhe.
0: Maksude?
2: Nah, wong-wong niku winginan niku foto-foto ten kebune tiang-tiang niku, kebun sayuran niku.
0: Uh-uh.
2: Nah, ngomongnya ngeten Budhe, lagi liburan di Puncak Dieng.
0: Nah, ya Allah, menghibur ya, menghibur diri ya.

0: Wis pokoknya damel sedaya mawon pun Budi.
1: Oke, siap.
0: Niki kali ajenge nyambi ajenge mbah Budi.
1: Oh iya wes, iya. Masak-masak sendiri, cuci baju sendiri.
0: Mun dijelas-jelas aja.
1: Oh iya iya iya. Ora, iya wes lali aku. Yes.
0: Malah kata sing semerem malah isi
1: gitu. Ya wes sehat ya dulurku ya.
0: Lah aku nggih sekalian ditawa-tawa akan.
1: Iya kok tatawano tawa-tawa iki barang-barang prasane opo sih yo. Wes tak dongakno ndang oleh jodoh dulurku sing ganen dhewe.
0: Amin.
1: Ya wes matur suwun sehat selalu ya.
0: Matur nuwun Budhe.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita muter lagu dulu, nanti jam 9 setelah berita kita akan telepon lagi ya.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam songo. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kamis 9 Agustus, maksud kami 9 Oktober, 8 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang tetap memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak meski tidak memasuki momentum Idul Adha. Langkah ini dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku atau PMK maupun lumpy skin disease atau LSD. Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnan mengatakan setiap hewan ternak yang masuk Kota Malang tetap harus disertai surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah asal. Menurutnya, dokumen tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kondisi kesehatan hewan sebelum masuk ke Kota Malang. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi mengganggu sektor peternakan. Hingga awal Oktober 2026, kondisi PMK di Kota Malang dilaporkan nihil. Vaksinasi juga terus dilakukan dengan total alokasi 1.700 dosis, sementara 1.200 dosis telah direalisasikan. Dispangtan mengingatkan peternak maupun masyarakat untuk menemukan gejala PMK agar segera melapor kepada petugas kesehatan hewan. Penanganan dan pemberian obat oleh Dispangtan diberikan secara gratis. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi serta selamat menjalankan aktivitas.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: ambian lapo lah deh nggak pelet-pelet loh, Kang Aceng nyasar kan lagi bayi peletnya. Gak pernah ketemu pamirang mater semanyuan Bu Sri Purnomo di kantor kalau Bu Leni saking brak karang ploso mbak, tolong dicatat ini ponakan kunduk Sasa. Iki ono sing jenenge nyo, iki ono sing jenenge Bu Leni ku. Tulisane ono gambare pink iku ambek ibu iku ya. Heeh, matur semanuwun, cak disimpen nomere nggih, Bu. Dados jane gampang lek ning nyapa-nyapa enggak bingung, Bu Deme enggak takok-takok terus nggih. Semanuwun sampun nyawiji nggih, Bu. Oke, para kadang pamirang, mugi-mugi kita sedaya wonten keadaan sehat nggih. Terus nggih tenang nggih penuh semangat untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah niki wonten falsafah Jawa engkang mungkin mboten asing malih nggih wonten telinga kita sedaya para kadang pamireng inggih menika sangkang paraning dumadi. Nah niki sebuah ungkapan engkang koyoke sederhana lek diucapno ya. sederhana tapi kita maknai sebagai asal dari tujuan nopo nggih, asal dan tujuan dari segala yang ada mekaten tirose nggih maknanipun. Nah niki saking pundi awake dhewe iki asale terus apa kira-kira apa awake dhewe iki dilairno nang dunia dunyo iki yo. Terus pada akhirnya kemana kita akan kembali? Mekaten nggih para kadang pamirang. Nah, pertanyaan yang sebenarnya sederhana nggih, tetapi nopo nggih niki lek niki kita renungkan kembali mekaten nggih, kita merenung lebih dalam ternyata mboten mudah damel jawab pertanyaan sak menika. Nggih, kita sedaya mungkin bentinten sibuk nyambut damel ngejar target mekaten nggih. Terus nggih untuk memenuhi kebutuhan, mencari penghasilan, membangun nopo sing sampun dibangun nggih. Terus yo ngurus kudu ngurus keluarga, terus yo awake dhewe iki koyo yo duwe mimpi apa sing menjadi keinginan kita mekaten nggih para kadang pamireng. Ananging nopo nggih kadang kula piyambak niku koyo butuh waktu untuk sejenak berhenti terus takok nang awakku dhewe sakjane ke apa yo sing tak lakoni iki saiki iki? Apa sing wis tak lakoni? Atau jangan-jangan kita tuh sibuk mencari jalan menuju kesuksesan sampai lupa bertanya. Terus sakjane nang ngendi sih awake dhewe iki? Kate nang ngendi ngono ya. Mboten apa mboten para kadang pamireng panjenengan pertanyaan-pertanyaan kaya mekaten niku nggih. Nah, dados para kadang pamireng niki tamtunipun boten untuk meninggalkan kehidupan nggih, nanging nggih kita melihat kehidupan niki dari sudut pandang ingkang lebih dalam. Dados niki kata falsafah-falsafah Jawa niki ingkang gadah makna ingkang luar biasa mekaten nggih para kata pamireng nggih. Nah, para kata pamireng pelanggan setia Warung Gaul, ikae tak takoni sapa iku rupane? Bu Pandan, ya wes ayo disopo.
1: Halo, halo, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ibu, halo, halo, halo.
1: Kaul, kaul, kaul.
0: Kaul, kaul, soalnya wes, soalnya wes gak diuntu.
1: Malah kaul, kaul. Mulai nolak ngulup nih, gue sing nyunyut, sing gembuk budi.
0: Langge, tapi yo hilang anune, nopo. Vitamine, vitamine Bu. Hilang vitamine. Ya wis gak apa-apa. Bu, apa kabar tase panjenengan?
1: Alhamdulillah sehat. Budhe tas pundi?
0: Iya, teko suarane wis ketok, Bu. Bergas ta.
1: Iya, iya.
0: Wong kene kok
1: pokoke sehat, balasat, energik.
0: Ah, nggih leres.
1: Terus. Napa malih kok biasa iku?
0: Amazing, awesome, incredible. Jenengan
1: apa pembangunan barangnya?
0: Langge, niku napa?
1: Pembangunan.
0: Jenengan kata pembahagia saking Buriaten.
1: Oh,
0: selalu bahagia, ceria, sukacita sepanjang masa dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun, pokoknya amazing, awesome, incredible.
1: Situasi dan kondisi.
0: Ayo Bu, ngomong ngono iso ora Bu? Bu ngomong ngono, kate ambekan iso enggak Bu?
1: Buatan kuat deh.
0: Buatan kuat ya Bu ya. Iya ya aku ya wis nanti
1: bae. Sepuh, jenengan tersih kuat.
0: Kula ngempon sepuh aku wis diputu.
1: Mosok sih lansia tereng.
0: Nggih ta sik. Ya wis Bu, kate lansia.
1: Setengah baya.
0: Mesti lho. Bu Pandan iki mesti ngono lho. Oh alah alah. Ya wes gak apa-apa anjene ya Fitroe ngono Bu, semakin hari kan ya gak semakin muda.
1: Nggih, nggih.
0: Lah nggih, leres sih.
1: Wayahe Budhe.
0: Wayahe, wayahe ngono nggih. Gempon Bu. Yo
1: sakarane anu Budhe.
0: Napa?
1: Napa semoyoe Budhe?
0: Semene senengane kok ngono. Era.
1: Semoyo ora bayar.
0: Oke, sampun kula siapaken.
1: Pareng napa mboten Budhe?
0: Napa? Pareng, pareng. Wes, sampean mak-mak sampe sarapan semoyo.
1: Peter Quest lagu.
0: Nggih, sampun kula siapaken.
1: Napa lagune anu Budhe apa semeng?
0: Semoyo.
1: Wangi-wangian.
0: Heeh.
1: Buru apa ya?
0: Buru, buru, embo buru apa Bu?
1: Buru apa Bu pengen lari?
0: Buru apa buru ya?
1: Buru sering buru apa mang?
0: Buru kerasa.
1: Oh nggih buru kerasa nyuwun request niku.
0: Siap siap siap.
1: Wonten dalu nyuwun semoyo Budhe.
0: Oh nggih, sakniki buru kerasa.
1: Nggih niku wonten wonten tiyang request mboten saged munggah.
0: Oh, sampean njaluk semoyo ah. Sampean njaluk semoyo. Oh, nggih pun. Oke.
1: Dalem nyuwun semoyo wonten tiyang ngampit niku request buru kroso.
0: Oke, siap sampun disiapaken. Monggo. Nggih,
1: matur nuwun nggih, Budhe.
0: Sami-sami ibuku.
1: Budhe salam Budhe, mbok menawi ramen tradisi yang kan sampean.
0: Ka oleh, ka oleh, ka oleh. Ayo.
1: Pelane semoyo ae.
0: Bongkos sing oleh bongkos, kan salam bongkos, bongkos.
1: Nggih. Bungkus nggih.
0: Bungkus apa Bu?
1: Mboten anu Budhe, mboten
0: katonggrokan. Pecel napa? Koro-koro aku ora ngomong saiki wong wis isin njaluk gogrokan. Iki napa? Pesene bungkusane rames pecel.
1: Nggih, pecel mawon lawuhe datar jagung nggih mendol.
0: Oke, siap. Sampeyan kok nemen-men sih Bu, mbok ya diwe iwak. Kok asiaran bungkusno wong mek mendol.
1: Enggak rai gak anu Budhe, kakean
0: disini. Kakean duwe kok.
1: Wong ngene semoyo.
0: Mesti lho Bu Pandan iki lucu. Nggih, Pon.
1: Badhe. Nggih. Badhe request. Napa badhe kirim kok? Salam-salam Budhe, salam.
0: Nggih.
1: Bu Sri Purnomo Budhe, Bunda Marlena, Bunda Riatin, okay. Bu Sri Utami, Bu Sri Kati, wonten Bu Ariani. Wonten Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo. Kagem Pak Widi, Bu Widi, salam sehat. Kagem Kang Grandong, Kang Ateng. Kang wonten Batu niku anu Budhe. Bunda Sumiatun, Pak Butati, Butati Lahor. Wonten Ibu Satiah, wonten Pak Suranto, wonten Mbak Indah. Mbak Titi, sampun Budhe kagem sedoyo ya pamireng.
0: Oke. Okay.
1: Rumpat Budhe sehat selalu Budhe.
0: Nggih amin Ibu, matur sumanuwun nggih.
1: Kesanipun awet-awet ketemu Budhe.
0: Amin Ibuku, sumanuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumanuwun Bu Pandan. Nggih sumanuwun sanget nggih. Ngersakaken sesekaran semoyo nggih para kadang pamireng kalau wau Budhe sampun bahas nggih inggih menika napa sangkan paraning dumati mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Nah niki ya napa nggih ya mugi-mugi kemawon kita sedaya niki tansah gadah waktu makaten nggih untuk berhenti sejenak niki khususnya kawe aku. Iki sakjane lebih kepada diri saya sendiri ya. Untuk menasehati diri saya sendiri begitu nggih para kadang pamireng nggih. Lek ne wonten pandangan budaya Jawa menungso sak menika mboten ananging dipahami napa nggih sebagai makhluk ingkang urip, terus nyambut gawe, terus mangan, terus golek nafkah, terus wis mari mboten-mboten nggih. Ananging ugi wonten kesadaran lek ne urip sak menika ugi gadah asal lan ugi gadah tujuan mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Sangkan niku apa sih sangkan niku? Sangkan niku berarti teko ya. Asal. Asal teko endi ngono lek paling yo. Iyalah kok iso teko. Kok paling paran berarti parane koyo lagu yo. Paran iki berarti tujuan nggih, tujuane awake dhewe atau kemasa kemana sesuatu itu menuju mekaten nggih. Nah lek niku mati niku tirose segala sesuatu engkang dados utawi engkang wonten mekaten nggih para kadang pamireng nggih pramila sangkan paraning dumadi sakmenika ngajak kita sedaya damel memahami perjalanan uripe awake dhewe iki teko endi awake dhewe asale terus nang endi awake dhewe mari mangkane dadi wong iku lek roh asale teko endi ku dadi wong iku enggak akan dadi wong sing sewombong ya ketemu wong plerak-plerok enggak gelem guyu isoke merendahkan marono isoke mengecilkan orang lain isoke ngenyek terus ya apa lek ngono ku wong aku tak plerok itu enggak melerok si aku mesem tok aku gak melerok ku tuas ilang ayuku ya kan bener enggak Bu Pan? Dan ya bener ta wong ya apa sih wong budeme kok ya. Terus lebih jauh lagi napa nggih falsafah Jawa sak menika ngajak kita sedaya terus pun dise kudune awake dhewe iki ya menjalani kehidupan sak menika para kadang pamireng nggih di antara titik awal dan titik akhir sak menika para kadang pamireng amargi urip sak menika mboten nanging berapa lama kita hidup tetapi juga tentang bagaimana kita hidup. Nah, iki aku seneng ya. Urip iku bukan hanya berapa lama kita hidup tetapi tentang bagaimana kita hidup. Waduh, cek jerone budeme ya wis lah, aku temu terlagu ae timbangane jero-jero. Ya gak apa-apa wong iki nyadarno awakku dhewe, aku ndeng udara rasa tak gawe ibu sapa mang sing wis request, oh Bu Sri Purnomo, nggih. Okay?

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabudu teh ini.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Mir,
0: apa sih?
3: Anu, apa ya? Tadi kan anu ada itu apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
4: Kebiasaan. Kamu tahu enggak? Itu namanya the doorway effect. The doorway effect itu adalah fenomena saat kita ingin menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan. Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
3: Bisa gitu ya?
4: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.

Assalamualaikum seket kali perokat yang pamirang matur sebanuan sangat wancini pun budi pamit undur diri sanging adicara warung gaul warak warak warak sementing mumpul dinten menika dinten Kemis tanggal 8 Oktober 2016 matur sebanuan kawi gatosan panjenengan sedaya ingkang sampun nyawiji setetuhu ugi tumut berpartisipasi enjang menika kalian budi mengge perokat yang pamirang. Terima kasih, saya pamit undur diri. Ampun ten pundi-pundi amar kita sekada di coro sak lajengipun. Nggih. Kula budheme ngaturaken sembahan sanget, salam sehat lan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Rencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mekaten Pawarto Enggal Pro 4.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.

Ya, terima kasih matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami kata sami nunggal rawuh sekalian kula jam 10 langkung selawe menit waktu Indonesia Barat. Tak menika teng studio kula nggih ngetraken sugeng siang. Para pamirang sugeng midhangetaken teng acara catur alas nggih kados biasanipun mangke jam 11 nggih ten dialog kalian pelaku UMKM. Mangke niki kalian Mbak Hasni Husni ya, owner Rian Apen dan Erina Kukis nggih. Nggih kula aturaken matur nuwun pokoke kagem sedaya kemawon ingkang sami kita sami nunggalaken tasih midhangetaken mugi-mugi kula panjenengan sedaya ingkang sak menika nglampahi makaryo, nglampahi apa ki jenenge penggaweane wis lancar kabeh, muga-muga sing nang imbung ya slamet kabeh, sing lagi makaryo ya entuk rejeki ingkang berkah saking Gusti Kang Maha Agung nggih. Nah, kaleng rantos mangke dialog UMKM, jagongan UMKM. Niki kula nggih gadah lagu-lagu ingkang badhe kula aturaken teng ruang dengar panjenengan. Bapak, Ibu, Romo ingkang samnika tasih satuhu, tasih manunggal raos, tasih midhangetaken nggih. Lah samnika kula nggih gadah gending-gending ingkang badhe kula aturaken. Niki kula gadah gending saking Imas Setiorini, wah, bandul kunci. Waduh, iki enak nek bandul kunci iki biasane nek inisiale. Nggih pun para sanak para kadang ingkang sami kota se makaryo, semangat kemawon nggih kagem panjenengan sedaya.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya dapat mendengarkan siaran kami. Kembali hadir ya di siang hari ini dalam program spesial Tur Laras Jagoan UMKM. Dan hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah owner dari Rizani Abon dan juga Erina Cookies ya. Ada Ibu Hasna Husni.
1: Hasni.
0: Oh iya, sorry. Hasni
1: Husain.
0: Ini tulisannya Husni, Bu.
1: Oh iya.
0: Salah ya, berarti yang salah ya. Oke, Ibu selamat siang. Apa kabar, Ibu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Wah, ini menarik sekali ini produknya, ada abon ya.
1: Iya.
0: Bikin abon itu soalnya enggak semua orang bisa.
1: Benar.
0: Iya, ada proses-proses yang butuh kesabaran ekstra.
1: Bener.
0: Ada proses-proses yang harus konsisten dilakukan dalam setiap pembuatan abon. Tetapi selain abon ada juga cookies dan cookies. Ternyata bukan hanya cookies tetapi juga ada mie yang pakai sayur.
1: Sayur,
0: mie yang bahan dasarnya itu adalah sayur. Oke deh, kita akan langsung ngobrol bersama dengan Ibu Hasna, berarti tidak? Saya manggilnya
1: Hasni.
0: Hasni ya.
1: Panggil Hasni aja.
0: Oh, Ibu Hasni. Oke, Ibu Hasni, sejak kapan akhirnya memilih berjualan atau ini sebagai apa namanya produknya gitu?
1: Kalau untuk Erina Cookies itu mulai dari 2015.
0: Wow, sudah lama ya, 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
0: Oke, terus?
1: Tapi kalau untuk mie-nya ini baru sekitar 2 tahun.
0: Oh, mie-nya baru 2 tahun. Berarti awalnya dulu cookies.
1: Cookies.
0: Tapi cookies-nya justru enggak dibawa.
1: Enggak sempat.
0: Oke. Tapi menarik sekali ya, Bu, ketika kita berbicara, apalagi bahan-bahan yang digunakan ini termasuk bahan yang cukup herbal, yang memang ini untuk orang yang tidak bisa makan daging dan sebagainya, ini menjadi sebuah pilihan yang pas gitu ya. Mie ini yang menarik saya adalah mie sayur. Ini
1: sayur ini apa ya? Fresh.
0: Sayurnya yang digunakan sayur fresh. Nah,
1: dan ini salah satunya kuim buat yang kelor sama wortel.
0: Kelor sama wortel.
1: Nah,
0: ini menarik, Bu. Ini kan berarti kalau yang mie sayur ini juga udah mulai dari tahun 2015.
1: Oh, baru 2 tahun terakhir.
0: Baru 2 tahun belakangan. Hmm. Oke. Ini menarik, Bu. Dulu belajarnya secara otodidak atau memang ada pelatihan atau memang cari tutorial gitu?
1: Kalau masalah mie sayur ini dulu aku pernah belajar mie, tapi mie-nya ku yang biasa.
0: Oh ya.
1: Berhubung karena anak-anak gak suka makan sayur, aku akali gimana caranya makan sayur.
0: Akhirnya
1: muncullah mie sayur.
0: Oke. Kalau untuk proses pembuatan mie sayur itu susah gak sih, Bu?
1: Seperti mie biasa aja.
0: Cuman memang bahan dasarnya akhirnya kita ganti aja yang biasanya tepung dengan sayur. Tapi kalau untuk mie ini ya tetap ada tepungnya, tapi memang tepungnya jauh lebih sedikit gitu ya.
1: Dari warnanya kan dari pewarna sayur alami.
0: Oh iya. Tapi kalau soal rasa gimana, Bu, tesnya? Memang ada sayur-sayurnya juga gitu?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Seperti mie biasanya. Oke, menarik sekali ya. Kalau untuk bikin mie sayur itu prosesnya berapa lama, Bu? Apakah sama dengan bikin mie pada umumnya atau mie konvensional? Atau memang ada satu tahap di mana secara treatment pembuatannya berbeda? Enggak, gitu.
1: Sama aja.
0: Kalau waktunya
1: cuma karena sayurnya tuh harus dibuat jus dulu.
0: Ya. Itu jadi, biasanya mie yang bisa disayur atau mie yang bisa disayur. Sayur yang bisa di mie. Mie yang bisa disayur.
1: Sayur.
0: Apa aja?
1: Wortel bisa. Buah bit.
0: Oke.
1: Buah naga.
0: Bayam oke.
1: Sawi.
0: Oh, sewi?
1: Aku pakai kelor.
0: Oh, kelor. Iya.
1: Kebetulannya pakai kelor.
0: Oke. Kalau apa namanya? Itu berarti memang itu ada hanya bahan tambahan aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi menarik, Bu. Misalnya kok kepikiran akhirnya mie sayur ya, karena memang anak-anak gak suka. Berarti kan awalnya itu cuma dikonsumsi sendiri.
1: Iya, konsumsi sendiri. Terus katanya enak. Awalnya itu panggil teman-teman, ayo makan mie di rumah.
0: Oke. Saya gak dipanggil, oh, belum teman ya kali ya. Teman.
1: Kok enak?
0: Loh, kok enak?
1: Gitu ya. Ayo buka open order.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, sebentar. Ini buka open order tapi yang sudah matang. Nah, aku bikin mie sayur chili oil.
0: Oke. Terus?
1: Chili oilnya itu buat sendiri. Buat sendiri juga. Akhirnya buat itu buka open order.
0: Oke.
1: Setiap mau buka, jual baru produksi.
0: Oh gitu.
1: Jadi press.
0: Betul betul. Berarti memang bukan ready stock ya Bu ya?
1: Enggak.
0: Berarti kalau
1: kadang ada yang pesan baru.
0: Baru bikin. Oh, tapi kalau untuk apa namanya mie sayur itu kan pasti ada expirednya. Itu lebih pendek dari.
1: Lebih pendek
0: dari mie pada umumnya.
1: Tanpa bahan pengawet.
0: Inilah yang menarik, tanpa bahan pengawet. Jadi mie sayur ini adalah mie yang fresh, mie yang sehat, mie yang memang kenapa nggak bisa tahan lama? Karena mie ini adalah murni tanpa bahan pengawet. Seperti itu. Oke oke oke. Berarti anak-anak setelah makan mie ini akhirnya jadi suka sama sayur, Bu?
1: Enggak juga.
0: Enggak suka sekolah. Enggak suka sayur. Enggak suka sayur, tapi akhirnya pakai mie ini minimal bisa mengakali gitu ya.
1: Bisa mengakali anak-anak.
0: Oke deh kalau begitu. Nah, kita nanti masih akan lanjutkan lagi kebersamaan kita. Saya masih akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Husni. Cuman karena memang jam 11.19 menit waktu Indonesia Barat akan berkumandang azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jadi kita akan break dulu sejenak untuk kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jadi buat Anda pendengar jangan kemana-mana. Buat Anda yang nanti ingin bergabung untuk sekedar bertanya terkait bagaimana kemudian produknya apa aja, dapatnya di mana, bisa bergabung di 0341 404 504, 081 555 69 1053. Saya akan kembali lagi selepas kami kumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Cuma 250 juta, wah murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
5: Ngapain? Ngepet?
4: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Baik, kita kembali lagi di Catur Laras Sekuen UMKM jam 11.27 menit waktu Indonesia Barat. Tak lupa juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di sekitaran Malang Raya. Dan pastinya saya juga masih ngobrol bersama dengan Ibu Hasni yang merupakan owner Rizky Rizani Abon dan juga Erina Cookies. Ini namanya diambil dari nama
1: anak.
0: Yes. Berarti anak pertama ini namanya Rizani.
1: Erina.
0: Oh, yang Erina. Rizani?
1: Yang kedua.
0: Yang kedua. Yang ketiga belum ada produknya.
1: Belum.
0: Oke, Ibu, ini menarik sekali ya kalau kita berbicara soal yang namanya produk. Nah, kalau untuk mie sendiri, mie bilangnya, kalau untuk mie ini biasanya tahan berapa lama, Ibu?
1: Aku biasanya itu
0: 2 tahun.
1: Oh, enggak.
0: Iya kan, sananya.
1: Soalnya kan pesan langsung.
0: Oh iya.
1: Paling mungkin 2 hari paling ya.
0: 2-3 hari gitulah ya. Terus itu pun kan juga lihat dari apa proses penyimpanannya. Karena bahan yang tidak mengandung bahan pengawet ini pasti juga mudah ini apa namanya istilahnya
1: berjamur
0: gitu ya. Oke. Bu, tapi kalau dalam sekali bikin rata-rata itu sampai berapa kilo, Ibu? Untuk mie dulu kita bahas.
1: Mie ku biasa langsung 3 kilo.
0: Oke. Dan kemasannya itu memang segini semua.
1: Iya.
0: Apakah ada kemasan yang lebih besar lagi mungkin?
1: Enggak. Aku biasanya jual per porsi.
0: Oh, seporsi ini berapa?
1: Biasanya kan orang-orang minta yang siap makan.
0: Oh iya, betul. Ya.
1: Seporsi kok murah, 7.000 aja.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. 7.000. Waduh. Jadi pengen makan mie. Oke, itu untuk mie cookiesnya. Iya. Kalau cookies memang itu adalah produk lama ya.
1: Sudah lama.
0: Jadi kalau untuk yang cookies ini memang udah juga ada yang ngajarin kah atau bagaimana?
1: Belajar
0: dari mungkin perkumpulan, dari tutorial
1: dari
0: dan
1: YouTube,
0: sebagainya. Iya. Nah, kita sekarang ke ABOBN.
1: Abon.
0: ABOBN bantal kan enggak mungkin ya Abon dong. Abon, ini abonnya apa aja, Bu, variannya, Bu?
1: Kalau abonnya itu ada daging, ikan sama ayam. Cuma berhubung karena waktunya yang enggak nutut. Jadi cuma buat abon ikan aja.
0: Abon ikan. Ini ikannya berarti ikan tuna.
1: Ikan tuna.
0: Semuanya tuna.
1: Ada lele.
0: Lele bisa diabon?
1: Bisa.
0: Oke. Nah, kalau bikin abon tadi sebenarnya di awal kan sebenarnya sudah kita spill bahwa ternyata bikin abon itu butuh susah. Ketelitian, butuh kesabaran, butuh konsisten dan capek.
1: Iya, benar.
0: Sebenarnya kalau bahan dasar abon itu apa sih, Bu? Selain ikan.
1: Ikan aja nih.
0: Itu berarti pure ikan.
1: Sama pure santan.
0: Oke.
1: Dan rempah-rempah.
0: Dan rempah-rempah. Kalau bikin abon itu memang kan ini kan baru 2 tahun.
1: Kalau abon sudah lama.
0: Justru malah lamaan abon.
1: Abon itu dari 2019.
0: Oh, 2019. Ini awalnya dulu kenapa bikin abon? Karena kan setelah cookies, kalau cookies kemudian ke kue kering, kue basah, itu kan masih relate gitu loh ya. Kalau kue dari cookies kemudian ke abon ini kan agak mencolot gitu ya. Agak melompat gitu.
1: Itu awal apa? Buat abon itu karena untuk stok lauk.
0: Oh gitu. Karena mungkin itu, nanti ngerjakan cookiesnya ini kan butuh, jadi nggak sempat masak dan sebagainya. Akhirnya yaudahlah yang praktis aja, tapi tahan lama gitu.
1: Tahan
0: ya. Oke. Oh, dari situ.
1: Iya.
0: Terus akhirnya bikinlah abon. Terus setelah bikin abon, ternyata anak-anak suka. Setelah anak-anak suka, tetangga pun ikut suka. Bilanglah, minta buat open PO gitu. Oke. Nah, sebab kalau dalam proses pembuatan abon tuh yang paling susah apa, Bu?
1: Pas masak. Soalnya kan ngaduk sampai 4 jam. Ngaduk.
0: Itu enggak boleh enggak diaduk.
1: Iya, soalnya harus. Kan harus gosong.
0: Oke. Aduh. Berat ya ternyata ya.
1: Berat.
0: 4 jam, Ibu ya.
1: Iya.
0: Saya siaran 2 jam aja capek.
1: Tapi kalau abon ikan, kalau ayam kan enggak. Ayam daging enggak.
0: Oh.
1: Prosesnya beda.
0: Beda enggak sih sama serundeng?
1: Hampir sama.
0: Hampir sama. Nah. Oh iya, cuman kalau kalau serundeng kan masih ada parutan kelapa ya. Hmm. Kalau abon itu pure daging memang.
1: Daging sama
0: ya, santan. Pokoknya bahan utamanya dia. Iya.
1: Oh gitu. Tanpa minyak.
0: Tanpa serius Bu?
1: Iya serius.
0: Oh minyaknya dari santan itu kali ya. Berarti itu awalnya gimana Bu? Awalnya di mungkin dagingnya kalau yang ada tulangnya.
1: Awalnya ku apa?
0: Digiling nggak dagingnya? Nggak.
1: Enggak. Di
0: apa? Cita. Cincang.
1: Dicincang.
0: Oke, terus?
1: Awalnya itu masak santan, ikannya dimasak.
0: Mm-mm, goreng.
1: Seperti masak biasa, itu kayak masak ikan.
0: Iya, kayak digoreng gitu?
1: Enggak digoreng, direbus itu.
0: Oh, direbus,
1: Setelah itu dihancurkan.
0: Mm-mm. Blender enggak? Atau dicincang aja?
1: Enggak, kalau di blender terlalu harus.
0: Oh, jadi mau dicincang ya?
1: Iya.
0: Berarti sekali masak abon ini bisa waktu 6 jam lebih ya?
1: 3 jam, 4 jam.
0: Oh, itu ngaduknya aja yang 4 jam ya?
1: Iya, ngaduk.
0: Berarti belum cincangnya, belum ininya kan jadi lama Bu?
1: Lama.
0: Aduh capek saya, mendingan beli jadi. Oke, setelah itu baru
1: masak santan.
0: Mm-mm. Santannya itu juga gak boleh pecah ya katanya?
1: Gak apa-apa.
0: Oh pecah gak apa-apa. Oke.
1: Keluar minyaknya baru masukkan ikan.
0: Oh iya. Dan terus itu gak ngaduknya gak boleh berhenti.
1: Kalau masih masak santan gak masalah.
0: Ya.
1: Kalau ikannya udah masuk gak bisa.
0: Ikan udah masuk gak bisa ya. Mm-hmm. Harus diaduk terus.
1: Harus
0: ya.
1: Harus diaduk.
0: Itu biasanya Ibu kerjakan sendiri atau gantian?
1: Sendiri.
0: Pak, gantian Pak. Gak capek Ibu ngaduk 4 jam.
1: Ya lumayan
0: gitu. Sambil drakor gitu ya. Aduh. Oke. Nah ini kalau yang abon ini berarti memang karena prosesnya lama, ini akhirnya juga banyak yang open order juga ya. Awal dibikin tuh variannya ikan apa Bu?
1: Ikan tuna.
0: Ikan tuna itu ya. Terus kemudian akhirnya berkembang jadi ayam lele. Terus gak pengen bikin lagi yang mungkin varian yang lain gitu, mungkin rasa
1: yang
0: rasa
1: pedas ada.
0: Oh,
1: ada yang rasa pedas.
0: Oh, jadi variannya untuk jenis bahan bakunya tetap ikan. Mm-hmm. Cuman untuk levelnya
1: ya,
0: itu
1: ada yang pedas, ada yang
0: sedang.
1: Ori.
0: Oh, ori itu berarti enggak pedas.
1: Heeh, enggak pedas.
0: Oke, okay. Atau enggak, kenapa enggak bikin level-level? Kan level-level tuh lagi
1: tren ya.
0: Heeh, pedas banget, pedas gila, pedas heeh gitu. Pedas beh gitu.
1: Belum.
0: Oke. Biasanya yang ngebantuin ketika Ibu lagi produksi, entah itu cookies, entah itu mie, entah itu abon, itu siapa, Bu?
1: Sendiri.
0: Semuanya dilakukan sendiri?
1: Iya.
0: Ibu keren. Sendiri, waduh. Yang paling berat dari ketiga produk yang dibikin, itu yang paling berat apa sih Bu?
1: Abon.
0: Abon ya?
1: Iya.
0: Ini menguras tenaga.
1: Menguras dan waktu.
0: Iya. Oke. Tapi akhirnya selain dijual, sekarang juga anak-anak jadi lebih suka
1: sendiri,
0: sama.
1: Iya.
0: Oke, Bu, ini yang abon yang ini kemasan berapa?
1: Ini 100 gram.
0: 100 gram?
1: Iya.
0: Itu biasanya dijual price-nya berapa, Bu?
1: 28.
0: 28 ribu. Hmm. Tapi udah bisa makan berkali-kali tuh ya.
1: Iya, lumayan sih.
0: Iya sih ya. Maksudnya praktis gitu, praktis. Apalagi kalau menjelang
1: sama nasi hangat.
0: Apalagi menjelang Ramadan gitu, itu pasti best seller ya.
1: Nah, biasanya kok anak mondok biasanya.
0: Oh, anak mondok. Ini anak-anak mondok, Bu. Anak ngekos, anak mondok nih, Bu. Ini si Ira sama Sasa ini. Sasa ini susah makanya, Bu. Dia maunya yang fast food gitu. Oke. Ibu, kalau dari abon sendiri dijual 28.000. Ini udah dikirim kemana aja, Bu? Karena kalau abon itu biasanya expire-nya lebih panjang ya?
1: Iya, panjang.
0: Berapa lama, Bu?
1: Bisa sampai 6 bulan.
0: Oke. Tapi tergantung juga dari penyimpanan ya.
1: Iya.
0: Oke, biasanya kirimnya kemana aja, Bu?
1: Pernah kirim ke Jakarta.
0: Mm-mm, terus?
1: Udah di paling sekitar Malang aja.
0: Paling sekitar Malang. Biasanya kalau order orang-orang itu biasanya lewat mana, Bu?
1: Lewat WA.
0: Oh, ada WA-nya.
1: Iya.
0: Ada WA-nya. Ada Instagram nggak, Bu? Ada sosial media. Karena kan sosial media tuh sekarang lagi ngetren banget gitu kan. Ibu, biasanya gimana?
1: Belum sempat promosi
0: bikin.
1: Ya. Promosi di situ.
0: Oke. Ada nggak, Bu, bulan-bulan yang orderan tuh jadi banyak gitu?
1: Nggak
0: ada. Nggak ada ya. Pokoknya rata-rata setiap hari pasti produksi gitu ya.
1: biasanya ada yang pesan produksi.
0: Iya. Kalau abon ini kan jangka waktunya lebih
1: lama.
0: Lama. Biasanya produksinya berarti produksi dalam jumlah besar dong.
1: Enggak, sedikit-sedikit aja biar anu enggak terlalu
0: biar fresh ya. Istilahnya kalau nanti sampai ke konsumen. Ada enggak Bu yang berarti ini nerima pesanan juga, Bu?
1: Nerima.
0: Pernah dapat pesanan paling banyak berapa
1: gram? Abon ya.
0: Abon.
1: Paling ya 10-20 kok aja.
0: 20 iya. gram. Eh, 20 sorry, 20 bungkus. Kilo. Iya. Oh, 20 kalau 20 bungkus itu berarti
1: 2 kilo. 2 kilo yang sudah jadi.
0: Oh, tapi itu kan ada penyusutan, Bu.
1: Ini kalau
0: daging sekilo tuh
1: daging 3 kilo cuma jadinya 1 kilo.
0: Banyak ya nyusutnya, iya. Separuh lebih
1: separuh.
0: Ya.
1: Separuh lebih.
0: Iya. Oke. Karena memang kan itu kayak semacam proses dikeringkan gitu. Iya. Abon tuh enak sih Bu, emang kalau dipakai makan, apalagi makan nasi hangat. Aduh, best lah itu ya. Oke. Pernah gagal gak Bu dalam produksi mie, dalam produksi cookies, dalam produksi abon?
1: Sering kali.
0: Kegagalannya biasanya disebabkan dari apa?
1: Ya kadang abon. Karena apa ditinggal apa itu kadang gosong.
0: Kalau gitu berarti udah nggak bisa dijual ya?
1: Nggak bisa.
0: Aduh, buang ya.
1: Buang.
0: Nggak, pasti dipakan sendiri.
1: Dimakan sendiri ya.
0: Ya. Kalau yang mie?
1: Mie kadang karena kebanyakan air.
0: Oh, jadi takarannya mesti pas.
1: Pas.
0: Kalau yang cookies?
1: Cookies kadang sama
0: adonan ya, permasalahannya adonan
1: sama kadang apa apinya kebesaran kan bisa gosong.
0: Betul. Tapi kalau cookies itu kan harus di oven Bu.
1: Iya.
0: Berarti ready oven ya?
1: Ready.
0: Oke. Kalau yang mie nggak perlu di oven ya?
1: Nggak.
0: Cuman bahan-bahan baku masih dicampur. Ini berarti cetakannya juga pakai cetakan gitu
1: masih
0: atau
1: manual? Masih
0: dipotongin?
1: Nggak, masih apa?
0: Yang pake, digiling tapi manual.
1: Iya.
0: Oke. Bisa paling panjang berapa? Bikin mie paling panjang. Itu kan harus dipotong ya, Bu.
1: Iya, benar.
0: Tapi yang paling susah itu memang kalau untuk mie itu adonan ya, Bu.
1: Iya, adonannya.
0: Karena nanti kalau enggak pas komposisinya bisa
1: kelemasan.
0: Kelemasan terus habis itu juga enggak jadi. Butuh ngembang juga enggak sih mie itu?
1: Enggak
0: ya? Enggak. Beda sama donat ya.
1: Beda.
0: Kalau donat itu harus ngembang. Tapi sebetulnya Ibu kalau dari aslinya kan tadi dari Makassar ya Bu?
1: Iya.
0: Dari Makassar. Kenapa kita bertanya? Biasanya orang yang datang, ada kapan hari itu dari Jawa Barat, beliau ini akhirnya makanan-makanan yang lagi tren di Jawa Barat akhirnya dijadikan sebuah produk. Kalau Ibu justru ini makanan nasional bisa dikatakan seperti itu kan ya? Maksudnya bukan khas dari Makassar. Kenapa nggak bikin sesuatu yang khas dari Makassar kemudian dijual di Malang gitu Bu?
1: Takutnya lidahnya orang Jawa beda. Beda. Beda, nggak bisa nerima gitu.
0: Oh iya. Padahal
1: kalau nasional kan semua bisa.
0: Semua bisa. Padahal Makassar makanannya enak loh Bu.
1: Iya benar.
0: Berarti bikin sebenarnya bikin makanan Makassar juga bisa.
1: Iya bisa.
0: Sangat bisa ya. Dulu kemampuan memasaknya dari apa Bu? Dari orang tua kah? Dari belajar kah?
1: Dari
0: atau
1: orang tua.
0: Oke, di sering diajari gitu ya, kayaknya bisa ya Bu ya. Oke, menarik. Nah, kalau untuk cookiesnya itu kemasannya juga beda-beda Bu?
1: Beda-beda.
0: Kalau cookies, kemasannya minim berapa?
1: Yang 250, ada yang setengah kilo.
0: Oke. Terus yang mie juga, kalau mie satu kemasan aja?
1: Iya.
0: Ini berapa?
1: Biasanya orang pesannya yang siap makan.
0: Oh gitu, ya. Jadi udah. Kalau yang ini berapa gramasinya berapa Bu?
1: Ini aku nggak timbang tadi, langsung aja masuk.
0: Masuk gitu ya. Oke, kalau yang abon, ada yang pernah pesen dalam gramasi lebih besar gitu? Karena mungkin dia kalau 250 mah sama anak-anak saya Bu, 2 hari aja ludes gitu.
1: Belum
0: ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau ada yang pesen by order gitu pasti bisa. Tinggal minta aja, minta, nanti bisa.
1: Misalnya aku pengen 1 kilo aja langsung bisa.
0: Oke, karena nanti buat puasaan sebulan Bu gitu.
1: Tapi 1 kilo banyak sekali.
0: Ya kan namanya buat stok kan nggak apa-apa Bu. Kan
1: satu kampung loh yang makan.
0: Expirednya kan yeah. Expirednya kan masih lama. Jadi mungkin ya biar nanti sahurnya praktis gitu, karena kan sekarang udah mendekati puasa. Puasaan gitu ya, tahu bulan Februari ini kan udah puasa, jadi kan tinggal berapa bulan lagi, mungkin mulai sekarang bisa langsung di order aja kalau pengen order produk-produk dari Rizani Abon dan juga Erina Cookies ini. Bisa lewat mana Ibu?
1: Bisa silakan. Lewat WA di 0821-2535-1814.
0: Oke, jadi langsung aja. Kalau ini nanti sekitar Malang Raya bisa di ini ya Bu ya? Bisa di apa, anter ya?
1: Bisa
0: diantar. Kalau sekitar Malang Raya nanti bisa di Gojek, di dan bisa. Itu free ongkir ya Bu?
1: Iya, insya Allah.
0: Oke, free ongkir pokoknya selama Malang Raya. Iya. Itu pokoknya Malang ya, bukan Pemalang. Kalau Pemalang jauh, Jawa Tengah ya. Oke. Ibu, dari produk ini sebenarnya yang paling best seller tuh yang mana? Ketiga produk, ada cookies, ada abon, kemudian ada mie.
1: Sebenarnya lebih banyak sering pesan mie.
0: Mm-mm, tapi dan langsung ready to eat ya.
1: Ready langsung makan. Mm-mm.
0: Oke.
1: Okay. Kalau cookies Erina kan banyak macam sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada donatnya.
0: Oh, ada donatnya juga.
1: Lebih bestseller donat sebenarnya.
0: Oke, okay, tapi ini enggak di bawah. Ya. Karena waktunya enggak pas. Bukan enggak pas, enggak cukup buat cukup. Ini. Tapi kalau dari Ibu Asni sendiri nih, Bu. Selama ini mengerjakan semua pesanan dan sebagainya sendiri.
1: Enggak
0: ada yang ngebantuin sama sekali. Oke, okay. Mungkin tetangga yang freelance yang
1: kadang kalau
0: pas banyak
1: baru panggil tetangga.
0: Oh, Mbak, kalo, tolong bantuin dong misalnya, gitu.
1: Banyak orderannya enggak nutut baru
0: manggil
1: tetangga.
0: Oke. Bu, selama ini terkait dari pemasaran dan sebagainya, cuman baik itu aja atau mungkin ketika ada acara gitu, bazar kah apa, Ibu akhirnya datang ke bazar itu atau bagaimana?
1: Kadang ke bazar, kadang cuma lewat WA.
0: Oke. Kalau dititipin biasanya kan ada Bu, sistem titip di warung-warung.
1: Belum ya.
0: Oke. Karena takutnya nanti pas orderan meledak malah kita nggak nutut, nggak nyekel ya, nggak kecanda, orang Jawa bilang kan kayak gitu. Itu jadi apa namanya, jadi makin mubazir gitu ya. Oke. Bu, kira-kira ke depan mau bikin apa lagi nih Bu?
1: Belum kepikiran
0: ya, tapi sudah ada beberapa hal yang dicoba kan pastinya ya. Masih seputar perkukisan, perabonan dan juga peremian atau agak beda lagi nih, karena Ibu, saya lihat-lihat nih, Ibu orangnya sangat eksplor sekali gitu ya. Hari ini bikin abon, besok bikin mie, besok lagi bikin cookies.
1: Kira-kira sih sesuai permintaan teman biasanya. Aku coba bikinkan ini.
0: Berarti ini Mas Palu Gada ya Bu? Apa yang lu mau, gua ada gitu ya. Kalau ada yang pesen tumpeng, ada gitu ya. Tapi gak bikin kue-kue basah gitu Bu, gak?
1: Kadang
0: juga bisa bikin, waduh.
1: Pokoknya ada yang pesan.
0: Aku apapun itu gas lah ya.
1: Bikinkan inilah. Oh, ya, coba tak lihat. Oh iya wes.
0: Gas gitu ya. Yes. Oh iya. Ibu Asni ini ternyata sangat kreatif sekali ya, karena apapun yang dilihat selama itu masih masuk akal pasti bisa dibikin gitu ya. Pernah dapat orderan yang paling aneh enggak, Bu? Selama pengalaman.
1: Belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum ya.
0: Mungkin Bu, saya order tumpeng tapi tumpengnya itu kerucutnya ke dalam, enggak ke atas gitu. belum ya. Alhamdulillah belum ya. Oke. Nah, anak-anak yang paling suka nih sekarang apa Bu?
1: Anak-anak ya mie ini.
0: Mie ya. Mie. Best seller ya. Walaupun dulu enggak pernah doyan sayur, tapi begitu dibikin dengan varian mie sayur nih, akhirnya anak-anak menjadi lebih suka makan sayur, suka ngerecokin kalau mamanya lagi bikin. Oke. Kalau suami tetap mendukung juga Bu?
1: Iya.
0: Biasanya kalau pas ada orderan gitu yang nganter juga suami juga atau?
1: Enggak, suami kebetulan enggak di sini.
0: Oh iya. Jadi memang pakai kurir berarti ya?
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih Ibu Hasni ya. Harapannya untuk produk-produk ini apa kira-kira?
1: Semoga bisa laris dan banyak yang minat.
0: Amin. Terus ke depan nggak pengen Bu? Kira-kira kalau ada tiba-tiba ada kayak semacam pusat oleh-oleh besar Bu, saya sangat tertarik sekali nih sama abonnya.
1: Boleh deh.
0: Berarti nanti bisa di...
1: bisa hubungi langsung.
0: Oke, di nomor WA yang tadi kita sudah sebutkan. Oke, Bu, kalau berbicara soal yang namanya makanan, ini terakhir mungkin yang akan saya tanyakan. Legalitas dari makanan itu kan penting banget ya. Kayak dari BPOM, kemudian sertifikasi halal, PIRT, dan sebagainya. Ini bagaimana?
1: Kalau mie dan abon ini sudah label halal.
0: Sudah label halal. Sudah halal dan sudah istilahnya terverifikasi, dijamin aman gitu ya. Ini untuk ngurus-ngurus dari segala bentuk legalitasnya itu dibantuin atau diurusin sendiri atau bagaimana?
1: Dibantuin sama yang pendamping.
0: Oh, pendamping gitu. UMKM. Memang dari Diskoperindak ya. Ada kayak semacam penyuluhan, akhirnya yang punya produk UMKM, khususnya yang makanan yang memang membutuhkan sertifikasi halal, itu bisa bayar nggak?
1: Nggak.
0: Gratis ya, Bu?
1: Gratis.
0: Dan prosesnya lama nggak?
1: Nggak juga sih, kemarin aku proses ini cuma 2 minggu selesai.
0: Sudah selesai dan udah langsung keluar gitu ya, Bu ya? Oh. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bu Hasni yang merupakan owner dari Risani Abon dan juga Erina Cookies. Hari ini udah mampir, semoga setelah ini orderannya makin banyak. Amin. Ya kan? Bukan hanya sekedar makin banyak, tapi juga bisa bermanfaat. Karena kalau banyak orderan, otomatis kan tetangga-tetangga nih yang pada nganggur, Bu Ibu, akhirnya bisa memberikan sebuah manfaat juga untuk warga masyarakat yang ada di sekeliling, di sekitaran rumah Ibu Hasni. Dan semoga nanti bakal ada kerjasama yang lebih besar lagi ya.
1: Amin, semoga saja.
0: Oke, terima kasih sekali lagi Bu Hasni telah mampir di Catur Laras Jagoan UMKM. Semoga produknya makin laris, makin bisa diterima di masyarakat. Dan semoga next time ada produk baru lagi, biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Terkait produk baru yang akan dibawakan atau yang akan dibawa untuk jagongan UMKM di kesempatan siang hari ini. Saya Taufik Bisbun yang bertugas. Terima kasih banyak Bu Hasni, sehat selalu. Salam buat keluarga, salam buat putra-putrinya, dan sukses selalu.
1: Amin.
0: Oke deh, dengar itu tadi ya obrolan saya bersama dengan Ibu Hasni yang merupakan owner dari Risani Abon dan juga Erina Cookies. Saya selaku yang bertugas di kesempatan siang hari ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila taufik wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beraktivitas.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

0: Stop, stop, stop. Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: kasih mutan wurung layon.
1: Eh cie.
2: Eh kamu Fah.
1: Loh kok berhenti? Lanjutin. Asik tau.
2: Emang iya, aku masih belajar sih.
1: Eh, itu bikin sendiri?
2: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
1: Wow, emang itu apa?
2: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
1: Enggak.
2: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
1: Iya, tapi asik tuh, jadi penasaran.
2: Mau belajar juga?
1: Emang bisa?
2: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
1: Hah, apaan?
2: Ya itu, kamu mau belajar
0: pun

0: Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal bersama saya Taufik Misbun, FIFA Asian Cup dan AFF Championship. Apa bedanya? Jadi FIFA Asian Cup 2026 dan Asian Championship atau yang sebelumnya dikenal dengan AFF Championship merupakan kedua kompetisi berbeda. Meski sama-sama mempertemukan tim nasional di kawasan Asia Tenggara, keduanya memiliki penyelenggaraan, jadwal, format, dan komposisi peserta yang berbeda. Perbedaan kedua tim atau turnamen ini menjadi perhatian setelah timnas Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Indonesia mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti dengan skor 4-2 setelah pertandingan berakhir 2-2 hingga babak pertambahan waktu. Dan secara penyelenggaraan, FIFA Asian Cup ini merupakan kompetisi yang diselenggarakan FIFA melalui kerjasama dengan ASEAN. FIFA mengumumkan peluncuran turnamen tersebut pada Oktober 2025 sebagai kompetisi regional baru untuk memperkuat perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Sementara itu, ASEAN Championship ini merupakan kompetisi yang berbeda di bawah naungan ASEAN Football Federation atau AFF. Turnamen tersebut pertama kali digelar pada 1996 dan sebelumnya lebih dikenal sebagai AFF Championship. Sementara itu untuk waktu pelaksanaan FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi edisi perdana dan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Pertandingan digelar di Indonesia dan Hong Kong, China dengan Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi utama. Sementara itu Asian Championship 2026 berlangsung lebih awal yakni tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Fase grup digelar di pada 24 Juli hingga 8 Agustus. Kemudian semifinal berlangsung pada dua leg. Pada 15 dan 19 Agustus sebelum final pada 22 dan 26 Agustus. Sementara untuk format jumlah peserta berbeda. FIFA Asian Champion Cup 2026 diikuti 14 tim yang terdiri dari 11 negara anggota ASEAN dan 3 tim undangan. Kompetisi tersebut dibagi menjadi dua bagian yakni FIFA Asian Cup untuk divisi utama dan FIFA Asian Challenge Cup untuk divisi kedua. 8 tim bersaing di divisi utama yang digelar di Indonesia, sedangkan 6 tim tampil di FIFA Asian Challenge Cup di Hong Kong, China. Masing-masing divisi dibagi menjadi 2 grup dengan sistem single round robin. Kemudian juara grup bertemu di final. Adapun ASEAN Championship 2026 diikuti oleh 11 negara Asia Tenggara. Setelah babak playoff 10 tim masuk ke fase grup dibagi dalam 2 grup dan masing-masing 5 tim. Pada ASEAN Championship setiap tim menjalani pertandingan kandang dan tandang di fase grup. 2 tim teratas di masing-masing grup kemudian melaju ke semifinal yang juga menggunakan sistem 2 leg sebelum berlanjut ke final dengan sistem 2 leg. Keduanya bukan kompetisi yang sama. Dengan perbedaan tersebut FIFA ASEAN Cup tidak dapat disebut sebagai nama baru dari Asian Championship atau AFF Championship. Keduanya merupakan kompetisi terpisah yang digelar oleh organisasi berbeda dan memiliki kalender serta format masing-masing. Hal tersebut juga terlihat dari situs resmi AFF yang secara terpisah mencatat ASEAN Hyundai Cup 2026 sebagai kompetisi AFF. Di sisi lain, AFF juga memberikan kemenangan atau kemenangan Indonesia di FIFA Asian Championship 2026 sebagai juara divisi utama turnamen yang diselenggarakan oleh FIFA tersebut. Demikian untuk Pawarto Enggal edisi kali ini, kita akan kembali lagi satu jam mendatang.
0: Mekaten Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Kinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik. Kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
0: Alhamdulillah, adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya, padahal ini lagi ini ya, lagi
1: iya, ingusnya. Agak-agak ini, aslinya lagi ini.
0: Lagi nutupin isinya gitu ya.
1: Pak Nova, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah baik dan tetap cantik.
1: Wes luar biasa. Saya juga cukup tetap ganteng nih, Pak. Karena hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng kan.
0: Paling ganteng ya, iya benar. Saya iya aja lah. Daripada nanti lempar batu, Kak Mora, kan saya takut ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Malang gimana kabarnya?
1: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Pak?
0: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya. Waduh. Alhamdulillah.
1: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, enggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya.
0: Iya, doanya lebih dikencengin lagi noh di sono.
1: Oke, Pak.
0: Doanya dikuatin lagi. Oke deh. Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
1: Betul, betul.
0: Kok enggak bawa boneka, Kak?
3: Belum muncul.
0: Sudah bangun dia.
4: Iya, aku datang. Halo, Mpok.
0: Hai, panggilnya Mpok Nova yang cantik blam-blam Jakarta coba.
4: Oh, gitu. Mpok Nova yang cantik.
1: Blam-blam.
4: Blam-blam Jogja.
0: Sejakarta.
4: Sejakarta.
0: Kamu namanya siapa?
4: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
0: Hah?
4: Kasih. Iya, Garuda Pancasila.
1: Garuda Pancasila disingkatnya Gasi.
0: Iya. Ya Allah. Kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
4: Iya, soalnya kan mau ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
0: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
1: Aku yang mau dicubit, aku, Pok.
0: Enggak, ini.
1: Oh, sorry, Pok.
0: Oke deh. Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya.
1: Oke.
0: Okay. Seru kayaknya ini obrolannya ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh. Nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon. Silakan Mas Taufik.
1: Oke, okay, siap. Pak Nova yang cantik ya. Oke, Kak Mora apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Gak sih, udah mandi?
4: Sudah dong.
1: Woy, makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang ya.
4: Iya, mandinya pakai parfum.
1: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
4: Iya.
1: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ada muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu.
2: Betul.
1: Mungkin apa sih sebenarnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
2: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya. Metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi ya. Jadi kenapa kita dongengnya itu panjang, dari tahun ke tahun gak pernah berubah ya dongengnya.
1: Betul.
2: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
4: Iya, ada pola. Pola baju, pola celana.
1: Kalau kamu kakean pola.
4: Iya dong. Kalau aku gak punya pola, nanti gak dilihat.
1: Oh iya, betul.
2: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal itu kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
4: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang gak baik.
2: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang, gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya, jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
1: Di era sekarang gitu ya?
2: Justru di era sekarang.
1: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya?
2: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab, nah yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan, bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu nggak tersinggung.
1: Oke.
2: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
4: iya kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel.
2: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng tuh apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
4: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih?
2: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
1: Perbedaan.
2: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan, keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
1: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk
2: iya.
1: Jenis usia sekarang.
2: Betul.
1: Oke. Okay.
4: Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang Lutung Kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
1: Oh gitu. Segmennya beda.
4: Segmennya beda. Oh. Apalagi Joko Taro. Tak mungkin.
2: Gitu ya,
1: gak mungkin. Taruhnya aja juga iya. Gak mungkin ya.
2: Terus kenapa yang terkenal kok Timun gitu ya? Timun,
1: Kancil
2: nyolong Timun gitu, Timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna. Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
4: Kancil Nyolong Timun,
2: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
1: Gitu. Okay. Nah, ya. Gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
2: Setuju iya. Gak,
1: kira-kira?
2: Betul. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana, sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
1: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
4: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial, Kak, sesungguhnya.
2: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya, sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
4: Betul. Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak kadani ya, aku dicuit karena pancaku.
1: Terus kamu ngapain?
4: Terus aku hilang. Kontak kandana guruku.
1: Kamu wadulan berarti ya?
4: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
1: Tiga kali?
4: Tak wadul no.
1: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
4: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
2: Lagu apa?
4: Itu di sini teman, di sana teman, di mana-mana sama berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tak kandani orang percaya nare.
2: Ya gitu ya.
1: Iya. Tapi kalau Kamora sendiri kan sebagai pendongeng juga, kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
2: Iya, oke.
1: Ini sebetulnya ada nggak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
2: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dewa-dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa, dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda, itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
1: Realita.
4: Kanjil Nyalang Timun,
2: terus kemudian Timun Mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Betul. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
4: Dan itu sudah kita punya, Kak. Dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu.
2: Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
1: Ini kayak mitos gitu bukan?
2: Iya, seperti itu.
1: Oke. Jadi, tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
2: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik, mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa? Ya sama si nenek. Nah, ya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh, nggak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya, penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
1: orang baik.
2: Orang baik. Tapi
1: memframing.
2: Tapi ketika selesai, apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
1: Oke.
2: Jadi sama polanya.
1: Sama polanya, sama ya. Cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
2: Betul.
1: Ke generasi berikutnya. Benar. Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
2: dari
1: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
2: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip, tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita gitu ya. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODO." Kan enggak gitu ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu, coba deh dengerin dongeng ini. Kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu, terus kemudian tahu bahwa oh, ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah. Dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong, kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
1: Betul.
2: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini, air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa? Jadi kalau misalkan
1: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi sebuah objek gitu ya.
2: Oke.
1: Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang, ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga ya. Suara pendongeng itu bukan hanya, apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng, Kamora?
2: AI maksudnya.
4: Oh iya, tapi harus diingat kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI. HATI.
1: Oke,
2: kita memang
1: punya ini ya.
2: Iya. Manusia punya hati, Kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data gitu ya. Tapi dia, kita harus ingat bahwa AI enggak punya hati gitu ya.
1: Betul.
2: Tetap enggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
1: Betul.
2: AI itu bisa salah, ada bias, ada apa, ilusi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
1: Iya.
2: Itu pasti.
1: Yang jadi koridornya lah ya.
2: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa,
4: iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
1: Kalau gak sih, punya hati gak?
4: Enggak.
1: Berarti gak baik dong?
4: No, aku hatinya ikut Kak Mora. Oh, iya.
1: Oke deh, sudah hampir jam 13 lebih 30 menit kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda saya akan kembalikan ke
0: Ponova.
1: Halo Ponova.
0: Lama banget sih Mas mikirnya.
1: Enggak mikir tadi saya nyari pulpen.
0: Nama Ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik. Harusnya ada ya Gasi ya.
2: Iya.
1: Karena saya ingetnya Gasi. Karena saya ingetnya Gasi.
0: Oh begitu, mulai berpaling sejak ada Gasi.
1: Karena Gasi di Siwangi, studio wangi.
0: Gasi masih semangat gak sih?
4: Masih dong kok Nova.
0: Kamu biasanya minum apa?
4: Aku gak minum, aku puasa.
0: Oh iya puasa sunat
1: ya. Puasanya sepanjang tahun ya.
4: Aku minum kalau ada di laundry.
0: Oke deh, Mas Taufik ya. Kita break dulu ya. Mm-mm. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
1: Oke, di kalau di Malang di 0341 404 504. Itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053 po.
0: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
1: Oh iya siap. WA-nya 081, 5-nya 3 kali, 69-1053.
0: Oke. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021-3504-510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silakan ya. Jangan kemana-mana ya.
1: Oke.
2: Oke.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Pak.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504. Jadi silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung, Pak.
2: Silakan.
3: Kita Mas terima Taufik dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kula Nuwun.
3: Kula Nuwun.
4: Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, Malang, RRI Malang.
2: Halo, ganti dari Mas mana? Gak ada. Masih Mas Taufik.
3: Masih Mas Taufik. Masih Mas Taufik.
2: Iya. Mandi dulu, Gi, mandi. Heeh.
4: Biar sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan eksplainernya ada Mas Aji.
3: Iya. Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: membuka. Iya, flyernya Mas Aji.
4: Gitu kok napa bra-bra-am is the best.
3: Oh, bra-bra-am.
4: Mas Taufik nih. Kalau orang Betawi ya. Emang benar kalau di
2: Udah langsung dah tuh, langsung. Hai. Langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Dan keanggotaan PPMI atau persaudaraan pencerita muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Ya, kalau Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman, di temannya siapa tadi yang, dengan temannya siapa namanya? Kakak Mora.
3: Gasi.
5: Garuda Pancasila.
4: Kasih lah. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis nasional. Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita. Dan menaunginya bukan PPNI.
2: Cikgu, langsung bertanya.
4: Ceritanya begini, temanya.
5: Yeah.
4: Dongeng itu, Pak, memang di Malang nih, adakah dengan buku buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan dengan lebih detail mengenai profil organisasi PPN Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari Sugur ya, saya ingin tahu gitu loh. Oke lah kalau begitu, Mas Taufik, Mbak Nova, Mbak Amba.
3: Yo, terima
4: kasih banyak. Sampai jumpa lagi dengan Sugur ya.
3: Selamat siang, Bang. Selamat siang, Sigur. Aduh, Cikgu, bridging-nya panjang banget ya, Ci.
2: Iya. Openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Yeah. Oke, Mas Taufik, biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo?
6: Kula nuwun, Pak Taufik.
3: Ya, Mangga.
6: Sugeng siang. Oke. Sama Mbak Mura, sama
3: Gasi.
2: Gasi, kok gapi sih?
3: Ya. Ya. Silakan Bang, bertanya Bang.
6: Ya. Pano Panava. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anu Panova?
2: Oke. Okay. Jangan ke Panova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Iya. Mbak Mora. Okay. Apakah ada cerita tentang
2: budaya
6: kisah pemayangan gitu, misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca ya, Sakti Mandra Sukma dan seterusnya itu, atau misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan, atau cerita apa nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak Mora. Cerita apa yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu, apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik, Bang Roni.
3: Yo.
2: Oke.
3: Selamat siang, Bang Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan.
3: Oke, dua pertanyaan. Bener,
2: Kak Moranya.
3: Betul. Silakan, jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
5: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Dan itu sudah dua volume, you know. Iya, yang pertama Aku Anak Pemberani, sama yang kedua adalah Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Melalui itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI. Cakap. Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada yang berkaitan budaya?
5: Oh iya, gitu. Baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa Lima, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Waktu cerita Petro kali ya.
5: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, Pak. Apa? Siapa itu yang berlima itu?
3: Iya,
5: siapa?
3: Punokawan.
5: Iya, Punokawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
5: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Punokawan atau iya karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu, ada si Gareng yang begini dan begitu,
3: Bagong,
5: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya, Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
5: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya, itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datangin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan kamu kan ceritanya tentang apa aja, boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri, jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah, bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: Gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya.
5: Betul. Okay.
3: Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang, Semarang Malang.
3: Wah, jadi kagak fokus. Ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
5: Tahu gimbal.
2: Iya. Oke. Okay. Gimana Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang, ada tapi nyapa-nyapa doang, enggak apa-apa deh ya. Nah, saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu. Kalau berbicara soal yang namanya dongeng gitu, apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng?
5: Bisa. Karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya, dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana? Gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuna tidak mencari cinta ya? Itu Arjuna.
5: Tenang. Jadi maksudnya gini, audiensnya siapa dulu? Kalau kita ngomong anak usia dini, ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar. Tapi kalau ya, mungkin itu,
2: iya.
5: Kalau ngomongnya, kalau ngomong sama anak SMP ya, SMP, SMA itu bisa.
2: Topik itu nanti dongengnya jalan ke sorga kabar.
3: Amin Allah. Nah, ini relate sama pertanyaan kali ini, Bo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih, Kamora?
5: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan, menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng, itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya
3: rubah.
5: Nih kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran, ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada gak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong, di mana? Misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti! Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti, dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang, dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah, setelah itu sudah selesai ternyata. Nah, kayak gitu ya. Ayo teman-teman, segera menyeberang. Waktunya keburu habis. Gini.
3: Jadi ini
2: keren.
3: Pak Nova tadi udah.
2: Berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian deh lu Gasi.
3: Betul.
7: Loh, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Berarti tergantung callingan ya Gasi.
7: Iya, kalau misalnya aku dihalangin gini ya, ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak, aku adalah penyimak nomor satu.
3: Oke.
2: Keren, luar biasa ya.
3: Ini memang menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang, dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu.
5: Betul,
3: kan. Oke deh. Tadi terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok Nova masih ada lagi?
2: Ya. Masih ada waktu ini Mas yang mau bergabung silakan untuk 1-2 penelpon kita masih punya waktu di 0213504510 untuk Jakarta. 0213504510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112498. Malang,
3: okay. Kalau Gatuh. Di Malang bisa di 0341-404-504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
3: Nih kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin. Dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya secara ilustrasinya hampir sama ya.
5: Iya.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
5: Iya.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana kamu orang?
5: Iya. Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan. Pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang gak bisa dilanggar gitu.
3: Okay.
5: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu.
3: Okay.
5: Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa
5: datang. Bisa segali cocok.
2: Aduh, korban TikTok ini. Kamu Rai penasaran. Pernah nemu gak sih di keadaan, satu kondisi gitu loh. Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng. Tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya. Yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali. Atau tidak biasa diceritakan. Ya kamu udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: enggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu ekspresinya.
5: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya enggak cuma satu gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu. Jadi kalau misalkan setidaknya apa penguasaan panggungnya ada. Karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens. Meskipun kita gak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya. Tapi kan kita
3: alam.
5: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya. Kalau gak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin itu, yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti, ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya. Kalau misalnya kamu jadi si ini, mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
3: Dan bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
5: Iya. Sesuai pesanan.
3: Oke
2: deh, Kak Taufik. Kak Taufik, ya deh.
3: Makasih loh, Pak.
7: Iya, Kak Nova.
2: kenapa gak sih?
7: Kak Nova, iya.
3: Dipanggil Kak Ponopa.
7: Ponopa.
2: Kita seumuran kan. Oke dah kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
5: Harapannya sih ya orang tua nggak berhenti mendongeng buat putra putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya. Mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Luar biasa. Jadi
7: terima kasih menjura. Eh,
2: bukan dirimu, bukan dirimu.
7: Siapa?
3: Saya jadi pengen Aurora. Jadi pendongeng saya.
7: Ayo aku didongengin tidur.
3: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu. Yeah.
2: Apa nih? Mana nih?
3: Yeah. Kalau bilang secara langsung kan susah gitu ya. Katanya. Jadi lewat dongeng
2: siapa
3: aja.
2: Mau ngedongeng sama siapa nih, sama Kak
3: Aurora, sama Ayah? Oh, makasih, Po.
2: Okay. Ya, Mas Taufik, terima kasih ya, kita udah di menit terakhir ini ya. Kak Mora keren, luar biasa.
5: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
3: Sampaikan ya.
7: Pesan sampaikan.
2: Iya, ada.
7: Aku gak disapa.
2: Oh iya, tunggu dulu antri.
3: Atau jangan bareng-bareng.

0: Salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya. Kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya. Karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di kesana. Makasih Mas Doni, makasih Put, namanya gak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin, biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan tropis di ibu kota Tarempa ini menyuguhkan perpaduan keindahan pantai eksotis serta kekayaan budaya Melayu pesisir yang kental. Kabupaten Kepulauan Anambas menyuguhkan keharmonisan kehidupan masyarakat serta pesona tradisi yang sangat angkuh. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI

Pulau Bawah merupakan salah satu destinasi wisata alam bahari unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Destinasi wisata tropis yang tersohor di tingkat internasional ini menyuguhkan laguna biru jernih dengan terumbu karang yang asri serta hamparan pasir putih yang memukau. Selain menikmati keindahan laut dan suasana tropis, pengunjung juga dapat bersantai menikmati panorama

khas Kabupaten Kepulauan Anambas, salah satunya adalah mie tarempa. Kuliner tradisional khas Anambas ini sangat populer karena memiliki bumbu rempah dengan cita rasa gurih dan pedas manis yang otentik. Hidangan ini menggunakan olahan mie pipih dengan racikan bumbu khas serta potongan daging ikan tongkol yang segar. Disajikan saat hangat, menjadikan mie tarempa sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera.

oleh-oleh khas Kabupaten Kepulauan Anambas, salah satunya adalah kerupuk atom. Produk kuliner olahan lokal ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur renyah serta cita rasa ikan tongkol yang khas. Terbuat dari olahan ikan tongkol dan tepung tapioka pilihan yang diproses hingga kering dan tahan lama. Rasa gurih yang khas serta teksturnya yang renyah menjadikan kerupuk atom sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: keras bukanlah halangan untuk dapat berkreasi dan meraih mimpi. Inilah Aan Rosmana, pria 40 tahun, warga kampung Cilejet, RT 1 RW1 Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, mendapat julukan Aan Robot setelah kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan saat naik kereta di stasiun Cilejet, Tenjo, 10 tahun yang lalu. Diamputasi dan akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Kondisi itu semakin tragis setelah istri Aan meninggal 6 tahun kemudian.
1: Itu katanya di mana, Bang? Terus
2: kerja tuh. Udah.
1: Janganlah.
2: Udah seperti biasa, Bang.
1: Seperti biasa. Kalau ini kan buat motor yang keren, buat Aan juga. Motor.
2: Saya pernah malah cerita sama waktu di waktu di mana di Jogja saya waktu anak waktu malam dari kafe ada orang barang tunda tuh bilang ke saya dan kamu udah bikin bertangan begitu aja katanya bangga dari Amerika tuh katanya udah canggih kan ini bisa bikin begini kan kamu udah bangga katanya. Kalau di saya ada perempuan susi kalau bisa gerak semua, bisa gerak semuanya. Kalau saya masih gitu dong, masih kurang. Saya pas dia lihat, kan langsung dia bingung. Ya wajar aja dia, hanya dia bisa gerak. Kan dia ada mesinnya.
1: Kalau saya kan gak ada mesinnya.
0: Bakat, yakni menyanyi dan bermain musik. Saat tangannya masih utuh, Aan piawai memainkan gitar. Namun, setelah kehilangan satu tangannya, impian dan kehidupan Aan pun berubah. Aan depresi dan beberapa kali meminta bantuan kepada temannya yang berprofesi sebagai tukang las untuk membuatkan lengan palsu. Dengan ide dan rancangan tangan palsu yang dapat digerakkan itu pun, Aan dianggap gila.
2: Sama teman, tapi teman bukan yang mau bantuin, tapi impossible gitu kan, nggak mungkinan, nanti lu gila ya kan. Tapi saya udah konsep ini bakal gerak ya kan, ternyata saya nggak mau dibantuin. Akhirnya pas udah saya konsep nih kayu yang benar-benar yang rapuh, saya kasih lem Korea, beli saya berapa sudah butuh bisa mempersil di sini, saya kelas baru jadi, bisa gerakin, saya kabel apa ini baru mereka mikir, oh sini, oh iya, sini saya bantuin dengan plasing katanya. Nah kemarin pikir katanya gua gila. Akhirnya ya sekarang bisa gitu, pertama anak, kadang bantuin, bisa gak saya gila, impossible gitu, mustahil lah, saya gerak gitu. Gua bukannya gak mau bikinin kamu, bikin lu, satu atau dua, 20 biji gua bikinin, tapi untuk apa kalau gak berguna? Ya kalau saya kan yang menderita, saya tahu mereka, cuman mereka tinggal bikin doang, cuman mereka tuh bisa nanya, gak mungkin lah.
1: Ada perasaannya dari cara gerakin apa? Cuma gerakin aja.
2: Iya, gerakin yang dipotong ini. Cuman terus terang kalau ini saya meniru dari saya punya tangan palsu. Nah kayaknya begini. Cuman saya bergerak lagi buat tangan saya sendiri di sini. Ini esensi saya. Kalau di sini memang saya ikut ke tangan palsu di kekuatan Solo. Kamu ngerti Solo lah.
1: Ini kekuatannya bisa ngangkat berapa kilo?
2: Ini kekuatannya bisa ngangkat.
1: Satu kilo ya mas, satu kilo. Tapi sih nama motor ketahan.
0: Kegilaannya akhirnya menjadi daya tarik bagi beberapa rekan lainnya, hingga teman Aan membantu menyempurnakan. Akhirnya, rancangan jari, telapak, dan lengan yang terbuat dari pipa bekas dan gear sepeda serta kabel listrik menjadikan tangan Aan dapat digerakkan. Hanya saja, digerakkan manual dengan tangan kirinya. Dengan memiliki lengan dan telapak tangan serta jari jemari buatan yang dapat digerakkan, hidup Aan pun sedikit demi sedikit berubah. Aan dapat bermain piano dan keyboard, bahkan gitar. Aan pun membuat band bersama anak dan teman lainnya mengamen di jalanan kota Tangerang, Banten.
2: Ya karena saya bikin ini gara-garanya ya kan. Buat saya sendiri terus lama-lama anak saya ngeband. Pertama sebiru-biru langit enggak ada katanya waktu diancol. Ya saya dong, jangan biru langit ganti aja. Biru langit mana bukan best jam katanya nanti kamu dituntut ya kan penjelasan sih. Ah bodo amat. Kamu dituntut jangan katanya. Nah, orang teriak-teriak di luar robot katanya. Mana robot biar nyanyi. Gimana kalau robot? Apaan tuh robot? Enggak, hey, masa itu yang bikin nama kamu katanya. Kata itu yang MC kan. Ya udah catat dah robot kasih deh ya kan sampai ya, sekarang ya. Gak sengaja orang yang memanggil robot itu bukan mirip robot.
1: Berarti cara memainkan kita harus seperti apa Pak?
3: Untuk memainkan kalau misalnya ini kita kan ini kasih kleper sama saya di sini.
1: Oh dikasih
3: tadinya awalnya sebelum main piano saya main gitar dulu di Blok M itu jumpa yang rempua yang mana gitu di Blok M ya kan dia berdua ya. Akhirnya saya udah bisa gitar kan saya capek ya, nah saya beli piano, saya lebih ganti buat main piano. Kalau piano kan nggak bisa jalan ya.
0: Kini Aan menjadi ikon bagi grup musik yang menjadi penopang hidupnya. Lengan kanannya kini dapat digerakkan untuk menyentuh touch keyboard dan piano. Grup musik yang dibangunnya berubah nama menjadi The Robot. Lengan kanan Aan dibalut dengan bahan plastik yang dijahit, membungkus pipa dan kabel serta gear menyerupai lengan robot dan menjadi ikon baru baginya.

0: Teman-teman, terima kasih untuk ada semuanya. Jam 15.40 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Bunda Riatin yang juga sudah bergabung ya. Ditunggu untuk lagunya, akan saya putarkan segera ya kan. Buat Anda yang mau bergabung kembali, monggo silahkan di 0341404504. Digoyang singgol, makin digoyang makin asik. Pokoknya singkatnya gabungan, nyindang podo gabung, singra gabung, ya rapopo. Yonok sing wis gabung, terima disi ae. Goyang singgol,
1: Goyang senggol la la la la la la la la.
0: Nggih, monggo Bu, lagune napa niki?
1: Mas Taufik kan iki.
0: Nggih, leres.
1: Kula nyuwun lagu Cinta Rahasia.
0: Nggih, Cinta.
1: Umi Elvi Sukaisi.
0: Nggih, salami kagum Cinten.
1: Oh, tak langsung Mas Taufik. Heeh. Iki aku pulang kerja kok.
0: Oh, alah, nggih, siap. Matur nuwun, Bu nggih.
1: Bu Sumiatun.
0: Nggih.
1: Radione ngeten.
0: Heeh.
1: Gedok ngoten lho Mas Taufik.
0: Oh iya, ya pemancare sik gurung stabil.
1: Radio kula apa RR ini?
0: Nggih, Lak. Pemancare kok gurung stabil, Bu. Sabar nggih.
1: Lek radioku tuwa sarep tak uncal kan.
0: Ojo eman, ojo eman.
1: Saaten radioku.
0: Nggih.
1: Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Purnomo, Bu Sri Purnama, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sriana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mbak Titi. Waduh kata mboten napa-napa nggih.
0: Nggih mboten napa-napa.
1: Mama Dika, Pak Bojes, Mas Abimanyu, Mas Haris, Pak Brandong, Pak Sariki. Pinginane Pak Sariki mantu sampean semerap apa Mas Taufik?
0: Mboten semerap e.
1: Oh,
0: kula tudian.
1: Kula nyanyi-nyanyi Mas Taufik.
0: Enak rek.
1: Mas Aceng Kalimantan, Pak Bambang, Pak Widi, Mama Ati, Mbak Wiwin, aku meluwayu banter iki.
0: Nggih.
1: Grosok meneh. Pak Rendra Jember. Pak Nasron Sulawesi Tengah. Mas Miftahul Huda. Sampun Mas Taufik niku mawon.
0: Nggih, siap.
1: Lagune kula tunggu nggih.
0: Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun, Bu. Nggih, Kang sampun gabungan iki ya Kang Aceng, matur nuwun to Kang Aceng. Wong ganteng. Iki sapa maneh iki sing wis gabung? Ayo monggo, monggo. Monggo Titik Widya, ayo ayo ayo terus ayo. Ayo grotok-grotok, ayo ayo gantian, gantian ayo ayo terima sik sing iki. Nggih, pripun? Malah watuk. Ayo lagunya apa, Ndang? Buat wet iki.
2: Lagune watuk kering.
0: Ayo watu ti.
2: Watu kering soalnya ketiga burung onogan. Kayak ono lagu ne Rita Sugiarto hitam.
0: Hitam.
2: Orangnya hitam kayak aku.
0: Oke.
2: Ya wisiku salamnya untuk KPH. Oke.
0: Siap. Terima kasih Mbak Titik Widya Les. Waktu wis wis kondang waras ya.
2: Iya.
0: Nggih,
2: iya,
0: siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari sing wis gabung ya, Bu Sri Purnomo, monggo Pak Bade Babemus, Kang Aceng ya matur nuwun, goyang sing lololol wong ganteng muncul mari meceli kayu. Aduh, Babemus nggih. Goyang sing Sonya, ready.
3: Enggak,
0: Siapa dong?
3: Sonya melulu, Mas.
0: Iya, enggak tahu, saya kan hanya apa ini lagunya. Jadinya apa ini, Bang? Bung, apanya, Bung?
3: Jadinya apa ini, ya? Ya, yang enak apa, ya? Yang enak, ya?
0: Wah, semuanya mah di sini enak, atuh, Bang?
3: Enak, ya? Iya, iya, sebuah nama.
0: Sebuah nama nah, kau tulis di hatiku
3: dalam. Nah, asik itu lo, bro, bro, asik banget tuh lagu itu bro. Gue kalau ingat itu gue kayaknya gue mau balik lagi ke Malang.
0: Ayo gas lah, gas lah, gas lah. Ini yang versinya siapa? Terserah ya, pokoknya sebuah nama ya.
3: Ye, ye, mer, ye, mer. Yang penting asik deh.
0: Alright,
3: Kapan gue balik ya? Gue tahu ada di belakang ente gimana?
0: Hey, keren banget itu.
3: Oke bro, salam buat semua aja ya.
0: Ya, makasih ya, Bung.
3: Iya, iya, iya. RRI Perompat Malang terus mengudara. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI, harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mus ya. Terima kasih juga Kang Aceng untuk semuanya yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, monggo silakan 0341404 081 5569 1053. Saya mau puterin dulu beberapa lagu yang sudah saya hadirkan. Dan pastinya untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini saya juga masih akan balik lagi spesial buat panjenengan semuanya. Nggih. Okay?

0: kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 105,3. Untuk Anda yang mau bergabung, monggo silakan sekali lagi bisa bergabung. Tadi lagunya sudah saya hadirkan. Kali ini saya terima terlebih dahulu Goyang Senggol. Oke, monggo Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penjenengan dos pundi, sak keluarga sehat.
0: Sehat alhamdulillah Bu. Niki lagune napa Bu?
1: Lagune pun Burung Dalam Sangkar.
0: Burung Dalam Sangkar, oke siap.
1: Iye. Kukurut kene mateng dateng Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Malena, Bu Sri Utami, Bu Wiki, Bu Sri Gati, Mbak Titik.
0: Nggih.
1: Lan kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Ben langsung kemitane taken.
0: Matur nuwun.
1: Kagem panjenengan. Nggih. Tansah keluarga rezeki lancar.
0: Amin, matur nuwun.
1: Dosa panjang ingkang manfaat.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan, monggo ingkang badhe gabungan malih kula atur ingkang gabung sedaya kemawon Mbak Titik, terima kasih. Bu Riatin lagunya sudah diputar. Oke, terus Mas Wandi juga. Terima kasih. Selamat sore penyiar baik hati dan tidak sombong. Salam sejahtera buat penyiar semuanya. Semoga kalian dalam selalu sehat, bahagia dan bersama keluarga. Amin. Matur nuwun. Ada juga Mbak Upi ya. Selamat sore Mas Taufik. Mengapa manusia tidak sama? Dari Evi Tamala. Mengapa manusia tidak sama? Siap, enggak tahu ya. Mengapa manusia tidak sama kok Kanok masih di sini? Oke, manusia tidak sama, siap. Oke, manusia tidak sama, siap. Ditunggu lagunya. Terus juga ada Pak Widi, Bu Widi, matur nuwun sangat. Assalamualaikum, minta lagunya judulnya Tersesat dari Nur Halimah. Tersesat, oke. Tersesat. Oke, siap Nur Halimahnya, enggak ada yang versi Roma Irama mawon nggih. Oke, sudah ada yang bergabung kembali, kita terima dulu nggih. Halo, Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol.
0: Makasih
2: ya sudah dibaca.
0: Nggih.
2: Nyanyian ya diputer.
0: Nggih, terus lek kok sik telepon.
2: Makasih wong ganteng.
0: Nggih, lek kok sik telepon.
2: Tapi saya belum kirim salam.
0: Oh iya, monggo salam.
2: Mau kirim salam ya.
0: Nggih, monggo salam.
2: Pak Widi, Bu Widi, mau tak kirimi lagu Jatuh Bangun. Marena, Bu Pandan, Bu Sumiatun, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami. Tadi tak kirimi lagu Jatuh Bangun ya, enak ya lagunya ya, ramai-ramai ya. Bu Titi Wakir, Pak Ismoyo, tak kirimi Jatuh Bangun lho. Pak Eko Rembun, Paris, aku Jatuh Bangun lho Paris, mau taruh Paris. Anu are anyar, wong anyar Budarmini. Budarmini di luar negeri baru ya. Salam kenal Bunda Riatin. Rungokno apa ora wong ya?
0: Rungokno paling.
2: Anu iki Bu Farida Palu. Ayo Bu Farida santeni iki lagu enak-enak lho, penyari ganteng lho.
0: Yes. Dan
2: anu Kaceng, ayo Kaceng. Pak Suranto, Pak Grandong, ayo cepetan santeni suarane. Yang di Jember, yang di Jakarta, di Surabaya ya, di Pasuruan, di Jakarta, di TikTok itu loh, di TikTok semuanya ya, Putra Gilang, di TikTok, jadi sudah tingkring loh ya, tadi tak kirimi Jatuh Bangun loh, yang di Bali, semuanya ya Mas Taufik.
0: Oke, siap.
2: Ya, pendengar semuanya salam sayang, salam I love you, penyari salam I love you pun.
0: Oke, matur nuwun.
2: Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dadalala, matur nuwun. Bunda Riatin, saya wis gabung, terima kasih. Ada Mas Faris juga yang ada di Batu, Goyang Senggol, makin goyang makin asik. Selamat sore Mas Taufik. Dari Faris yang ada di Batu, pengen dengar lagunya Era Sakira yang judulnya Gadis Mantis Kalimantan, calamnya buat Mas Aji. Terus juga Mas Ari, Mas Arga, Mas Taufik, apa kabar? Terima kasih banyak, tak tunggu lagunya. Oke, siap. Ada Bung Mus juga sih, goyangnya tipis-tipis. Terima kasih Bung Mus. Untuk ada semuanya yang hari ini lagi persiapan untuk pulang dari kantor, hati-hati dicek semua barangnya, semoga gak ada yang ketinggalan. Langsung aja saya hadirkan Burung Dalam Sangkar, Mengapa Manusia Tidak Sama, Tersesat, dan juga Gadis Manis Kalimantan. Dan tentunya spesial juga hari ini yang sudah bergabung kita ada siapa nih? Halo.
3: Halo, selamat sore. Kaya senggol, makin nih kaya makin asik. Wong dhewe kok kadang kasih bro.
0: Ya gantian. Lah iki mang tak enteni ya ora dianung. Sampeyan iku lho wis suwe. Lali dalane apa piye iki?
3: Geneng. Lah iku mangan dhewe ngantek dhuwur ngantek kehabisan.
0: Lah ya iku makane. Ya wis sing sabar ya, Pak ya.
3: Ya mare aku lihat dalan liyane ta.
0: Oh, golek dalan liyane.
3: Lah dalan kono mang kok tertutup saya kok golek dalan liyane paribasane ta. Eh lagune opo ya iki?
0: Ya mbo, opo iki enake?
3: Kertas dan api opo iso ta?
0: Kertas dan
3: api.
0: Oh, iso banget. Nek ngene iki gak ono.
3: Iso ya. Heeh. Wah, panas-panas kan kok ndang kubar ta. Iya, anak-anak kertas e ana apine ndang kubar ta.
0: Ndang kobong ta.
3: Lah ya ndang kobong ta. Yo, hehehe, aku tak kon dilut.
0: Apa ini lagunya?
3: Ini tadi kertas dan api.
0: Oh, kertas dan api. Oke, siap.
3: Ya, aku tak takon ya, boleh kan?
0: Monggo.
3: Ya, apa kabar ya, Riko?
0: Alhamdulillah, baik. Sampeyan pripun? Suwe ra tau munggah iki piye to karepe?
3: Ya, munggah tetep munggah, tapi kan gak ada kesempatan rupanya. Aku mlebu, kok kenapa?
0: Oh, alah. Ya, lah itu.
3: Pakai dua jalur lo tadi. Tahu kan gitu.
0: Tahu, lagi kita angkat dek kono singgene muni.
3: Iya, ya aku kan ya liwat kono nancan di panggung liwat telor liwat gitu karo ngono emang. Ya salam kan gitu tadi yang busri burung dalam sangkar tadi ya.
0: Iya, hei kok burung dalam sangkar deng tak deng deng deng.
3: Asik. Sungguh nasibmu malang benar.
0: Oke.
3: Ya, aku mang lo kertas dan api ya. Salamnya buat bu Sripur, Bu Pandan, oh Bu Pandan lagi ya, rutinan. Bu, ini siapa yang baru turun Bu Pandulan Bu?
0: Riata ini.
3: Kok kata ngomong di lambe kok?
0: Riata
3: ini. Bu Ria ya. Bunda Wakil sudah naik ya.
0: Alright, sudah dong.
3: Oh, sudah.
0: Bunda Wakir sudah, Bunda Wagur sudah, wis APW sih. Arek sampean
3: Bunda Wagu. Ya salam kanggo Riko ya. Wis pokoke Riko sehat-sehat. Meskipun kita enggak saling mendengar suara tetap aku sehat. Mana ya? Pastikan aku ada. Mulai lah wis. Mau poe sih arep kok.
0: Sampeyan entuk salam tekok Bunda Ri.
3: Oh Bunda Ria, oh, makasih Bunda Ria, selamat sore.
0: Oke masuk, sampean kok angger aku siaran, kok ora tau mlebu iki napa hasil ini?
3: Ah, kalau mlebu ngene, bahkan aku waktu itu, aku gak pernah sih aku punya bahan, situ ada apa kok kaya, ya apa aku malu berdiri. Aku merasakan kemarin itu, ada apa teh garangan ini kok mana?
0: Gerangan kok garangan.
3: Oh, gerangan ya? Aku ngomong apa?
0: Garangan.
3: Lah apa sih? Kasih ngono ta. Aku kayak enggak sampai tapi lah begitu kepada Besti. Besti apa sih ya?
0: Besto.
3: Oh, Besto ya, lana Besto ya. Iya kemarin itu lah kok merasa ada apa sih? Kok kayaknya aku menengkalan ibu enggak? Aku dibahan tapi kok dia kayak enggak kayak biasanya aku ya enggak enak dah. Aku tahu kok. Wis, kalau enggak dibahas yang penting kertas rapi.
0: Siap. Beres sudah tak ya? Siapkan. Matur nuwun sangat. Sehat
3: ini
0: selalu.
3: Sampai jam berapa anu jenengan?
0: Sampai jam 5, Pak.
3: Oh, jam 5 ya. Sekarang enggak boleh ya pulang malam-malam ya sama yang di rumah.
0: Nggih, matur nuwun, Pak.
3: Nggih, matur nuwun, Mas. Mas Topiku.
0: Sami-sami Pak Ekoku.
3: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko sing kenang. Diampit matur nuwun sanget. Iki ana maneh sing wis gabung tak trimone dhisik. Goyang senggol.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
5: Kayak muncul wis takoni lagu nih.
0: Yo langsung cacat buat telanteng kudu waktu nih.
5: Cacat buat. Ini kalau lagu nih sing ngene iki lho. Panase sengenge disanggo wong akeh. Panase ati tak sanggo dewi.
0: Panas bara api membakar kulitku, lebih panas lagi yo terbakar api baru. Iki judul apa yo?
5: Nah, yaitu tadi yang di request barusan itu.
0: Kertas dan api.
5: Masa kertas dan api judulnya?
0: Lah apa?
5: Apa ya? Kayak iya. Lali judule.
0: Magis Z iku lek gak salah ya.
5: Oh, lain to Irfan Mansur kok.
0: Oh, Irfan Mansur apa ya judule? Aku sing gak ngerti judule.
5: Iya. Masa sejengkal tanah.
0: Gak.
5: Lain.
0: Telah ku coba hati tak mau lagi, lebih baik cinta sampai di sini ya. Cinta sampai di mari mang pisan.
5: Udah ya waduh
0: ketinggalan. Eh, cinta. Oh, gak ono. Gurung-gurung, Pak. Gurung, Mas.
5: Belum ya.
0: Mm-mm. Oh masa iya. Teng. Cinta sampai di sini ya.
5: Oke,
0: siap.
5: Anu eling liriknya tapi enggak tahu judulnya lali.
0: Yo.
5: Ya. Ya wis salame buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
5: Pokoknya tanpa terkecuali
0: masuk
5: yang tadi sudah masuk semuanya.
0: Mm-mm.
5: Yang penting jangan lupa semangat.
0: Alright.
5: Walaupun yang ngasih semangat kurang semangat.
0: Duh kok iso sampean lapo gak semangat? Ayo semangat.
5: Ora di duit ya kasih semangat kendi
0: loh. Oh iya, angel lek wis iku aku wis ora iso ngewangi. Alex kena ngono iku ora iso ngewangi aku.
5: Iya. Mm-mm. Kecuali anu rentenir iku sing iso ngewangi biasanya.
0: Yo gak malah neke. Oke wis, terima kasih Kang Aceng ya, sehat-sehat nggih.
5: Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aceng sing wis gabung nang 105,3 sing gawe sing gorong gabung monggo kula trenggal-trenggal gabung sedaya kemawon. Matur nuwun sanget kanggo ini saya spesial kasih lagu-lagu yang sudah saya siapkan buat panjenengan semuanya.

Nggih, matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon jam 16.45 waktu Indonesia Barat dan kula matur nuwun kagem sing wis gabung-gabung sing wis request-request iki wae aku pamit. Karena mari ngene ana mbahku sing paling ganteng dhewe tapi ngantukan ya kan. Ngantukan ya kan, tapi ya ora apa-apa Mas yo ngantukan ngono wong lucu, ganteng. Tapi ngantukan ya gimang pokoknya ngantukan intine ngantukan ya. Dan wong iku gak iso lek turu dhewe, kudu dikancani. Ambek ape maksude ngono. Ya wes ngono telur-telur kuku ape sing wis gabung, aku mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mengirimkan segala bentuk atensi Anda semuanya. Semoga lagu-lagu yang sudah saya putarkan untuk Anda bisa menjadi pelipur lara untuk Anda semuanya yang saat ini lagi bekerja ataupun mau pulang dari segala bentuk aktivitas Anda. Tak lupa saya ucapkan selamat sore dan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dari Cari Panggung 58 Malang, saya Taufik Misbun, makhluk dan paling ganteng versinya Mak Kandung yang tidak kalah ganteng dengan bahasa yang Mbah The Man. Saya ucapkan matur nuwun sangat dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Saya silikon. Saya midazolidinil urea. Saya tritanolamin. Saya hidroquinon.
1: Saya mineral oil. Kalau

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu.
sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu, yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu wa qata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladi shaliha yad'u lah." Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali tiga perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya. Sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu. Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang, mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong.
3: Sesaat lagi tepat pukul 17.20 Anda mendengarkan kumandangan dan maghrib untuk Kilang Malang dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: kepada lu pendengar, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan ibadah sholat maghrib anda diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikon
0: gora
1: terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lo Meduro. Rico Magek ngurungkakan RRI malam.
7: Good, good, good.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
4: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
3: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
4: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikon keluaran terbaru ya.
3: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang nggak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
4: Oke.
3: Kenapa sayang?
4: Ada yang telepon sama cek aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
3: Siapa?
4: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku nggak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
3: Jangan dong, please.
5: Nggak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi nggak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Punten, saya mau pinjam uang.
1: Apa? Pinjam uang? Enak aja, tidak bisa.
0: Tolonglah Nyai, anak saya teh sedang sakit. Saya butuh pisan uang untuk membeli obat.
1: Heh, kamu teh, di pikirannya teh uang, uang terus. Kerja tuh sana yang betul supaya bisa panen yang banyak. Awas ya, kalau sampai sawah dan kebunku gagal panen, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengganti tanam-tanamanku.
0: Iya, Nyai. Tapi untuk hari ini, saya mohon sekali bantuannya dari Nyai. Anak saya butuh obat. Kalau nggak tuh, Nyai...
1: Heh, orang miskin. Aku punya uang teh bukan untuk dikasih-kasihkan seenaknya ke orang lain.
0: Tapi Nyai, saya betul-betul membutuhkan uang untuk beli obat anak-anak saya. Tolonglah Nyai, tolong saya.
1: Baiklah, kali ini aku pinjamkan. Tapi ingat, kamu harus mengembalikan secepatnya. Pinjam berapa?
0: 100 ribu Nyai.
1: Besar sekali. Emangnya kamu sanggup mengembalikannya?
0: Nanti kalau Nyai membayar upah saya akan bayarkan Nyai.
1: Upahmu pun kecil, tidak mungkin bisa buat bayar hutang.
0: Nanti saya cicil Nyai.
1: Naon? Dicicil? Enak pisan. Sudah dikasih pinjam malah nyicil lagi bayarnya. Dasar orang miskin, tidak tahu diri.
0: Tapi Nyai, kalau tidak dicicil saya tidak bisa bayar langsung Nyai.
1: Kalau memang tidak bisa, ya sudah tuh, tidak usah minjem.
0: Eh, jangan Nyai, tolonglah saya. Saya teh butuh pisan uang itu teh.
1: Terus, mau bayar dari mana, hah?
0: Nyai, tolonglah saya, tolonglah Nyai.
1: Baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus bayar dengan bunganya jadi 200 ribu, ya?
0: Nyai, baiklah.
1: Nih, uangnya. Cepat pergi sana.
0: Hatur nuhun Nyai, terima kasih Nyai, terima kasih banyak.

0: Perhatian semuanya, Nyai datang. Harap semuanya tunduk.
1: Nyai datang, tunduk, tunduk.
2: Yayang?
1: Iya, Nyai.
2: Bagaimana sawahku? Apakah semuanya bagus?
1: Iya, Nyai, bagus.
2: Terus, etate kapan dipanen?
1: Sekitar seminggu lagi, Nyai.
2: Seminggu lagi? Menilama pisan, atuh. Padinya kan sudah menguning semua.
1: Iya, Nyai. Tapi menurut perhitungan, baru bisa dipanen seminggu lagi, Nyai.
2: Kamu tuh, kasih pupuk yang banyak, atuh. Supaya cepat panennya.
1: Sudah, Nyai. Tapi memang kalau seminggu lagi, pas 3 bulan panen.

0: Perhatian semuanya. Nindi datang. Semuanya tunduk.
1: Ujang. Bagaimana tanaman di kebunku? Apakah sudah siap panen?
2: Seminggu lagi, Nyai.
1: Kok seminggu lagi? Lama sekali. Buah dan sayurannya kelihatannya sudah pada matang. Kalau seminggu lagi bisa pada busuk atuh.
2: Teu acan asak atuh, Nyai. KBG masih keneh ngorak-ngorak. Acan saatna untuk dipanen, ai Nyai.
1: Makanya dikasih pupuk yang banyak supaya cepat dipanen.
2: Lamun loba teuing dibere pupukna, engke hasilnya malah teu alus, Nyai. Tanaman oke ke rusak.
1: Heh, awas ya, jangan sampai tanamanku ada yang rusak satupun. Kalau sampai ada yang rusak, kamu harus ganti meskipun itu hanya satu buah.
2: Aduh.
1: Kenapa?
2: Iya, Nyai.

0: Sudah seminggu, si Yayat kok belum bayar utang juga? Kemana dia? Aku harusnya datang ke rumahnya. Sarja?
1: Ya, Nyai. Ada apa?
0: Siapkan delman. Aku mau ke rumah si Yayat.
1: Baik, Nyai.

0: Nyai Endit.
1: Mangga masuk, Nyai.
2: Tidak usah. Aku tidak sudi masuk rumahmu yang jelek ini. Mana utangnya? Sudah seminggu kamu belum bayar ya?
1: Aduh, punten pisan, Nyai. Aku kesan buka cis.
2: Enak sekali kamu bilang belum punya uang. Aku tidak mau tahu. Pokoknya hari ini juga kamu harus bayar.
1: Tapi, Nyai, saya harus bayar pakai apa? Saya betul-betul tidak punya uang.
2: Ya, bayar pakai uang atuh. Masa mau pakai sampah?
1: Tetapi, Nyai, Nyai juga belum membayar upah saya. Jadi saya belum punya uang.
2: Baiklah kalau begitu. Tapi kali ini upahmu tidak akan aku bayarkan. Karena kamu terlambat membayar. Minggu depan, kamu harus membayar bunganya 2 kali lipat.
1: Tapi, Nyai...
2: Tidak ada tapi-tapian.

0: Gawat, Nyai.
1: Apanya yang gawat, Sarja?
0: Itu, Nyai, panen kita gagal semua.
1: Apa? Kenapa bisa gagal? Bagaimana dengan sawahku? Bagaimana dengan tanaman sayuran dan buah-buahanku?
0: Ya, Nyai, semuanya tidak bisa dipanen, Nyai.
1: Tidak!

0: Ampun Nyai, sawahnya gagal panen.
1: Kenapa bisa begini?
0: Iya Nyai, musim paceklik.
1: Ah, tidak. Ujang, bagaimana tanamanku?
2: Ampun Nyai, tanaman juga semua gagal panen. Jadi, tidak ada cair.

0: Nyai, saya mau minta tolong karena pencapuit saya tidak punya beras.
1: Iya Nyai, saya juga minta tolong. Saya juga butuh beras. Dari tadi pagi anak istri saya belum pada makan. Kelaparan Nyai.
2: Tidak bisa. Aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun. Enak saja. Kamu kan tahu sendiri kalau tahun ini semua gagal panen.
1: Tapi kan Nyai punya simpanan beras banyak sekali di lubung. Tidak akan habis sampai 7 turunan, Nyai.
0: Betul, Nyai. Betul, Nyai. Beras sebanyak itu kalau diberikan kepada kami berdua, sedikit saja tidak akan habis, Nyai.
2: Tidak bisa. Aku tidak mau memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun.
1: Tolonglah, Nyai. Sedikit saja. Anak istri saya kelaparan.
0: Iya, Nyai. Anak saya juga kelaparan. Anak saya sedang menangis kelaparan.
2: Eh, Yayat, Ujang, kamu tuh tidak nyadar ya, Pak? Kamu tuh masih punya hutang. Bukannya bayar hutang, malah mau minjem beras. Mana hutangnya? Bayar dulu tuh.
1: Ampun, Nyai. Pan Nyai tahu sendiri kalau sekarang sedang paceklik. Nyai juga tidak memberi upah. Bagaimana saya membayar hutang, Nyai?
0: Iya, Nyai. Singkasihan atau sama kami.
2: Aku tidak akan menolong kalian. Sebaiknya kalian pulang sana.
1: Duh, Gusti. Si Nyai menik itu teganya

0: Karena kemarau panjang, orang-orang teh sedang pada kesusahan. Untung saya mah banyak hartanya, banyak stok makanan. Jadi tidak sampai kelaparan. Saya mau ngundang orang-orang supaya mereka tahu kalau saya mah tidak seperti mereka. Meskipun kemarau panjang, saya mah tidak kesusahan. Sarja!
1: Kulon, Nyai.
0: Undang warga kesini.
1: Hah? Nyai mau ngundang warga?
0: Iya, emangnya kenapa? Kamu tidak percaya?
1: Tapi untuk apa Nyai ngundang warga? Setahu saya mah seumur-umur, Nyai tidak pernah ngundang warga. Apalagi untuk acara makan-makan. Ih, terapisan.
0: Sarja. Sekarang teh lagi paceklik. Orang-orang teh sedang pada kelaparan. Tah, saya teh mau ngasih tahu mereka. Meskipun sedang paceklik, tapi saya mah tidak kelaparan. Da, saya mah punya stok makanan banyak. Sarja, kenapa diam aja? Sudah, cepat sana kasih tahu warga. Diundangku saya gitu.
1: Iya, Nyai.

0: Bajunya mani bagus pisan, perhiasanan juga. Mani rinceng banyak pisan. Tuh lihat gelangnya, kiri kanan. Mani sampai siku, kalungnya juga mani sebesar pelek beca. Terus itu antingnya, mani sebesar roda. Enggak berat itu ya makainya.
1: Ya namanya juga juragan, tuan tanah.
0: Eci juga mau atuh kan punya perhiasan. Eci mau buru-buru pakai perhiasan sebanyak itu. Satu saja tidak punya, ini sedih.
1: Ya doakan saja Kang punya rezeki.
0: Mau punya rezeki dari mana? Hutang ke Nyai Endit juga tidak kebayar. Jadi aja upahnya diambil.
1: Rezeki mah dari mana aja tuh Ci. Doakan saja dah Allah mah tidak tidur.
0: Iya tuh.
2: Punten.
0: Kang, eta saha? Ayo anu kupuntenan. Kasih tahu Nyai Endit atuh Kang.
1: Siga pengemis itu mah.
0: Iya mungkin mau minta makan.
1: Ya sok atuh kasih tahu Nyai Endit.
3: Heh, kamu mau apa ke sini? Aku mah tidak ngundang kamu.
2: Tolong beri saya makanan Nyai. Saya kelaparan dari tadi. Saya belum makan Nyai.
3: Heh, enak saja. Emangnya aku menyediakan makanan ini tidak pakai duit? Pergi sana, ganggu saja.
2: Saya akan pergi. Tapi beri dulu saya makanan sedikit saja, Nyai.
3: Tidak ada makan buat kakek tua. Pergi sana. Pergi, pergi. Saya tidak suka melihat kamu. Pakaian kotor, copan capit.
2: Takutnya.
3: Eh, Aki. Kamu tak ngajepkan apa? Apa ini kok ada air? Ala-ala gening airnya makin banyak, atuh.
0: Eh, Kang. Nah banjir, kan gak hujan.
4: Eleh, keenya. Eleh, lihat apa ini teh? Kabut banjir.
1: Sidik saya juga tidak tahu.
0: Banjir di mana ya teh? Alah, banjirnya makin besar. Akang, ayo orang pulang. Takut Eci mah.
1: Hayu, hayu.

kesaktian kakek yang menyamar sebagai pengemis menghancurkan keangkuhan Nyai Endit. Nyai Endit beserta harta kekayaannya dan sawah ladangnya dibanjiri air yang keluar dari tongkat si kakek sakti yang ditancapkan di depan rumahnya, sehingga menjadi sebuah danau yang dikenal dengan Danau Situ Bagendit.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

gulu kula mboten cocok. Gulune tipe miring kendangi maju. Jombale yang digeret teko mburi, Mas. Duh, kula nek ngeten iki eling jaman biyen isih kula pacaran kali seniman ludruk. Rasane ati niku koyo putus asa, tapi kula kula napa niku kula pikir meli aduh dunia tidak sedaun kae lur. Maksud ati kula niku kepengin oleh seniman, Dik, tapi seniman ludruk panjenengan. Napa malah sing jenenge Cak Kartolo niku aduh sudah terkenal. Wong cilik tapi medeni, Dik. Kalau delok-delok niku irunge kali brengos niku kalah irunge gede brengos e. Lho ngoten kula kenekno sampe ngentekno jambu niku telung wit gak iso nekno. Jambu telung wit entek kula kulakno nggih dereng wayah-wayah kula mun rodol kula borongno. Melani Kartolo ten Surabaya e ketemu Kartolo irunge manung mboten ketemu. Jenenge cinta Mas mboten putus asa kula. Mule male dodol wit salak telung salak. Teko ngene petekan tak kulakno salak telung keranjang Mas. Eh sing jenenge telung keranjang niku panjene legi pun salak-salak Bangkalan Mas. Enten tuan tumbah salak teng kula. Eh nah, salake legi. Oh manis tuan, tak manis peboli bohin. Sudah salake dibeli kali tiang niku wau. Pake telung jina enten pake kula hitung tong setong tadi aduh amat tanah. Tadi ya telah kena sampai telung bolu Mas digawa muli. Eh boten ret suwe balik kula de urang ngureng enak peno iku ya apa nah wong sik koyo ngene peno iso mbujuki aku eh pun salah cepet jarene legi lho tak lapono polisi peno nah duh pun Pak pun dilapono polisi Pak kula paling wedi nek kali polisi Pak saestu kemeter kabeh sudah Pak pun dilapono Pak nggih balekaken dhuwit sampean gak pokok peno tak lapono polisi aduh pun Pak sampean salah telung jina mau lapor polisi lah kula sing telung keranjang lapor ten sinten Pak ngono eh tiyang niku mikir-mikir iya nah sakno peno nah delok modele peno cek bunderi nah tambah suwe tambah bunder penugi sih Pak niki Pak. Dong itu nih kalau nggak ngedang mari todolan nih ngedang baik ketemu Kartolo. Ngedang sing jenenge Cak Tolo nih lado tak bandan apa apa gak ketemu belas rek. Polang ngidung ngidung baik ketemu mana tak dole anak dangin duk gedong kono kromo ini. Wong ngomai tandas di dengan gedong kono kromo ini ketemu nana. Mbo mene-mene ya apa sih jenenge Kartolo iki wes masih wolong ya gak apa-apa tapi ketemu wong no cek ayam mati iki. Yalah dek, monggo dek kalau tak ngitungnya si ayam-ayaman ya ku jenengi rara.

0: saiki suara wis entek sik
1: maneh. Sampe nanti ya kolo.
0: Lah iki mangku ketok kon iki kathek kidang kidung itu kok mburu-mburu tak strombol.
1: Lah iya kakak, aku ngenteni nduk ngene Wonokromo kedo Wonokromo kono seminggu sampe pangan nyamuk dak ketemu sampean.
0: Kon iki lha apa aku saiki wis gak bangun gedong.
1: Bangun apa ya?
0: Nukang batu. Kadang-kadang kepingin meracang aku kok.
1: Ya syukuran Cak Tolo sampean meracang saiki.
0: Soalnya yang ngono, soalnya wis dawa artine iku kesehatan aku wis gak kuat. Sebab melek bengi lak nek kurang njogo lak akhire dadi koyo igol kanca kudu.
1: Malah demam ya. Demam mebon.
0: Ya demam pun angin malam.
1: Angin malam, angin malam.
0: Ya pun kabar kok ngobya kok pedhek.
1: Aduh.
0: Lah wis suwek kata pedhek.
1: Heh. Sing suwek ora foto kabeh. Aku gak total gedok aku saiki.
0: Wis suwe gak tau pedhok.
1: Oh, suwe gak ketemu ngono ta, Cak?
0: Iya.
1: Duh, sampean ku yo ngono ya, masih aku gak dadi mbek peno. Aku kesek kepengin ketemu peno. Gak apa-apa, Cak Tolo.
0: Wis mancing saudara.
1: Iya. Aduh, apa?
0: Mancing saudara.
1: Oh, aksi ini mancing saudara. Sakjane aku cekok-cekok to,
0: Cak Tolo. Gak, plemben-plemben roti-roti ini lho.
1: Terus ya apa?
0: Yo biyen roti disemir mertego.
1: Saiki disambung lagi lah.
0: Gak ini, panjene duduk jodone ya. Kadang-kadang masih pacaran berang-berang tahun nek duduk jodone, ya yes, gak sedati. Kadang-kadang kepethuk ono pabrik kaos ngene iso. Ya iso. Jadi awakmu gak
1: aku mek sampean iki gak jodoh Cak Tolo ya.
0: Duduk jodone ketemu selawe, Dik.
1: Jare sapa? Jare nek embok e aku, jare aku mek penuh ketemu telu lekur.
0: Wah, iku bedas iki.
1: Iku ramalan tok ae.
0: Enggak ra.
1: Nek wong tuwa-tuwa nek 11 ketemu 12 sampean hitungane Kartolo. Marlena Kartolo. Sakjane enak tiba gondung.
0: Tapi tuwa endi?
1: Tuwa-tuwa beno.
0: Wah, ya kapo lek dhek kono. Lek dhek kono aku susah, gak tau nyekel dhuwit aku. Salam mergo.
1: Gak ngono Cak Tolo penyen-penyen bener-bener ya tutup jodone ya.
0: Iya wis
1: gak
0: apa-apa wis. Sing penting yo penjero. Biyen pengorbanan amung pira kok gampang lek soal dhuwit tak balekno.
1: Cak dak nak kewet nek jambu wet salak gak Cak.
0: Cuma saiki syukur ado sepi.
1: Apa? Ini wong seniman iku pancen kudu sabar Cak. Niru aku iki lho, ana ope babatono wis.
0: Iya.
1: Ana jaran kepang melo jaran kepang.
0: Iya iya.
1: Ana tanda pedes melo tanda pedes.
0: Iya.
1: Aku iki gak nampi saiki mbok cak rekaman lho, terus yo melo. Iyalah.
0: Panjene wong seni kudu ngono, kabeh dicampuri. Cekak medhon seduluran.
1: Lah iyalah, sampean ben lek tak jak main nang pabrik gula ngono. Lho. Oh, ngono nang pabrik gula.
0: Oh, ngempol kerep.
1: Iya.
0: Mundur.
1: Ngene, Cak. Dadi aku kepingin aku ini seorang seniman, sampean seorang seniman ya. Masih titik jodoh gak apa-apa, tapi jodoh di atas panggung ini kepingin tak oplos Cak ya. Ono nyanyian, ono gidungan, di oplos dari situ, ya apa rasanya ini lho.
0: Cuma nek aku sih ngolah untung.
1: Apa untung ini?
0: Mergo nek pangan aku lah gak sepura enak. Lalu di oplos gak katu teh enak aku.
1: Cak ngono Cak, saya ingin ini Cak.
0: Siapa sih? Kang gue yang mati noh, gak tau kok pernah noh. Cari paman lho, paman basman. Tau kepeduk atau kepeduk?
1: Sampean saiki kok tambah cilik awake beno, Cak?
0: Iya, wis anyen yo.
1: Cuk sampean rewel ta?
0: Enggak.
1: Ya ngono. Makane dien oleh aku enak, Cak. Sampean turu tok sampean tak kok ngelonggo-longgo. Aku sing nyawa gawe.
0: Tapi oleh awakmu tambah megap-megap rasane. Ayo. Ayo. Yo apa lek ono basar sembarang dikukuti. Nanti gak dengkle aku. Wah, ya pun aku ayam-ayam pun aku.
1: Ya ayam-ayam ya apa sih?
0: Ayo duet.
1: Duet.
0: Duel, duel apa duet?
1: Duet ta.
0: Wis gampang-gampang.
1: Wis iki lagu duet iku awesome.
0: Ayo, musik gak sepiro angel nang kidungan yo nang gending Jawa gak sepiro angel.
1: Sajane gending Jawa iku gak iso. Saking aku pola terpengaruh teko kesenian Lodruk, aku kok tak rasa-rasane gonge cek enake. Suwe krungune adem ngono ta. Terus pemanis yang kendang, keplakannya kendang. Waduh, mantep ya setengah mata. Waduh, masih gak ada duit. Ya katanya kaya gepeng
0: Ojo ngomong di center atau komburi.
1: Iya, soalnya aku gak sepan gulaan buri. Kok pemanis ini ketun aku mau. Kok biasanya gak jarak, gak sepan ada gulaan buri.
0: Nah, nah, iling-iling sing zaman biasa,
1: mungkin
0: tahu duit.
1: Iya, iya,
0: gak angel-angel kayak ini loh, sing apa?
1: Sing apa, Kak?
0: Saya kira, apa jenisnya ijo-ijo gitu enak.
1: Oh, abang-abang ono pote-pote ono. Lah kok stopan iku saiki? abang ijo kuning.
0: Lagu-lagu.
1: Oh, lagu ta. Ayo lagu-lagu. Yo ijo, yo ijo.
0: Ijo-ijo ae.
1: Yo ijo.

0: kaya ngono kok.
1: Saknone lha timang rapi tanda bedal rapi malena.
0: Kon niku menarik hatiku maneh.
1: Oh, gak iki saking cokocowan cak ya.
0: Wis ilangno tah teko omongan yang begitu.
2: Ngomong besok.
1: Bekas.
2: Kau nak cakap yang nak tolong?
1: Bekas
2: apa? Bekasaan dah.
1: Oh lau. Bekasaan. Bekas memori cinta.
2: Kau nak cakap cinta itu ambil kartolo.
1: Apa?
2: Lo kartolo mono kayak cinta gak cinta wonge.
1: Apa?
2: Kau delok kalungmu gede. Belangmu kalungmu gede.
1: Lagi mulai ngobong-ngobong ni cak tolong
0: turun kandungan. Enggak, masih gede sepuan.
2: Paling-paling entek kalungmu kok ditinggal amblas sampai kartolo.
0: Iki lho melok sokran iki bagian pengairan.
2: Wis ta, kok melok aku.
1: Pengairan aku.
0: Cuma gandesan niyo kompo.
2: Aku no pengairan.
1: Lho pengairan.
2: Iya, nek kapan esuk mikul banyu.
1: Oh. Sing njagani nek banyu pet gak metu iki ya.
2: Iya lah nek kon kepengin adus tak grocok pirang ki mbolak sanggup aku.
0: Wis nah iki sekjane cak sokran. Iya.
1: Sesenono ya cak ya, mesti aku biyen gak dadi mbek cak tolo gak apa-apa.
2: Pokoke dadi ambek aku ya gak apa-apa.
1: Lho lah kok kenaan peno. Kan nututi kulaane mbek peno.
2: Tak aku di kredit enak.
1: Heh. Tak usung kredit saiki.
0: Tapi yang sokran gak iso nyanyi.
1: Gak iso nyanyi gak cocok.
0: Tapi suara
1: seniman.
0: Suarane enak tapi.
2: Lho suaraku nyari masih gak iso nyanyi.
0: Iya, Pak. Ya. Jangan. Gak
1: menyanyi, gue kaget gue kan. Wes ngene aku tak mulih.
0: Dasan kondisi sik dik saiki.
1: Biasa nduk jalan demak aku.
0: Lah aku tak rono, ambek bojoku tak rono ya.
1: Kenalno ya aku cek ero bojone peno ya. Dadi nek ana critane apa-apa cek gak salah paham ngono lho tak
2: kon. Lah aku gak kenal bojo wong aku cek Joko.
1: Halo, delok peneng cek Joko delok potongan cak sokran to aku. Wong untune sebokang telu iku cek Joko. Nah iki dorong terik nah. Dorong terik iki.
0: Iku gak bok, gak bokang iku.
1: Iki dorong terik iki. Sik enom iki.
0: Ngawur gak bokang iku.
2: Gak bokang iki lho terus sing ero iki.
0: Kontrakan entek.
2: Ono no untu kontrakan.
1: Wis ta lah aku tak boleh yang
0: ngerti. Ya selamat jalan ya, Dek.
1: Ati-ati. Ayo sokran ya.
2: Iya, nah. Ha.
0: Mulu aku ni moegal mek koyo mentok temen.
2: Eh, yang ngene iku sing entek-entek dhuwit iku rek bokonge Marlina koyo ngono. Plafon iki.
0: Soalnya dia sergap yang nyamit, dia seneng aku.
2: Oh iya.
0: Cuma aja nih duduk jodohku, tadi gak sedih hati.
2: Terus gak apa-apa tau?
0: Cuma dia ya nyoba nyiru, putus ya putus, jadi tidak ada rasa apapun.
2: Tapi ya si api aja.
0: Siapa mencung?
3: Dada saiki ngelomot. Ngelompok lho ki.
0: Iya. Tekon di man?
3: Eh?
0: Tekon di?
3: Tekon dia teko biasa lho.
0: Oh, teko tasyon gubeng.
3: Gak lapor lho. Kusan aku ban sopor kaya apa.
0: Dari nyambang
3: Pak. Rem aku.
0: Dari nyambang Pak Muk.
3: Pak Muk sopor.
2: Pak Muk kalau Pak Gemuk.
3: Oh, ada anak ya bisnis biasa.
2: Waduh.
3: Bisnis.
2: Berarti bisnis kan dulu irungnya.
3: Kalau tengah muka ya senen.
0: Tapi yang penting duduk irungnya, Cak.
2: Apa?
1: Ayolah lagi.
3: Wah, ada anak. Hei, kalau ini memang...
2: Pernah lihat nanti gimana?
3: Hah?
2: Lihat nanti?
3: Lihat nanti.
2: Salah ini, Cak, nanti doang.
3: Oh, budak lebaran ngono mangga tak liwat.
2: Lho, tapi lak nyimpang ben omah.
3: Iya, nyimpang tapi saiki nglobok maneh ngono lho.
2: Nek liwat dalan sing enak liwat dalan satu ta gitu. Saiki dibangun wis ta. Wis dibangun. Aku liwat kono waktu.
3: Kon kapan bongo? Kok jalan kartu ini ono.
0: Gak oleh liwat kono sik dibangun lek peno tetep liwat kono diseneni peno.
3: Iya. Iya, kalah. Ono tanggane terlarang. Tapi mesti gak seneni ngene ya, Dik. Lho prit. Ngono lho. Hei, kon mang tak delok teko aduan.
2: Iya. Yo.
3: Mosok wong loro ngomong.
1: Wong telu. Ambek emak.
3: Sopo? Mak yak mani bae. Atuh. Bae mak yak mani ya. Kon iku ngawur ae.
0: Mak Marlina.
3: Oh.
0: Bakal bojoku biyen.
2: Iya. Saiki di Jakarta lho.
0: Mawon.
2: Meneng ae. Cek murid-murid.
3: Kon ku lancang kon niku.
0: Iya. Bakal bojoku biyen kepethuk ya iki. Takon peno malan.
3: Takon jawab. Iya. Takon jawab ora?
0: Nanti paman. Paman wis gak regol
3: iki. Iya.
2: Ngono ta kon.
3: Iku kan gak takon ngelek-ngelekno aku yo.
0: Tapi njopo anu tapi jerone
3: iya ono rasa ya.
0: Ono rasa. Yo apa-apa tak olehne iku.
3: Ngene. Ora bibikmu kok.
2: Aku orang bebekmu kan. Kak kon aja ngomong-ngomong bebekmu. Engko aku ae sing ngomong.
3: Kon iku ya apa gak lo.
2: Bebek lak ono rek. Bebek lak mule narandu aku ngah.
3: Heh. Wong jelas seneng ngono lho. Ya bebek njung turi lho lho. Narandu aku ame sapa? Adakno.
0: Sik, kate ngapa iki maneh ta?
3: Lho ngene. Jane ngene ya, paman ngono. Gak ono omong apa-apa. Rene kon sing mendahului. Loro paman iki loro timbul perasaan yang tidak-tidak. Berarti paman iku ana perangsangan ngono. Jane bojo iku ya istilah bojo wong bujukan tapi garwa sigarane nyowo.
0: Mati meno dhewe gak melok nglakoni.
3: Sapa no? Kok kok paling ngomong gitu untuk kali gak tak to.
0: Gak karepno ya.
3: Nek nek konak ya ora duwe rasa kok omongan koyo ngono ya ayo diatur. Ayo diatur. Tapi pomo dipomo, wak pomo.
0: Pomae peterong.
3: Peterongan. Pomo dipomo kan aja sama ngomong karo bebekmu.
0: Aku lak nutupi wong saleh.
3: Masalah.
0: Wong salah.
3: Iya. Bener kan nutupi wong salah, tapi lak mbahagiakan orang
0: tua. Nah, lak kanggo paman musil.
3: Lho ngono lho.
0: Gak usah kon ade omong-omong. Lah kok lak marai rurui.
3: Lho, lak ngono.
0: Arek paman pancene pamanmu kuwatir, konangan.
3: Iya.
0: Aduh ndi sing marina iku tak rabi. Ngono paman ya, kok paman.
3: Boleh bancaan. Kau tu biar, kau boleh tak no.
0: Hati bangan.
3: Yes, aku aye.
0: Oh iya iya.
3: Kalau kau nak bilas sulastri kau tak endi. Sulastri. Asal no.
0: Lo kata apa?
3: Sulastri jadon es jus.
0: Lo. Kata apa saya kebel mak.
3: Oh mak buah. Tapi gini, nek kau ni gundi kau tak kayak kau no. Paman yo seneng, tapi suatu saat. Suatu salin, suatu saat cocok pisan-pisan kau ngomong pada.
0: Iya cuma. Tidak mendek Marlena joko sekulon ini gimana?
3: Iya.
0: Dah, Santio. Gengsi, gengsi ya.
3: Kau pikir taman ya? Dari ini main temen jauh ganti sih ya kau itu.
0: Gengsi pas.
3: Oh iya iya, ya berarti gengsi gengsi.
0: Itu kok, ya pas putih gak putih kok panik.
3: Panjangnya murah rekannya rek.
0: Tak murah. Rai ki pancene kapasin nom.
3: Keren. Nek ngomro do ado-ado didik keren.
0: Apa?
3: Abab mungkas.
0: Iki didik abadku.
3: Iya, apa?
0: Abab peno nemper aku bali nang peno mangan.
3: Oh iya ya.
0: Kegerun peno lak golongane ombo.
3: Iya.
0: Nyedote nemen.
3: Monster.
0: Iya.
3: Iya iya.
0: Kandhane.
3: Nek ngono bener omongi Kang Senen iki. Lah,
0: eh,
3: saiki ngene ae.
0: Iya.
3: Rene aku iki seneng Mbak Marlena. Iya, potongane nang kostu gelar. Nek tak kok muni koyo Semarang. Ku masalah.
0: Tapi wong ngono ku sehat ya. Anu Mas. Sampe lurucak. Itu koyo nongko klakah.
3: Ya nongko klakah ya.
0: Cuma lek yo meduki merene sepatu ono.
3: Iya.
0: Sikilmu iku buntelen.
3: Iya ya.
0: Wadah ono, wadah ono.
3: Mbok paman ape birai yang ngono tekes
0: birai tapi jok gawe sing ngarep sandal mburi dikurung iko
3: lha sepatu sandal iko
0: iku wis gak usah
3: ya bapak wis gak usah mung apik tak ngono
0: iki larang penuh sepatuan sandalan ya gak larang
3: iya iya
0: tapi sikile ku wis suwo wis sandalan sikile gak wis
3: gak kenek wis suwo bubulen kok ngawur bubul sik wis suwo
0: sik bubulen sapa
3: ya aku
0: lho bubulen paman mulo coba terbanter sakno
1: ora ya bubulen
3: pantau ae men senen kok kan iki
0: karo disemir rambuté.
3: Iya, ya.
0: Dadi lek rambuté semir masih alisé gak disemir gak apa-apa tetep putih.
3: Iya.
0: Alisé tetep putih.
1: Masih tetep putih.
0: Bengose cukur sisi.
1: Kali sisi,
0: sisi cetabang.
1: Sisi.
0: Lambene dilong titik.
1: Iya, iya bener.
3: Kok celengan babat kuwi ya. Kulo kan ngrusak aku kuwi ya.
0: Semiran gak apa-apa, tapi ini udan-udan ngiyupo.
3: Oh ngono ta.
0: Ya semiran ati gak ngiyup, lu tadi budeng bener. Pak iki kanggo narik sing kono gak anu meneh persekot-persekot kanggo mek menono Pak Becak, kok kuwi metuki alasan ngono lho. Kula salah nah. Pates nang ngono tadi.
3: Oh ngono ya.
0: Apa kula pace? Dadi ono alasane.
3: Kok ono pace didol.
0: Omimu. Lek menoko men metuki lek cek gak nyolo, menopo nggih pakai nelek terus nggo plastik dhisik ya. Terus nang ndur-ndur pasar. Lek iso kepethuk marane.
1: Nah, iya iya.
3: Pakai nelek.
1: Lamur lagu iku
3: arane. Nang lamur lagu.
1: Iya.
3: Terus supaya Marlena emang pangli.
0: Ah, pangli.
3: Aku nyide di kabyo. Dipancol geger ku. Larai direcekak ta mek mangkel banter.
0: Lu kan ngono. Pura-pura tapi ini udah kebetuk, bukaan topi benar.
1: Oh. Lu nah, benar nak gini nah.
0: Apa, mesti sama Cak Suge?
3: Oh, iya, iya, iya.
0: Tawang gawa tank, nanggiru pasar.
1: Hah? Aku siap,
2: Ya. Bagus, bagus.
3: Iya. Ini kan kami alasan bagus-bagus kok. Kami akal situ ini bagus-bagus. Kami akal nomor tok kali wis.
2: Kok tak genteng ta?
0: Ngomong sembarang kok bagus.
2: Ini ae, ojo nggowo teng. Iku lak koyo angkatan perang. Sing abi ae dipikul.
3: Lah. Iya, kaya wong lumpu.
2: Iya.
3: Nomor kon pikul abukno. Oh, tak nak kon iku.
0: Sakarku ku metuke cek gak janggal. Lek peno metuk luna lak ketok.
3: Kawangane ya.
0: Kancane gak abuk.
2: Nyolok-nyolok.
3: Nyolok mata.
0: Utawa peno gelem nguli-nguli dedek gawak-gawakno.
2: Iya,
0: mikul ngono lho.
3: Iya, Bu.
0: Ya mikul apa keranjang.
3: Apa iku sing mikul?
2: Apa luru gobes, luru gobes. Luru, tetelane gobes iku. Iya. Enak gak bawa keranjang?
3: Hari ini bukis ya apa ngomong kakak luar lagi? Hari ini bukis lu apa kakak luar lagi? Bekul lu bukis suara ini luar lagi ngomong Sogirek ya Pak No.
2: Nah ini kan pura-pura ya
3: kak. Pura-pura ini pura-pura ngusak aku Pak No.
2: Supaya bisa ketemu ya Marlin.
0: Apa macak saudagar? Saudagar?
3: Saudagar itu pedagang ini lho.
0: Pedagang?
3: Pedagang dampu awang kene.
2: Apa ngampung-ngampung? Ngamen-ngamen? Pura-pura amen?
3: Pura-pura amen?
2: Iya. Pernah sing edung, aku sing abui. Iya.
3: Lah kok markeso ya.
2: Wah, repot sembarang.
3: Wis gak ojo ngono. Saiki golekno Marlena.
2: Ono anu, ono pasar
0: Gadukan.
3: Gadukan jalan Gresik.
2: Iya. Oh, ngalih-ngalih. Bapakan. Oh, ngalih-ngalih.
0: Kalau ono balung panggang kok.
2: Oh, ngalih.
3: Ngalih mana?
2: Iya, ngalih.
3: Gak ngono arek iku bingung kae. Kono ngalih
0: aku jane ngamuk diapi
3: iki.
0: Pak, biasa jemuan nak keputran.
3: Oh, keputran.
0: Bareng aku teko jan pernah tak culno.
3: Culno kok malah dorong ngene. Dene aku gak mule ya ilang lho. Kok culno lho, kok malah dorong tak ngomong kok tak no.
2: Kon dhewe ya salah kon culno Pak.
3: Culno.
2: Pokoke sing kae pasar golek ono.
0: Wis ketu. Ono bareng tak culno ndase tak gondel buntute.
2: Iki kalau buntute. Apa nek
3: iki? Tapi Gus Wenang iki. Wah, tak ngawur ah.
0: Tak sampai nang.
3: Wis ngomong nek ngomong nek seneng gak ngomong. Kok ngomong atau panen seneng kan iku.
0: Tak sampai nang kok.
3: Ono naik ngetyat mang. Wis ya apa ya bajak ya bolo.
0: Engko nggo sepedaku.
3: Iya. Iya iya iya.
0: Sepeda mini cilik.
3: Aku kon bonceng enggak?
0: Yo enggak, penuh nang ngarep aku nang mburi. No, mburi kalau tak pecuti. Sepedae tenggulun tak pecuti.
2: Lho kok tak digawe? Lah. Sepeda sapa? Mosok sepedamu.
0: Apa?
2: Sepedae mak Edi.
3: Tak ada pedes juga tak no.
0: Ya apa kabar Cak Misti?
3: Ya, Misti berarti gerah. Gerah lu tak lu giroh. Berarti saya ki wis kembali asal.
0: Ya syukur tak.
3: Ya ya.
2: Wis kan Pak, mu tak sampai.
0: Kenapa? Cuma apa Rono? Marono tak kandani.
3: Cuma legut. Cuma legi.
0: Cuma legi ya.
3: Itu sopo apa sih, masak?
0: Sama lagi ya?
3: Iya, iya.
0: Sama Pak Suri?
3: Iya, iya.
0: Ya, Cak.
3: Iya,
0: iya. Man, aku perlu rujak.
3: Cak. Ah, usah. Aku lucu deh,
0: Man.
3: Bapak, no.
0: Nengen nongan, nungket.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RR.

nembe gabung ke kula aturi pinarak ingkang sekeca sing durung sare timbange timbang ayo nonton ke TikTok mbae patrol udara menapi wonten kesempatan monggo kula derekne 081-555-691-053 Sastra Gek Bu Susi Doyo Sugeng Dalu.

Patrol, patrol, patrol. Kang Kuduri barang ki sugeng dalu. Masono karo Masini. Ayo sedaya mawon, goyang dulu ah.

0: Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Mbak Kuk, ngangge kleresan karang kunci aman. Singosari punjul nggih aman. Monggo iki dulur-dulur kabeh wis wayahe jaga bengi iki keliling kampung karena segala sesuatu keamanan itu dari lingkungan kita dulu. Kalau lingkungan kita ini aman, terkendali, otomatis sedaya ugi nggih aman. Wong lek iki lurahe ayem, wargane yo ayem. Ayem-ayem ati ora padha karo ayeme krupuk. Yusutira, sugeng dalu. Nggih sugeng dalu. Wis ana uga iki sing nyeluk mbah, ana sing nyeluk pakde. Pokoke pun ngantos kula diceluk budhe. Iki ya sing setia selalu nika nggih putra Gilang nika nggih matur sembah nuwun sugeng dalu. Ki mang wayahe keliling. Weh, ana tamu ya dimasukke. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol. Senenge, senenge.
0: Seneng. Nomor 1. Biasane lek nomor 1. Oleh hadiah teh.
1: Mbak, kok gune enak, Mbak? Aku gak njaluk wis lagune enak.
0: Ya temenan. Kok durung turu ta, Den?
1: Iki aku mangsa dene jam 8 mang turu, mare nuru. Aku moro klere lho. Jam 9 berarti sik sore. Aku moro melek mana.
0: Sing penting sing penting iki burung punguk terbang kecantol teh. Ayo daripada ngantuk mending ikutan patrol.
1: Patrol.
0: Patrol.
1: Mbak,
0: kuk.
1: Ini sing rumakno wong luar negeri wae lho.
0: Wah, aja maning luar negeri ten, luar angkasa iki lho ya melu patrol.
1: Luar angkasa, luar dalam lama apa? Dalam medhi-medhi sing golongane medhi-medhi kok, Mbak.
0: Astral, gaib.
1: Iya. Gaib.
0: Oh iya, ngrungokno ngene iki ten. Awakmu ya ro ae.
1: Ya ro ae ta.
0: Ya,
1: aku putune sapa?
0: Oh iya ya lali aku putune ndang-ndang. Lah iki mau moro-moro kecantol, awake Rika iki moro-moro mlaku kecantol.
1: Lah aku moro kecantol.
0: Sing penting
1: iki anu Yunis milikiti ya ngrungokno lah.
0: Lho, Yunis milikiti ya mestine apa maning ki kemis.
1: Lah kok ya kemis bareng kok ora tau hadir ndak apa.
0: Lah iki mumpung
1: iki satu ora tau hadir ndak apa.
0: Ya wakile to. Lek wong cari satu ndak hadir ya wakilnya.
1: Wah, kan cari gua. Ya apa keseluruhan di kono danae sik ana apa ora?
0: Dana rada menipis ten, tapi iki mang Kang Suwarno ki sing saka Mojo apa ki?
1: Kang Suwarno, Kang Suwarno.
0: Ki tanglet karo mbae, Buriatin kuwi rumahipun pundi?
1: Rumahe Bandulan.
0: Bandulan.
1: Nomor omahe 127.
0: 127 lho lak sakope.
1: Omahe pinggiran gedhe. Iya.
0: Pinggiran
1: gedhe ya?
0: Iya.
1: Moro teng niku no takon nang toko-toko iku. Kuning liyan Ibu Riatin sing seneng radio-radio
0: langsung didudui. Iku pokoke duduhe gak jangan pedes. Oke. Kang Keceng yo ngono. Kula salim mawon ten Ibu Riatin.
1: Anu, Pak sapa jenenge?
0: Anu, Keceng.
1: Salim karo aku. Ganti Kang Ayu Salim.
0: Iki yo ngono wong teknik. Iki ni bener iki siaran live radio RRI. Wong kita TikTok.
1: Bener RRI niki live.
0: Nggih. Lipe.
1: Lipe. Ayo lipe.
0: Patro kanggo sapa ten tak tutukane?
1: Oh anu patrol. Mm-mm. Pak Witi, Bu Witi melek.
0: Melek.
1: Bu Marlena melek.
0: Melek.
1: Bu Pandan. Ayo melek. Bu Liatin nomor 1 lho. Bu Sumiatun. Bu Liatin nomor 1 ayo melek. Bu Sri Purnomo melek. Bu Sri Ponco melek. Bu Sriana, ayo Bu Gege, cepetan tak anteni suarane. Gege, lu aku seneng.
0: Ya,
1: ayo seneng Gege. Ayo Bu Sri Gati, gak tau hadir ada apa. Bu Sri Utami, iki wong lama sih buat sampai aku. Ayo, si Miliki Tik, Yuni, ayo tak anteni suarane. Bu Yatini, satu-satu ayo, melek.
0: Melek.
1: Bu Tuti, Bu Tuti Wakir, Bu Tuti Wakir, ayo cepetan melek.
0: Melek.
1: Baik semuanya. Ayo mulai, saya Korembun, Paris. Ada anu arek anyar, arek jenenge Budarmani anak baru di luar negeri. Ayo cepet melek. Ada Bu Farida di Palu, ayo melek.
0: Sik hop.
1: Hop.
0: Lek Bu Farida di Palu ngono ku gak tatu taten.
1: Bu Farida di Palu ku tatu. Lupa Palu iku Pali ku desa, kota.
0: Oh, pas aku lek petil. Oh, pas aku lek petil.
1: Loh, Pali ku bener di petil. Jenenge desa Pali ngono.
0: Ya, oleh Salim awakmu saka Bapak Senjem, Bapak Wito.
1: Bapak Wito, Bapak Senjem, salam sayang. Salam alif jua dari Atin.
0: Sama.
1: Ayo patrol.
0: Tin.
1: Yang di dalam.
0: Saumpamane kowe iki kepingin tembang lagu langgam gending ngono pilih apa, Tin?
1: Lagu gending enake lagu apa ya?
0: Lagu ini apa?
1: Apa lagu Sampai Inte? Apa lagu?
0: Lek Sampai Inte, lek Sampai Inte kowe
1: lagu
0: Tin?
1: Apa lagu sing ngene iki lho? Bawang merah, bawang putih kok jenenge?
0: Oh, iku anu sambel. Sambel
1: apa tak
0: sambel
1: bawang putih bawang lakone bawang putih bawang merah.
0: Oh lakone oh ande lumut iya
1: ande lumut sing ini lho anu ya tak tompo kon anu gak tak tompo pelayanakku gak gelem udon ini kalau apa? Anda di lumut.
0: Oh yo yo anda lumut.
1: Yo anda di lumut ada. Gak diputer ya?
0: Oh ya, sama mana?
1: Si anu.
0: Gaya fragmen si dice.
1: Ada yang di lumut itu, anu kayak Buya Temi, tapi penting kuning.
0: Sama mana? Anu ten.
1: Si mikitik tapi penting abang, ngono lo.
0: Lah, lawakmu cocoknya dadi kelenting apa? Anu ah.
1: Aku tadi.
0: Awakmu dadi kelentingan ngono ah.
1: Mbok rondo dadapan. Lek mesti Bundariatin.
0: Oh, aku dadi apa nih ya? Aku lurah iki dadi apa?
1: Anu, penjenengan dadi
0: undi-undi
1: dadi lumute ya apa?
0: Oh,
1: cakongan mudun gelem.
0: Oh iya.
1: Kayak ono ya demi kan ayu.
0: Iya. Heru Hikam dadi apa teh? Yuyu Kangkang.
1: Heru Hikam dadi Yuyu Kangkang. Ya apa?
0: Terus saiki latihane te, latihane.
1: Oh, latihan, saiki latihan.
0: Kowe mbok rondone aku ki dadi anu andi-andi lumute.
1: Andi-andi lumute. Si aku dhisik ngomong.
0: Yo.
1: Si ande,
0: mm-mm.
1: Si ande, ande lumut.
0: Torerot.
1: Temuruna ana putri kang unggah-unggahi.
0: Torerot.
1: Putrine Kang Ayu rupane
0: torerot.
1: Buya Temi iku asmane penting ijo.
0: Sik. Ya Temi kene
1: as. Apa penting apa ijo apa Bang?
0: Sik. Ya Temi kelenting lorek te.
1: Kelenting lorek. Terus sampean mudono.
0: Oh iya tak mudun.
1: Aku ora mudun, aku gorong seneng lak ngono.
0: Oh iya, ngene lho Mbak. Aku ki kelentinge, aku ki andi-andi lumut lek ana kelenting kaya ngono apa maning lorek. Aku ora mudun. Kok guyu, Mbak?
1: Seneng gak tangi lho, gak mudun wong andi-andi lumute anakku gak gelem mudun.
0: Iya.
1: Aku nyeluk maning.
0: Nyeluk maning.
1: Si ande, Si ande ande lumut kuk temuruna ana putri kang unggah-unggahi miliki titik penting abang katemudun.
0: Loh, kok penting abang katemudun?
1: Temuruna ana putri kang unggah-unggahi penting abang iku kang dadi asmane. Terus apa sampean ngomong?
0: Dumba.
1: Temudun apa ora?
0: Dumba.
1: Temudun.
0: Lho ya aku sang ngomong kok. Aku tak ngomong.
1: Iya.
0: Dumba. Iki ora ono live to. Aku ora mudun.
1: Apa ora mudun?
0: Klenting abang sisane si Kalimitro.
1: Sisane si Yukangkang ah kok Kalimitro ya apa sih?
0: Lho yo Yukangkang sing ono ndek Mitro ana lho. Ya, apik ten akeh sing nontok iki. Wih, jenten.
1: Oh, akeh sing nontok iki bakale.
0: Wih, bakale. Terus aku saumpamane aku mudun kuwi dhewe piye ten?
1: Ya anu, mbok kok ndadapan ngene. Iya, Nak, kon lek wis tak mudun semiliki titik PN.
0: Lho kok si miliki titik maneh to ten?
1: Bawang merah. Bawang merah.
0: Bawang merah.
1: Kelenting merah.
0: Kelenting merah ditolak. Kelenting lorek ditolak.
1: Ditolak.
0: Kelenting kuning ditolak. Pokoknya kabeh tak tolak kecuali mbokku dhewe piye te? Oh. Ya wis. Pokoknya rame te. Iya.
1: Cantik-cantik kok mbok eh sih, mbok enak suwek ta.
0: Tapi kan rondo awakmu. Ya ya.
1: Megolane.
0: Iya iya.
1: Suwun. Tektil.
0: Iya iya iya. Ya wis, pokoke ngono latihane alurae dadi andi-andi lumut. Wis, salame kanggo kabeh, aku tak mubeng-mubeng ya.
1: Yo. Salame kanggo wake iki Jakarta, Surabaya, Sumawe, Kalimantan, Papua, mirengano kabeh kembali. Soyo.
0: Ya.
1: Aceh di anu, di TikTok. Putra Gilang, Putra Gilang, iki lho ndelate nang ndek lumute. Anu tadi mbok ambil jajan. Ayo anteni. SMS semuanya.
0: Ya.
1: Monggo direngaken andane lumut
0: lagene. Ya, suwun to, Ten.
1: Sampun, Mbak. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dadapu.

cocok. Andi-andi lumut latihane karo Buryatin ki mau. Dalam rangka ulang tahunnya karang kedempel. Nanggap ketoprak utawa campur sari. Judule andi-andi lumuten. Wis kaya ngono jare Bapak Wito ki andi-andi lumuten. Soale mboke wis lumut tak. Tapi ora apa-apa. Wong anjen nggih syarat minangka sewan. Jen cocok. Ini ki mau yo rada ngalor tapi liwat mburi-mburi ngono ora apa-apa. Sing penting marem. Ha iki sing ana ning wilayah luar kota, luar pulau ki yo mirsani TikTok ki yo kudune kaya ngono. Wah, jen cocok. Alhamdulillah. Durung turu. Nah, menawi panjenengan kok badhe sare. Ah sesuk ki ana pekerjaan sing luwih penting ki ora apa-apa ditinggalke. TikTok-e di silent utawa di apa ya didelok ki. Dibunuh mawon. Apa HP-ne ki dilempar ngono sik-sik. Pokoke asik gen jogete riatin barang ya asik. Yang penting bengiki, ayo konco dulur-dulur jaga keamanan lingkungane awake dhewe iki diterapno. Tujuane iki dari lingkungan sekitar iki iso dadi keamanane iki terjaga. Lho ngono lho. Pokoke iki wulan-wulan wis Oktober, November, Desember mari ngono gedhe-gedhene udan. Ayo ning wilayah panjenengan nggih enten sing lagi deres-deres udan sing neng kene iki mau ya ngono mendung-mendung. Ning muga-muga ya cepet ndang udan, gek petani, bapak-bapak e barang ki sing arep ki tanam padi, tanam sayur, cek ana ki kehidupan. Ya tenang. Aku lo remen, Mbah. Remen piye? Wah, tutuke kentongan. Ada perkara tutuke kentongan ngene iki ya. Wah, jentenan larang. Soale sing garahi muni. Patrol, patrol, patrol. Ning 081-555-691-053. Mumpung iki sik jam selikur, iki jam 09.00 bengi iki setengah 10 selikur lebih 35 menit iki karo anu mawon iki pamundutan iki mau diaturi mawon.

Hup, hup, hup, cocok, cocok, wiki wis rada merinding. Kamis malam Jumat. Iwis jam 10, lur. Ayo dulur-dulur sing padha melekan tak dungakno seger waras. Iki mau mumpung ki Jumat, malam Jumat, tanggale yo wis tanggal 8. Ki cocok sesuk ki tanggal 9 sing ngarep isuk makarya. Gek ngene iki ninggalke HP, ninggalke kalungan radio, gek ben istirahat. Tanggale sik nom ngene, apa Kang Bogang? Wis ngelu. Lho ngelune iki dudu perkara ngelu duit. Ya dudu perkara ngelu tanggal 9. Aku ki dosa jane ngono wegah. Gowo sirah bot ki arep tak dele wedi lek digawe arek dulinan jaranan bantengan. Digowo abot ki ya ngono arep didele terus maring disingitno ya gono ndase ya rape. Malah medeni bocah. Ya medhi apa ku? Medhi tanpa sirah. Wes sing penting ki dulur-dulur wis padha rawo. Sing ana ning TikTok mulai Jawa ya sampai Sumatera Kalimantan menika. Wah iki yang mirsani utawa mirengke kok saka Amerika Serikat Buya Sri Bolton. Lah iya. Terus Kang Jono cobaan glotak ngene iki ya eling sate. Maju rada ado-ado. Digugang ini ya tangi ya Kang Jono ki. Ayo pamundutane Buya Sri Bolton ki lho. Sing ana ning Amerika Serikat kono. Wis, ngene iki ya makarya karo nyandak sing jenenge Slendhang kuwi. Monggo kula derekne rumiyin.

asmara. Men malam lho, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula nggurah Kediri melu hadir, Mbak. Aku lo Jerman. Oh, jejere

Podang kuning. Ayo mugi-mugi nika panjenengan sedaya gek ingkang nembe pinarak utawa wis gek mulai sore mau terhibur kali podang kuning niki wau. Bapak-bapak satpam, bapak-bapak sing jaga piket barangki padha wis kalungan radio, padha mirsani TikTok, gek matur sembah nuwun follow ipun. Dene sing ana ning iki berangkat bengi iki tugas gek ning tol utamakan kenikmatan daripada kecepatan nggih. masbae.com. Sugeng dalu, Mbah. Kula dereng sare. Dereng ngantuk ning bae ketoke kaya wis pedes. Ngantuk. Pemane ngene iki oleh ketemu ketan karo sak kopine ngono kita melek. Kita sik sareng-sareng wis jam setengah 11 ngene iki cocoke lek sambil kemangi lawuhe yo anget-anget.

Temo indang ini ki eling ke lek sore ki karo mulai suk dahar ning warung iso isor wit wit apa mbah warung wit nongko ayo iso kerutuan babale bareng diskon ge matur sembahan won ngene ki yo wis persiapan masak-masak sesuk didol. Ayo ibu-ibu ini ngono ki ngono persiapan ngene ki wis ditata mengko ki tangi rada bengi. Berap isuk wis didol. Ana uga ki ya yamene wis sare gek gawe mengko anu blonjo ning pasar. Lah sing penting ki kabeh ki mau ya ngono karo njaga lingkungane. Lah iki wis jamanu lho Mbak. Jam sedosa langkung nika 3:09 monggo kula dereke sepindah malih mau njalukke anu njaluk eman sing keduman lho monggo kula derekne iki rada ngetan-ngetan dithik.

matur sembah nuwun keke saka wilayah Banyuwangian kono ndang kempule kowe jeneng. Ha saya suwe iki tegese iki ayo ngoceke Gus Lurahe iki tibane wis jam 10.45 menit. Arep disudahi ta Mbah? Apa ya anu soalnya Mbah iki arep iki nganokno anu apa iki ubur rampe. Ya, matur sembah nuwun derek-derek ingkang sampun nyengguyung kek wonten adicara patra. Ning sinten-sinten kemawon kula aturi gek sugeng dalu sugeng pinarak wonten patrol nika lek dinten Kamis Jumat jam 09.00. Kepingine tambah bengi tambah asik. Ning suasanane iki wis mripat ki ora kuat lain ditonjok-tonjok apa. Jam 10.45 menit matur sembah nuwun nyuwun duka bilih menika tasik wonten ingkang anu nggih ngubungi baik iki ning siarane dan nonton TikTok-e bae le Pro Papat RRI Malang wonten mawon pun wonten nongol ning TikTok. Karo goki dulur-dulur disampaikan pisan ki dulur-dulur sing explore tentang horor. Iya, aja kemendel ning sing ati-ati. Amit sewu sing penting. Kula Mbah Demen ngaturi sugeng dalu kemawon kangge derek-derek matur sembah nuwun. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi, Mai Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
5: .3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mir!
2: Apa sih?
1: Anu, apa ya? Tadi kan anu ada itu apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
2: Kebiasaan. Kamu tahu enggak? Itu namanya the doorway effect. The doorway effect itu adalah fenomena saat kita ingin menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan. Ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa dia mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
1: Bisa gitu ya?
2: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Arek sis, mongko.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Untuk edisi hari ini di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 dari kawasan Caripanggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri fid dunya waddin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para pamirang pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 4 Malang. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang berbahagia di gelombang 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya salawat serta salam senantiasa kita panjat dan haturkan para junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan juga hadirin, di pagi hari ini kita akan awali pagi hari yang cerah ini dengan sebuah kajian melalui cahyaning hati, di mana hari ini kita juga akan mengambil tema 1 pintu rezeki, 7 pintu kebaikan. Dan tentunya telah hadir bersama dengan kami Ustadz Nur Qolis SE di line telepon. Hari ini saya juga sudah terhubung dengan beliau. Kita akan langsung sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Taufik.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, apa kabar hari ini, pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, Pangestu. Jenengan sehat, jenge?
0: Alhamdulillah, Pak Ustadz, sehat. Panjenengan.
1: Alhamdulillah.
0: Ini hari ini kita akan membahas tema yang cukup luar biasa, 1 pintu rezeki, 7 pintu kebaikan, Pak Ustadz. Nanti sebelum kita membuka untuk line interaktif 0341 404 5040 81, 5569 1053 di line WhatsApp-nya. Tentunya hari ini merupakan tema yang luar biasa kalau anak zaman sekarang menyebutnya adalah indeks ekonomi. 1 pintu rezeki, 7 pintu kebaikan. Pak Ustadz, sebelum nantinya kita juga akan membuka untuk line interaktif, mungkin kami persilahkan Pak Ustadz Nur Qolis SE untuk dapat menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Monggo, silakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih Pak Taufik waktunya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimahumullah, para pendengar setia Radio Pro 4 gelombang 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah Islam, iman dan kesehatan, sehingga seperti biasa pada Jumat pagi hari ini kita bisa mendengarkan pengajian di Cahyaning Ati, walaupun hanya mendengarkan lewat radio ya, tanpa kita bertatap muka atau bertemu langsung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, tema kita kali ini yang disampaikan Pak Taufik tadi, 1 pintu rezeki, 7 pintu kebaikan. Pernah kita membayangkan ya, bagaimana rasanya hidup dalam kemiskinan mungkin lama, bertahun-tahun mungkin. Ketika kebutuhan begitu banyak, sementara penghasilan tidak seberapa. Ya, pengeluaran kita banyak, pemasukan nggak ada sedikit. Bahkan kadang-kadang bukan hanya kekurangan harta yang dirasakan, tetapi kadang kita sebagai manusia apa yang sering? Kurangnya penghargaan dari orang lain. Tidak tahu itu karena anggapan kita sendiri, atau mungkin karena memang benar-benar tidak dihargai, tidak diajeni sama orang lain. Nah, dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihi salam, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin, Bapak Ibu. Suatu hari, sang istri berkata kepada suaminya, ya, wahai suamiku, sampai kapan kita hidup seperti ini? Kita sudah berusaha, Banyak ikhtiar kesana kesini, tetapi kehidupan kita tetap sulit. Sulit. Kemudian suami menjawab, aku pun tidak tahu harus bagaimana. Kita hanya bisa bersabar dan terus berusaha. Ya tetap terus harus berusaha. Gak mungkin hanya bersabar tapi gak ngapa-ngapain. Kemudian sang istri terdiam sejenak. Katanya si istri ini, oh iya, bukankah Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang dapat bermunajat kepada Allah? Bagaimana suamiku kalau kita meminta beliau mendoakan kita? Nah, suaminya mengangguk. Oh, baiklah. Kita datang kepada Nabi Musa alaihi salam dan semoga setelah kita ke sana Allah memberikan jalan keluar. Nah, akhirnya mereka pun berdua pun ya menemui Nabi Musa alaihi salam dan menyampaikan keadaan mereka. Ya, cerita semua. Kita hidup miskin, suami istri sudah lama gini dan bla bla bla, sudah cukup. Kemudian semua suami bilang ke Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kami hidup dalam kekurangan. Mohon doakan kami agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan pada kehidupan kami berdua. Terus akhirnya Nabi Musa alaihi salam mengangkat tangan, kemudian bermunajat kepada Allah. Dalam kisah yang masyhur ini, Bapak Ibu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban. Wahai Musa, sampaikan kepada mereka berdua bahwa aku akan memberikan kekayaan kepada mereka. Tetapi, nah ada tetapinya, hanya selama 1 tahun. Nah, cuma 1 tahun. Setelah itu mereka akan kembali seperti semula. Nabi Musa alaihi salam menyampaikan kabar tersebut. Tapi anehnya pasangan itu tidak bersedih. Dikasih waktu cuma 1 tahun gak bersedih. Wis gak apa-apa, diterima. Kemudian si istri bilang, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita 1 tahun, mari kita syukuri 1 tahun ini. Nah, terus akhirnya katanya suami, ya benar, yang penting Allah memberi kita kesempatan, walaupun hanya 1 tahun. Nah, akhirnya tak lama kemudian, Bapak Ibu, rezeki datang dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Akhirnya, dari kehidupan yang semua serba kekurangan, ya, kehidupan mereka berubah akhirnya, berkecukupan. Dulu mereka kesulitan memberi makanan. Kini mereka memiliki harta yang cukup. Dulu mereka sering merasakan lapar, ya, perutnya sakit. Kini mereka mampu membantu orang lain. Namun Bapak Ibu, sang istri sadar. Ya, akhirnya sang istri ini justru berkata, wahai suamiku, ingat, kita harus ingat. Kekayaan ini hanya diberikan selama 1 tahun, ya, memiliki masa tenggang 1 tahun loh. Hati-hati, ini berjalan ini sampai 1 tahun. 1 tahun 12 bulan, waktu yang sangat pendek. Suaminya bilang, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, akhirnya dijawab lagi sama istri. Kalau begitu wahai suamiku, selama 1 tahun ini, jangan hanya kita nikmati sendiri. Mari kita gunakan untuk menolong sebanyak mungkin orang. Akhirnya mereka kemudian membangun sebuah rumah besar di persimpangan jalan yang strategis, yang sering dilewati oleh para musafir. Ya, cukup strategis di persimpangan jalan. Apa kalau bilang orang itu di poros gitu. Enak. Semua orang pas lihat bisa mampir ke situ. Ya, ada musafir lewat, mampir situ. Ada orang nggak punya, mungkin butuh apa dan sebagainya, mampir terlihat rumah itu. Dan akhirnya rumah itu dibuat memiliki 7 pintu, Bapak Ibu. Nah, Setiap pintu terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan. Musafir yang kelelahan, dipersilakan masuk. Orang lapar, diberi makanan. Orang miskin, juga diberi bantuan. Orang yang tidak memiliki tempat bermalam misalnya, diberi tempat untuk boleh beristirahat singgah di situ. Siang dan malam. Akhirnya, rumah itu tadi, ya, rumah suami istri itu tadi, ramai, ramai terus oleh orang-orang yang datang dan pergi. Kemudian suatu hari sang suami berkata, "Wahai istriku, lihatlah, harta kita terus kita keluarkan untuk membantu orang lain." Nah, akhirnya sang istri tersenyum. Si istri ini bilang, "Bukankah memang itu tujuan kita, wahai suamiku? Ya, bukankah dahulu kita juga pernah merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa? Nah, semua serba kekurangan loh kita." Nah, kata suaminya, "Iya benar, dulu kita membutuhkan bantuan kesana kesini, butuh pertolongan. Sekarang Allah memberi kita kesempatan untuk menjadi jalan pertolongan bagi orang lain." Akhirnya, Bapak Ibu ya, hari demi hari berlalu. Bulan berganti bulan. Waktu kan ini berjalan, ingat setahun. Sampailah genap satu tahun. Kemudian apa? Nabi Musa alaihi salam teringat dengan pasangan tersebut. Nah ini mulai. Beliau mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya telah menetapkan kekayaan mereka hanya selama satu tahun tadi. Kemudian Nabi Musa alaihi salam tanya kepada Allah, "Ya Allah, bukankah engkau telah menetapkan bahwa kekayaan mereka hanya selama satu tahun? Mengapa setelah satu tahun berlalu, mereka masih tetap kaya? Kok enggak diambil gitu loh, bahkan semakin banyak hartanya?" Bapak Ibu, dalam kisah hikmah ini, jawaban yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam itu sangat menyentuh. Ya, "Wahai Musa, aku membuka satu pintu rezeki untuk mereka. Namun ternyata mereka membuka 7 pintu kebaikan untuk hamba-hambaku." Nah, betapa indah pelajarannya. Mereka tidak hanya menerima rezeki, mereka menjadikan rezeki itu sebagai jalan untuk memberi. Nah, itu tadi kisah pembuka mukaddimah pada kajian kita kali ini. 1 pintu rezeki, 7 pintu kebaikan. Sahabat pendengar Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kan kita berpikir mengapa Allah memberikan rezeki kepada kita? Apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri? Ya, diri sendiri, untuk membeli makanan mungkin, atau membayar kebutuhan rumah tangga, punya kendaraan, atau menambah tabungan? Tentu tidak. Dalam Islam, rezeki bukan sekadar sesuatu yang kita miliki. Rezeki adalah amanah yang suatu saat akan ditanya untuk apa kita gunakan. Ada sebuah kisah hikmah yang masyhur tadi ya, tentang sepasang suami istri pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Mereka awalnya hidup dalam kemiskinan. Kemudian berdoa agar Allah memberikan kecukupan. Dicukupi akhirnya. Dan dalam kisah itu Allah memberikan mereka kekayaan tetapi hanya satu tahun. Ketika mengetahui hal itu, mereka tidak memilih menghabiskan kekayaan untuk diri sendiri. Yang dipikirkan bukan cuma berdua, mulutnya sendiri bukan. Mereka justru berkata, "Kurang lebih, kalau Allah memberi kita kesempatan kaya hanya satu tahun, mari kita gunakan satu tahun itu untuk membantu sebanyak mungkin orang." Mereka berdua kemudian membangun tempat persinggahan kan, bagi para musafir dan orang-orang yang membutuhkan. Tempat itu juga memiliki 7 pintu. Siapapun yang datang dipersilahkan masuk. Ya, diberi makanan dan tempat untuk bersinggah, beristirahat. Satu pintu rezeki yang mereka terima, mereka ubah menjadi banyak pintu kebaikan. Inilah yang menjadi renungan kita hari ini. Satu pintu rezeki, 7 pintu kebaikan. Ya, jangan hanya bertanya ya kadang, berapa banyak yang Allah berikan kepadaku. Tetapi tanyalah pula berapa banyak yang dapat merasakan manfaat dari apa yang Allah titipkan kepadaku, Bapak Ibu. Sekarang kita coba, ya, dari 7 itu tadi. Pintu kebaikan pertama, berbagi makanan. Ketika Allah memberikan kita makanan, jangan lupa bahwa di sekitar kita mungkin ada orang yang sedang menahan lapar. Kita nggak tahu tetangga kita. Kita enak wis, lelap-lelap sama makan ya, sekeluarga sama suami sama istri, anak-anak juga. Tapi kita nggak tahu, ternyata tetangga kita ada yang kurang. Oh, kalau ada kelebihan, bu ini dipikirkan berapa, mungkin berapa persennya dikasihkan lah ke tetangga itu tadi kalau ada kelebihan. Ya. Ya ayyuhannas afshus salam wa'atimut ta'am tadakhulul jannah bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam dan berikan makan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kadang kebaikan tidak harus berupa makanan mahal, Bapak Ibu. Mungkin kita ada nasi berlebih. Nah, sepiring nasi yang kita berikan kepada tetangga. Tadi, nasi bungkus untuk pekerja yang sedang kelelahan, misalnya seperti itu. Atau orang-orang yang minta. Atau makanan untuk orang yang butuh. Lah itu bisa menjadi amal yang sangat berarti, kecil. Nah, kita ingat, berbagi makanan. Itu pintu kebaikan pertama. Bisa jadi itu menjadi pembuka rezeki kita. Pintu kebaikan kedua, apa? Sedekah, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Ya, dalam Quran Saba ya ayat 39. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Enggak apa-apa apa yang kita punya. Banyak orang di bawah kita yang lebih kurang daripada kita. Mungkin walaupun 1.000 rupiah yang diberikan dengan ikhlas lebih baik daripada 1.000 alasan untuk tidak berbagi. Iya kan? Mending ngasih kita 1.000. Tapi ikhlas daripada banyak 1.000 alasan untuk tidak berbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan attaqunnar walau bisyiki tamra. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita sedekah memberi orang lain. Ingat, berbagi makanan. Itu bisa jadi hal pembuka pintu rezeki kita. Nah, kemudian pintu kebaikan ketiga, apa? Yaitu ilmu, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita ilmu. Memberi kita ilmu, memberi kita wawasan, pengalaman, keterampilan. Nah, bisa, semua orang pasti bisa. Bahkan kemampuan menggunakan mungkin kalau zaman sekarang seperti teknologi dan sebagainya. Sekarang kan teknologi semakin maju. Kita lihat HP, ya, sudah bisa scroll apapun yang kita butuhkan. Banyak informasi di sana, di media sosial. Nah, mungkin kalau kita pas lagi nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, ya, nggak punya pekerjaan. Kita lihat, mungkin, oh ada resep-resep lah. Mungkin itu ada ide-ide, nggak tahu itu ide jualan. Nah, kita menjual sesuatu. Nah, itu rezeki ilmu. Jangan berhenti pada diri sendiri. Ajarkan kepada orang lain apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Misal seorang guru yang mengajarkan ilmu. Seorang pegawai yang membantu rekan memahami pekerjaan. Nah, akhirnya menjadi kerja tim. Kerja secara tim. Seorang ayah yang mengajarkan anak membaca Al-Quran, misalnya seperti itu, ngajari. Semuanya sedang membuka pintu kebaikan, Bapak Ibu. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Nah ini, kebaikan yang ketiga adalah ilmu, Bapak Ibu. Wis, apapun yang kita miliki sebarkan, share ke orang lain. Nggih. Nah terus misalnya, kalau ada pertanyaan seperti ini, saya punya ilmu, tapi saya takut nanti orang yang mendapat ilmu dari saya tadi, misalnya berbagi resep, lebih maju. Nah, semua kalau kita memberikan ilmu juga termasuk ada batasan-batasan. Ada terkadang yang cerita gitu. Ya kan Pak Taufik ya, semua ilmu di-share. Ada yang seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, gak apa-apa nanti ada batasan-batasan. Mana yang harus dikembangkan sendiri, biar punya ciri khas sendiri. Kadang ada orang bertanya, saya punya resep kemarin buat kue misalnya. Terus saya share ke tetangga, katanya kepingin belajar buat resep ini. Akhirnya dia jualan, ide jualan. Kok dia laris? Katanya ilmunya dari dirinya sendiri lah. Kadang itu juga harus hati-hati. Sudah, kita memberikan ilmu sebatas yang kita mampu. Ada batasan-batasan memang yang harus tidak boleh kita share. Loh, gak masalah. Ini namanya berdagang. Ya, trik marketing. Kalau kita punya ide, biarkan mereka mengembangkannya dirinya sendiri. Ya. Tetap, bukannya berarti perhitungan, tapi kalau ilmu agama harus semua kita maslahatkan, kita manfaatkan, kita share ke semuanya. Nah, barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Kemudian pintu kebaikan keempat, waktu. Waktu dan tenaga kita. Tidak semua orang mampu memberikan uang, Bapak Ibu. Bukan segala-galanya itu uang, bukan. Tetapi hampir semua orang memiliki waktu dan tenaga. Ya, gak tahu itu kita misalnya membantu orang tua. Mungkin mengantarkan tetangga yang membutuhkan. Ya, membutuhkan jasa kita misalnya. Pas gak ada sepeda motor, ya udah kita anterin. Pas butuh misalnya ada hal seperti ini, saya harus butuh gini ke rumah sakit, ya udah bantu. Membantu kegiatan masjid misalnya seperti itu, membersihkan lingkungan ya, serawung sama tetangga itu, atau sekedar menemani seseorang yang sedang kesusahan misalnya. Mengasih solusi. Ada apa sih, butuh apa sih? Nah, ada masalah apa? Ini solusinya. Semuanya adalah bentuk kebaikan. Waktu dan tenaga. Jangan berkata saya tidak punya apa-apa. Nah, jangan. Ya, biar orang mengasihi kita. Ayo, sekali-sekali kita memberikan suatu persepsi bahwa kita mampu. Agar orang ketika bertemu dengan kita itu tenang. Beri solusi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta uang kita. Allah hanya meminta waktu, tenaga, dan kepedulian kita. Ya, itu waktu dan tenaga. Itu juga bisa menjadikan 7 pintu kebaikan. Itu tadi yang keempat. Pintu kebaikan yang kelima, Bapak Ibu. Nah, ini adalah senyum dan ucapan yang baik. Ini kadang kita abaikan. Sepele memang. Iyalah mengguyutok senyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa." Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, dalam hadis riwayat Tirmidzi. betapa indah ya agama kita, agama Islam ini. Ternyata kita bisa bersedekah tanpa mengeluarkan uang, hanya dengan senyum. Senyum bisa menjadi sedekah. Ucapan yang menenangkan bisa menjadi kebaikan. Ya, tenang ketika ngobrol sama orang enak. Ya, enak-enakan. Ya, gak sengol-sengolan gitu. Ada, enak akhirnya ngomong-ngomong baik. Nah, akhirnya dapat ilmu. Setelah itu kita berbagi pengalaman. Tidak menyakiti hati orang juga. Nah, itu juga merupakan suatu kebaikan, Bapak Ibu. Yaitu senyum dan ucapan yang baik. Ketemu orang, ya udah senyum. Ya. Senyum. Enggak tahu itu tadi papasan sepeda motor yang sopan, Pak, Bu, monggo sing sopan. Ya, enggak merengutai. Ya, apalagi syukur-syukur wajah kita ganteng cantik. Lah, kalau senyum orang itu tadi tenang, senang. Itu juga merupakan pintu kebaikan. Orang itu tadi kalau sudah tenang, ya enggak mikir yang macam-macam. Ya, opo ya orang itu tadi kok merengutai. Lah, kalau senyum tenang ya orang itu tadi senyum ke saya. Orang itu tadi cari rezeki juga mudah. Pintu kebaikan ada di sana. Pintu rezeki akhirnya terbuka. Kemudian pintu kebaikan keenam, Bapak Ibu, membantu orang yang kesulitan. Wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Itu tadi sudah kita sampaikan ya. Mungkin ada tetangga yang kesulitan membayar kebutuhan. Ya, tapi sesuai kemampuan kita juga. Ya, nanti kalau nagihnya sulit ya jangan seperti asal kita memberikan uang, kebutuhan kita ya juga dipikir. Kita juga punya keluarga. Ya, mungkin ada tetangga yang kesulitan membayar kebutuhan. Benar-benar enggak cuma main-main, enggak hutang lunas, hutang lagi. Enggak seperti itu. Akhirnya buka lubang, tutup lubang. Nah, kemudian mungkin ada teman kerja yang sedang menghadapi masalah. Ya, masalah kantor, masalah pekerjaan, dan sebagainya, kita bantu. Mungkin ada keluarga yang sedang membutuhkan bantuan juga, ya, lain sebagainya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk membantu, jangan lewatkan kesempatan tersebut. Karena kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu, suatu hari nanti, mungkin kitalah yang membutuhkan pertolongan. Ya, ingat bumi itu berputar. Ada kalanya kita di atas, tapi ada kalanya juga kita di bawah. Kemudian pintu kebaikan yang ketujuh, apa akhirnya? Kita menjadi manfaat bagi sesama, maslahat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sering kita dengar. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka ukuran keberhasilan hidup bukan hanya berapa banyak yang kita kumpulkan, Bapak Ibu. Tetapi juga berapa banyak manfaat yang kita tinggalkan. Nah, akhirnya kan kita memberikan manfaat dari keenam itu tadi. Dan yang ketujuh, kita menjadi maslahat bagi sesama. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 4 gelombang 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi tema kita, satu pintu rezeki, tujuh pintu kebaikan. Seperti biasa kajian kita ada rubrik diskusi ya Pak Taufik. Ada pertanyaan yang mencurahkan isi hati. Monggo waktu saya kembalikan ke Pak Taufik.
0: Siap, matur nuwun Pak Ustaz Nur Kholis. Monggo sekali lagi saya juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung ya, karena tema hari ini satu pintu rezeki, tujuh pintu kebaikan. Apalagi sekarang lagi hari Jumat gitu ya. Biasanya kalau kita kesedekah Jumat itu pahalaan juga luar biasa nih Pak Ustaz. Oke. Jadi sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung monggo silakan. Sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sopi suku ngincang Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi enak nih.
2: Mas Sopi nyan sabu kok kemersek mawon deh.
0: Waduh, mboten sumrap niku Bu.
2: Ngeten Mas Abel dalam badan yang masuk dalam kan wajian bakso pasat lajeng menawi dia isin pun dia lengkap siomay goreng tahu bentong ngeten lajeng si suun iku kula damel gratis kemawon amargi kalian dapat aman Mas Abel ya langgaran sami sami tumbas ya kadang ya lah bu langsung ini pun bantu pun itu betul bu niku sambil amal kemawon mendet mawon sak pesan pun kalau ngaten betul niku masuk sambil di aman Mas Opik gede dalam yang mana terus pun betul Mas Opik gede halo
0: gede halo
2: tapi ini Mas Opik
0: gede
1: memberikan bonus
2: Pak dalam sak dunia kersanipun sak dakoh dalam kersanipun bosen sia-sia ngaten Mas Opik.
0: Injih.
2: Menika salat dalam subuh dalam usahakan misi kota amal menika senaso. Kita kan kami nyuwun pirsa, nyuwun tuh saman amal benjene ya apa. Enggak apa-apa dipi sing penting kita ikhlas dalam ngaten Mas Opik. Injih,
0: injih.
2: Mas Opik kalau Mbak Ustaz dalam nyuwun saranipun kersanipun bosen sia-sia amal dalam. Matur nuwun ke Mas Bapak Pak Ustaz. Sehat panjenenganipun.
0: Amin. Matur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Denok tadi ya. Ini berarti itu juga merupakan sebentar Pak. Ini ada satu lagi ya kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo silakan Ibu.
3: Nggih, badhe nderek tangkat Pak Ustaz. Niki menawi wonten yantun diparingi Allah menika rezeki ingkang berlebih. Niku disisihaken. Disisihaken tersendiri akan diberikan untuk sosial nanti pada waktu yang tepat dan orang yang tepat. Karena kalau pada waktu itu diberikan semua dihabiskan semuanya. Nanti suatu saat itu kalau ada orang yang membutuhkan tepat, kalau enggak ada uang atau itu tidak bisa memberi. Nah, ini istilahnya kalau disisihkan itu walaupun istilahnya kekurangan belanja gitu enggak diambil itu. Memang khusus diperuntukkan untuk itu. Jadi kalau misalnya pada waktu pas-pasan kita pas-pasan, kemudian ada orang yang sangat membutuhkan, masih bisa memberikan. Nah, itu kan tertunda. Misalnya, memberi orang itu tertunda. Untuk di agama, cara yang seperti itu bagaimana, Ustadz? Apa diperbolehkan? Karena kalau tidak seperti itu rasanya kurang bisa tepat. Untuk memberi itu kadang-kadang orang butuh, ya Allah gak bisa memberi, kasihan. Jadi istilahnya uang itu ya khusus, memang gak diotek-otek sama sekali. Jadi dikhususkan, sudah disisihkan khusus untuk seperti itu. Ini mohon penjelasannya, dalam agama boleh enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Ponco ya yang sudah bergabung. Kalau yang pertama tadi bentuk sedekah walaupun itu cuma kecil suun itu berarti memang itu juga bisa dihitung sebagai amal kebaikan atau Pak Ustaz nggih.
1: Iya, betul. Mungkin sedikit tambahan ya kalau kita secara penjual ya atau pedagang dari marketing misalnya seperti itu. Ada mungkin yang berpikir supaya rame mungkin saya berikan bonus. Jadi itu juga amal sodako, enggak apa-apa, enggak masalah. Cuman jangan terlalu di floor. Ya sudah, kalau memang itu tadi ada bonus, kita berikan yang ada yang semampu kita. Kadang kan kalau secara perhitungan nggih, ngapunten ini malim bahas ekonomi ini. Mihun itu kan memang sedikit murah, tapi hasilnya paling banyak.
0: Betul.
1: Nah, kalau memang untuk bonus, itu kan ya juga merupakan gai antep-antepan, alhamdulillah lumayan gai marki weteng kan, ngoten nggih Pak Aji nggih. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, itu bagus. Ya, jadi itu mungkin juga sebagai secara ekonomi sebagai trik marketingnya untuk menambah apa ini? Pembeli, customer, tapi secara sedekah itu lebih baik, enggak masalah. Ya, tapi ya tolong diberikan yang terbaik. Jangan yang sisa kemarin. Ya, okay. Yang fresh. Ya, supaya tetap rame toko baksonya tadi.
0: Oke, amin, amin, amin, amin, amin. Nah, berikutnya yang Bu Sri Ponco tadi. Jadi ketika mau bersedekah atau membantu orang, ini ditahan dulu, maksudnya ditabung dulu, biar nanti satu nominalnya juga lebih besar, kemudian apa penyalurannya pun juga tepat terhadap orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, kalau sistem seperti ini bagaimana Pak Ustadz? Monggo.
1: Nggih. Pertama kita berniat membantu nggih Pak Taufik ya. Nggih. Dari Bu Sri Ponco tadi itu niat yang baik diharapkan mendapat pahala dari Allah.
0: Amin.
1: Niatkan.
0: Amin.
1: Ya, inna a'malu binniyat. Menyisihkan uang itu merupakan persiapan untuk berbuat baik. Kita sisihkan, oh nanti suatu saat aku akan sedekah. Nah, jadi supaya tepat sasaran yang saya tangkap tadi, benar-benar memberikan kepada yang membutuhkan. Nah, terkadang mungkin kita dikenal orang yang suka sedekah. Anggap saja Bu Sri Ponco ini dianggap cukup terpandang. Kadang dicapkan, nggih kan Pak Taufik, dicap di lingkungan. Oh biasanya kalau di bulan ini, misalnya di bulan Hijriah tahun baru Islam, beliau menyantuni orang miskin. Nah, tapi ternyata yang datang ada di akhir biasanya lebih, ngapunten, lebih miskin lagi. Itu ada. Lah, mungkin Bu Sri Ponco tadi kepingin menyisihkan yang lebih kekurangan tadi. Jadi diniatkan, bes untuk yang beliaunya aja karena beliau lebih membutuhkan. Ada sing selalu jaga, no sebenarnya sudah cukup mampu. Nah, itu enggak masalah, itu malah lebih baik. Jadi kita simpan agar tepat sasaran. Enggak apa-apa. Itu jadi beliaunya punya manajemen. Ya. Bagaimana menentukan orang yang tepat untuk diberi. Nah, enggak tahu itu tadi keluarga atau kerabat yang membutuhkan. Nah, membantu keluarga itu juga nilai sedekah sekaligus menyambung silaturahmi. Tadi ada yang lebih mengalami kesulitan hidup. Nah, kesulitan membeli kebutuhan pokok itu ada. Membiayai pendidikan atau memenuhi kebutuhan pengobatan itu juga ada. Tidak apa-apa kita ceki, kita harus teliti, jeli satu-satu. Wong namanya memberikan terserah apa yang siapa yang memberi, gitu loh. Saya kepengin memberi ke siapapun yang kita beri. Nah, tapi ya kita juga jangan terlalu primpen juga, kasihan. Kadang ya ada seseorang yang memang benar-benar butuh tapi kelihatannya mereka cukup. Nah, orang yang membutuhkan tetapi tidak mudah meminta itu ada. Nah, tetangga orang sekitar itu juga pasti. Nggak apa-apa. Jadi lebih baik disisihkan. Ya, disisihkan dulu. Nggak apa-apa. Kita siapkan sebagian rezeki agar diberikan ke orang yang tepat. Tetapi merupakan ini kebiasaan baik yang membantu seseorang menjadi lebih dermawan dan konsisten. Terus seperti itu.
0: Inci. Baik, terima kasih Pak Ustadz Nur Kholis hari ini. Wah, banyak sekali pencerahan terkait bagaimana kita memenit uang juga termasuk ya. Dan tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semuanya agar nantinya kita menjadi manusia yang bisa juga memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Namun sebelum kita mengakhiri obrolan kita, Pak Ustadz, silakan kami persilakan untuk dapat menyampaikan closing statement terkait apa yang sudah kita bahas hari ini. Monggo, silakan.
1: Nggih, cepat nggih Pak Taufik, nggih, waktunya berjalan. Nggih, sedikit tambahan dari pertanyaan Bu Sri Ponco nggih. Penjenengan bisa menyebutnya sebagai dana sedekah pribadi atau tabungan kebaikan. Tidak harus besar, tidak perlu diumumkan juga. Dan tidak harus membuat penjenengan terlihat sebagai orang dermawan, nggih. Ada satu prinsip yang patut dipegang, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan rezeki, jangan hanya berpikir apa yang bisa kita beli, tetapi pikirkan juga siapa yang bisa kita bantu.
0: Betul.
1: Nah, seperti itu, nggih. Baik, untuk kesimpulan, sahabat pendengar Radio Pro 405,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mengira rezeki hanya berupa uang. Padahal kesehatan kita adalah rezeki. Keluarga kita adalah rezeki. Kita mendapat pekerjaan, ada pekerjaan juga rezeki. Ilmu yang tadi kita sudah sampaikan adalah rezeki. Waktu ini adalah rezeki. Bahkan kemampuan untuk menolong orang lain juga merupakan rezeki. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu pintu rezeki kepada kita, jangan sampai kita hanya membuka pintu untuk diri sendiri. Kita buka pintu kebaikan untuk orang lain. Ya, walaupun saya sendiri secara pribadi juga masih belajar untuk itu. Bisa jadi makanan yang kita berikan kepada orang menjadi sebab datangnya keberkahan dalam rumah kita. Bisa jadi sedikit bantuan yang kita berikan menjadi sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita ketika kita membutuhkannya. Dan bisa jadi sedekah yang kita anggap kecil justru menjadi amal yang besar di sisi Allah, Bapak Ibu. Oleh karenanya jangan takut berbagi karena merasa harta akan berkurang. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah maghfiratan minhu wa fadla. Setan menjanjikan kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat kecil. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan dan karunia kepadamu. Kita ketahui dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Kisah itu tadi juga mengajarkan kepada kita sebuah renungan sederhana. Rezeki yang hanya dinikmati sendiri mungkin terasa cukup untuk hari ini. Tetapi rezeki yang dibagikan kepada sesama dapat menjadi jalan datangnya keberkahan. Kita mulai hari ini. Ketika Allah membuka satu pintu rezeki untuk kita, mari kita berusaha membuka 7 pintu kebaikan. Bukan semata-mata agar kita menjadi kaya, ya kan? Mesti yang diuber kepingin balik, mesti kaya, insya Allah kaya. Tetapi agar kita, keberadaan kita menjadi manfaat, maslahat bagi sesama. Ya, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur ketika menerima, ikhlas ketika memberi, ya, gak mengharapkan apapun, imbalan apapun, dan selalu ingat bahwa seluruh rezeki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi arzakina waj'alna sababan lil khairi wan naf'i linnas. Ya Allah, berkahilah rezeki kami dan jadikanlah kami sebab hadirnya kebaikan dan manfaat bagi sesama. Semoga hari ini, hari Jumat, kita tidak hanya mencari rezeki untuk diri sendiri, tetapi juga mencari kesempatan untuk menjadi pintu rezeki bagi orang lain. Karena bisa jadi Allah memberi kita satu pintu rezeki agar kita membuka 7 pintu kebaikan. Baik, insya Allah di kajian kita kali ini juga nanti akan ditayangkan di portal web RRI dan Kemenag nggih, Pak Taufik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat Pak Taufik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Nur Qori. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sehat selalu.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar. Dan itu tadi kajian kita pagi hari ini dalam Cahaya Hati. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadikan sebuah insight baru untuk kita. Dan semoga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, memiliki kebaikan hati yang sangat luas, agar tentunya kita bisa memberikan sebuah manfaat kebaikan untuk saudara-saudara kita. Dan semoga pagi hari ini yang mendengarkan kajian ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka seluas-luasnya pintu rezekinya. Billahi taufik wal hidayah warida wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mengkaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga bisa meningkatkan rasa gugup, mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar di wajah dan juga leher. Orang yang banyak mengkonsumsi MSG lebih sering mengantuk dan tubuhnya lemah. Selain itu, MSG juga meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. Jantung. Konsumsi MSG juga bisa memacu detak jantung lebih cepat. Selain itu, rasa nyeri di bagian dada juga tak terkalahkan. 4. Bahaya untuk wanita dan anak-anak. MSG juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Selain itu, juga tidak cocok untuk anak-anak karena bisa meningkatkan resiko terhadap gangguan organ tubuh. Masalah lain dari bahaya MSG yaitu tekanan darah, gangguan lambung, tiroid, diabetes tipe 2, obesitas, dan asma. Selain itu, MSG juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, autis, alergi, hingga kerusakan retina.